0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station Wesel Passion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu, selamat beraktivitas pagi hari ini di pagi yang cerah di hari yang ke-13 di bulan Agustus 2026 ya sahabat. Luar biasa pagi ini, udara cerah, matahari bersinar terang dan sudah menghangatkan tubuh kita nih. Apa kabar sahabat? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat, sukacita, berkat Tuhan terus menyertai ya. Oke. Dan di pagi yang cerah ini, saya Ani akan temani Anda di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing sampai dengan pukul 9 nanti. Nah, sahabat, silakan jika Anda bisa bergabung atau mau bergabung di acara ini, bisa lewat telepon di 8313611 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081745059. Baik sahabat, di pagi yang indah ini yuk kita lengkapi dengan sukacita yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita nikmati puji-pujian yang indah yang membawa sukacita bagi kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning Blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, pagi hari ini luar biasa. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, ada Bukin Darti ya. Oke, selamat pagi. Kemudian Pak Johannes, ada Bu Wijayanti, kemudian Bu Rini juga selamat pagi. Ko Daniel Longbun dan juga Pak Antoko. Ya, selamat pagi. Nenek Esther di Gunung Pati juga selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Ya, ini udah olahraga pagi kayaknya, jalan sehat. Ya, jalan sehat penting. Ya, artinya tidak hanya jalan seenaknya sendiri ya, tetapi jalan yang terukur. Artinya berapa menit kita berjalan, terus jalannya seperti apa ya, nggak santai jalan, kemudian berhenti, ngobrol dulu, jalan lagi. Ya, ini gak terukur jadinya ya. Oke sahabat, yuk kita melakukan aktivitas pagi dan menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga yang ya, sesuai dengan usia kita tentunya ya. Karena kalau kita sudah usia tetapi olahraganya pakai yang ya seperti senam aerobik ya nggak pas ya, jadi mungkin jalan aja tapi harus tadi ya terukur berapa menit, 30 menit ya, jalan santai nggak apa-apa tetapi yang penting tidak berhenti ya, jadi 30 menit itu jalan terus ya. Oke sahabat, kita coba untuk terus berupaya supaya tubuh kita tetap sehat, karena tubuh kita ini adalah karunia atau anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga berkewajiban untuk menjaganya. Baik sahabat, hari ini di tanggal 13 Agustus. Nah, ada apa ya? Oh, ternyata di negeri kita ada hari penting. Hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Nah, ayo kita lihat dulu ada apa, di mana, seperti apa, bagaimana ya. Iya sahabat, di Indonesia tanggal 13 Agustus ini diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Nah, peringatan ini itu merujuk waktu disahkannya Undang-Undang

tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia di tanggal 13 Agustus tahun 2003. Nah, sudah 23 tahun ya. Nah, melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi, secara teoritis sih keberadaan Mahkamah Konstitusi itu diperkenalkan pertama kali itu tahun 1919 sebenarnya ya. Udah diperkenalkan. Udah lama banget ya. Oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen, yaitu di tahun 1881 sampai 1973. Nah, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, praktik Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang pernah diungkapkan Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, waktu itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung atau Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membanding undang-undang atau kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Supomo dengan alasan bahwa pertama, konsep dasar yang dianut dalam undang-undang dasar yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan atau separation of power, melainkan konsep pembagian kekuasaan atau distribution of power. Kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sehingga ide pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan adanya mekanisme judicial review dalam ketatanegaraan Indonesia itu kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi reformasi yang membuahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 tahap. Nah, pada perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskanlah pasal 24C yang memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Nah, pada hari itu juga undang-undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam lembaran negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam lembaran negara tahun 2003 Nomor 98 tambahan lembaran negara Nomor 4316. Nah, ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK atau Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Nah, tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, demikian ceritanya ya, kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Mahkamah Konstitusi Indonesia. Nah, sahabat, sebagai wawasan ya, memang kita perlu tahu seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang mungkin selama ini luput dari pembacaan kita atau luput dari penglihatan kita untuk mau membacanya atau mau memperhatikannya ya. Tapi pagi ini kita bersama bisa menyimak atau memahami ya
paling tidak punya wawasan atau ya ke pengetahuan baru nih tentang apa-apa sih yang terjadi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ya, harapan kita Mahkamah Konstitusi dapat senantiasa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan akan memberikan kontribusi yang besar bagi masalah hukum di Indonesia tentunya. Ya, oke sahabat, kita rakyat Indonesia ini ya berdoa dan juga ya memberikan masukan saran apapun demi kesejahteraan bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan kita. Ya sahabat, sudah siapkah Anda? Siap apa ya? Iya, siap ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan apa yang kita bisa dong ya. Ya, kalau di sekitar kita mengadakan lomba, kita ikut. Kerja bakti, kita ikut. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, jalan sehat dan lain sebagainya, kita ikut aja. Nah, sambil refreshing dan juga bertemu dengan semua orang di sekitar kita yang mungkin selama ini kita gak pernah kenal, gak pernah bersegur sapa. Nah, ketika ada kegiatan bersama, kita bisa bertemu dan kita bisa punya kenalan baru gitu ya, dan mendapat teman lagi atau tetangga baru. Oke sahabat, kita tetap bersama di Morning Blessing, Morning Issue, and the Pool Blessing.

di dalam keterbatasan jarak yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang bineka tunggal.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Pak, mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
2: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
1: Memangnya kenapa, Pa?
2: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
1: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
2: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
3: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Menang blessing, menang is wonderful blessing. Ya sahabat Wokada yang pagi hari ini sudah berangkat di tempat tugas. Ya, siap-siap untuk melakukan tugas Anda. Ini sudah pukul 8 lewat 18 menit. Yang belum, ayo siap-siap dan segera untuk lakukan perjalanan supaya tidak terlambat ya. Yang sudah berada di tempat tugas, terus bersyukur untuk berkat Tuhan karena Anda hari ini dapat bekerja ya. Dan lakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan lakukan untuk Tuhan ya. Oke, bagi sahabat yang masih di perjalanan terus berdoa Tuhan menyertai sehingga sampai di tempat tugas dengan selamat, tentunya hati-hati, konsentrasi terus. Kemudian juga untuk Anda yang harus tertinggal di rumah. Ya, tertinggal di rumah bukan berarti tidak bekerja ya. Karena pekerjaan di rumah itu sungguh sangat-sangat melelahkan justru. Dan tidak ada habisnya. Maka bersyukur jika sahabat bisa melakukan pekerjaan di rumah. Ya kalau semua bekerja di luar, yang di rumah gak ada yang ngerjakan juga repot ya. Jadi lakukan semuanya, apapun yang harus kita kerjakan hari ini, dengan penuh sukacita, lakukan dengan setulus hati, dan biarlah semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah bagi sahabat yang hari ini harus belanja, ini para ibu yang harus mempersiapkan makan untuk keluarga di hari ini, yuk belanja secukupnya dan cari bahan yang segar untuk menjaga kesehatan keluarga kita ya. Kemudian juga ya gak usah jauh-jauh, belanjanya di depan rumah aja yang ada tukang sayur datang gitu ya. Dan itu lebih hemat daripada belanja di pasar ya. Karena ketika belanja di pasar, kita mungkin sudah rencana ya, belanjanya hanya beberapa item gitu. Nah sampai di pasar, lihat ini, itu, dan lain sebagainya, akhirnya jadi 10 item, bahkan lebih. Nah sahabat, ini untuk menjaga supaya kita bisa hemat lah, lebih hemat ya. Jadi enggak membeli sesuatu yang mungkin tidak kita perlukan atau tidak mendesak ya untuk kita butuhkan atau kita pakai. Ya di samping tidak belanja yang lainnya, kita kan gak keluar transport kan kalau kita belanja di depan rumah aja. Gak perlu juga dandan nih pada para ibu ya. Kalau ke pasar kan biasanya ya harus tetap bedaan, pakai lipstik gitu. Nah biasanya kalau di depan rumah ya udahlah gitu aja. Nah ini hemat sedikit juga. Oke sahabat, apapun yang kita lakukan hari ini, yuk kita lakukan dengan sukacita. Ini ibu-ibu yang sudah belanja di depan rumah, tetap semangat ya. Dan ya walaupun belanja di depan rumah, tetap kita harus tampak rapi ya, supaya ya kita nggak kelihatan kalau di rumah itu ya seadanya, tampil seadanya, kemudian begitu nggak menyenangkan jika dilihat gitu ya. Oke, tetap kita jaga penampilan kita walaupun di rumah ya, tapi bukan berarti kita harus ya pakai bedak, lipstik dan yang lain-lain yang seperti kalau kita bepergian gitu, enggak ya. Yang wajar saja supaya kita tetap nampak nyaman atau indah dipandang ya. Oke, sahabat Iktus, pagi hari ini untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas, jangan lupa untuk tetap berdoa, Tuhan menyertai langkah apa yang harus Anda lakukan di hari ini. Kerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan terlebih untuk sahabat-sahabat yang hari ini harus mengambil keputusan penting, mohon hikmat Tuhan ya, supaya keputusan yang Anda ambil itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Baik sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Ada Pak Nur Salim, selamat pagi.
Iya, lagunya pending dulu ya Pak ya. Nanti ya kalau udah siap akan saya putarkan spesial untuk Pak Nur Salim. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang saat ini sudah bergabung bersama, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan senantiasa memberkati.

0: Yul, yul.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
5: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Anik masih menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja berangkat ke tempat tugas ya. Oke, cepat saja kalau nanti Anda harus sampai di tempat tugas pukul 9. Nah, tinggal 18 menit, ayo segera ya. Baik, untuk Anda yang pagi hari ini sudah beraktivitas, apapun aktivitas Anda, bersyukur Tuhan berikan kesehatan bagi Anda. Oke sahabat, di tanggal 13 Agustus ini ya, ternyata ada Hari Perempuan dan Keluarga. Hari Perempuan dan Keluarga diperingati setiap 13 Agustus untuk merayakan pengesahan hak-hak perempuan di Tunisia. Ya, melansir dari laman National Today, hari ini memperingati disahkannya Code of Personal Status atau Kode Status Pribadi yang menjadi tonggak penting dalam mengakui kemajuan besar perempuan dalam peran sosial, karir, dan berbagai kesempatan. Diketahui, kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat memang masih terus diperjuangkan ya sampai saat ini. Perjalanan setiap perempuan dalam mendobrak hambatan, melawan stereotip, dan membuka jalan bagi generasi mendatang merupakan sebuah proses yang memang belum selesai. Nah, di Tunisia, gerakan feminisme nasional memiliki keunikan tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Arab. Perjuangan untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan mulai membuahkan hasil di tahun 1956. Setelah serangkaian undang-undang Tunisia disahkan untuk melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah Tunisia berupaya mengatasi berbagai persoalan seksisme dan misogini melalui Code of Personal Status, sebuah undang-undang yang bertujuan mendorong kesetaraan gender. Kode tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1957 dan diterapkan secara nasional. Aturan ini tidak hanya memberikan kedudukan yang lebih baik bagi perempuan Tunisia dibandingkan perempuan negara-negara Arab lainnya, tapi juga menghapus poligami dan memberikan hak yang lebih kuat pada perempuan dalam perkawinan. Nah, selain itu, perempuan juga memperoleh hak untuk menempuh prosedur hukum dalam mengajukan perceraian serta adanya persyaratan persetujuan kedua belah pihak sebelum pernikahan. Namun, beberapa bagian dari kode tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan. Misalnya, terkait kepemilikan bersama atas warisan dan aset keluarga. Nah, para pemimpin agama menentang gerakan tersebut, tapi Presiden Bourguiba dan para penerusnya tetap

kita ketahui bahwa ya hormatilah suamimu. Iya, karena Tuhan sudah menempatkan laki-laki dalam keluarga itu sebagai kepala keluarga yang tentu saja harus kita hormati keputusannya dan lain sebagainya. Namun juga sikap yang sama juga laki-laki sebagai kepala keluarga juga harus mengasihi istrinya. Ini sih tentang bagaimana kita hidup di dalam keluarga sebagai suami dan istri sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau yang dibahas ini kan tentang bagaimana kesetaraan perempuan supaya juga memiliki hak-hak yang sama. Baik sahabat, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini sudah melakukan aktivitas, apapun aktivitas Anda, lakukan semuanya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan semua aktivitas kita dengan baik, maka yang mendapatkan buahnya adalah kita juga ya. Yang pagi hari ini mungkin lagi ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sahabat, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlebih untuk Anda yang saat ini sedang tidak ada pekerjaan. Karena mungkin sedang mengalami kemarin pemutusan pekerjaan. Atau mungkin juga memang sulitnya untuk mencari tapangan pekerjaan sekarang ini atau masukkan lamaran di lowongan pekerjaan ya, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan sudah sediakan tempat terbaik untuk Anda bekerja. Dan yang paling penting adalah kita serahkan semuanya pada Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan dan Dia yang sudah merancangkan hidup kita sebelum kita lahir ya. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, Tuhan tidak membiarkan kita kesulitan, tapi Tuhan akan tolong kita. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pagi hari ini sedang sakit dan sedang beristirahat di rumah, ataupun yang diharuskan di rumah sakit ya, istirahat di rumah sakit, oke. Tetap percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita. Percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kita tepat pada waktunya. Namun jika saat ini Tuhan mengendaki untuk kita harus beristirahat, kita nikmati saja. Karena enggak banyak juga ketika kita sehat waktu untuk beristirahat. Dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah berikan buat kita. Oke, bagi sahabat Iktus yang pagi hari ini memang harus bekerja keras dan harus menyelesaikan banyak-banyak persoalan yang harus diselesaikan hari ini, percaya bahwa Tuhan akan menolong, tidak meninggalkan Anda. Tetapi Anda harus memohon Tuhan untuk menyertai. Dan biarlah Tuhan akan terus memberikan yang terbaik. Karena Dia Allah kita memang merancangkan kebaikan buat kita, bukan kecelakaan. Oke, untuk sahabat Iktus yang pagi hari ini sudah beraktivitas melakukan apapun ya. Kalaupun hari ini mungkin Anda tidak bisa melakukan tugas yang mungkin harus Anda selesaikan, tetapi percaya bahwa ketika Anda mau berupaya, mau melangkahkan kaki, mau untuk bergerak, mau untuk melakukan sesuatu dan mengikuti arah langkah yang Tuhan tentukan buat kita, maka percaya bahwa Tuhan

pasti akan memberkati. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang bekerja di jalan, yang harus naik kendaraan, yes, mengendarai kendaraan, senantiasa berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Dan biarlah Anda akan terus disertai kemanapun Anda pergi, dan Tuhan akan menolong sampai Anda pulang kembali ke rumah nanti ya. Oke sahabat, rupanya waktu sudah batasi kita di pagi hari ini untuk kita tetap bersama di morning blessing pagi hari ini. Harapan saya acara ini boleh jadi berkat bagi Anda. Dan kita akan bertemu lagi di acara yang sama di sepekan mendatang. Saya ucapkan selamat beraktivitas untuk semua sahabat yang pagi hari ini akan beraktivitas ataupun sudah beraktivitas ya. Tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Betapapun banyak masalah yang kita hadapi, betapapun berat persoalan yang harus kita tanggung, Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia akan senantiasa ada untuk kita. Tuhan selalu memberikan pertolongannya buat kita. Tapi mari kita serahkan diri kita pada Tuhan. Mari kita serahkan apapun yang menjadi persoalan kita di hadapan Tuhan. Jangan lewatkan waktu yang harus Anda lakukan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Oke sahabat, kita akan berpisah dan kita jumpa lagi sepekan datang di acara yang sama. Di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Yeay, kita ketemu lagi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Menuju tanggal 17 ya. Tentunya sahabat juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti serangkaian acara di sekolah, di kantor untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Dan sahabat itu, nah hari ini kan tanggal 13, besok tanggal 14. Sahabat, hari apa? Catat nih ya, 14 Agustus hari apa? Ya, Pramuka. Baik, sahabat sekalian, Inspiration of Education untuk hari ini bersama Ibu Ani Wijaya. Kita akan segera terhubung bersama dengan Ibu Ani Wijaya yang pagi hari ini perbincangan kita lewat via Zoom ya. Baik, sahabat sekalian, kita buka dulu ya untuk sahabat semuanya. Langsung saja.

0: Ya, halo. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Kak Eri.
0: Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Ibu ada di jauh di sana nih ya.
1: Iya, saya di Jakarta. Dari malam itu nggak tahu, pusing aku.
0: Karena mau menyiapkan materi untuk pagi hari ini tentunya. Wis. Baik, sahabat sekalian, sudah terhubung bersama Ibu Ani Wijaya yang menemani sahabat semuanya setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat. Hari ini kan tanggal 13 ya, simak saja ya, Together Forever, catat nih setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat. Apa kabarnya Ibu? Tentunya kangen kan di Semarang?
1: Iya, kangen ke Semarang nih. Minggu lalu ya.
0: Oke. Tidak membatasi jarak kita untuk tetap berkomunikasi untuk membagikan informasi buat sahabat itu sih ya kan. Oke. Langsung saja nih pagi hari ini akan berbagi tentang apa, Ibu?
1: Nah, ini kita khusus ngomong tentang keterampilan manajemen ya, yang manajemen keluarga tentunya kaitannya dengan memaafkan. Saya mau sedikit mengulas kembali tentang Together Forever ya, KRI. Nah, kita sudah belajar bahwa bagaimana supaya pohon pernikahan kita itu bertumbuh besar dan berbuah lebat, itu perlu ada dua pola pikir yang membuat pasangan suami istri bisa together, bisa bersama. Itu dua gitu. Kalau dua together, biasanya saya tulisnya begitu. Nah, kemudian dua mindset ini apa? Saya mau ingatkan lagi, dua mindset itu adalah yang pertama bahwa pasangan suami istri itu bisa bersama bukan hanya karena kehendak pribadi, melainkan juga ada kehendak ilahi. Maksudnya, kalau sudah diberkati di gereja, itu artinya sudah sah dan dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sudah masuk ke pemberkatan nikah, jadi tidak bisa seenaknya diceraikan oleh pasangan itu sendiri. Kemudian yang kedua mindsetnya adalah pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan, calon suami atau istri itu memang berbeda karena dari keluarga asal yang berbeda, punya pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola komunikasi yang sangat berbeda. Tapi itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diperlengkapi satu sama lainnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan siaran ini merasa aku kok enggak cocok ya sekarang ya, kok ketika menikah beda tuh sama pacaran, karena kita enggak cocok, enggak bisa disatuin nih, lebih baik aku bukan putus, tapi bercerai saja karena sudah menikah. Nah, itu juga tidak menjadi alasan. Jadi kalau ada alasan tidak cocok, beda prinsip, beda nilai, beda karakter dan lain sebagainya, itu tidak bisa diceraikan oleh kita sendiri. Nah, ini dua mindset yang perlu kita sadari terus-menerus di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, kemudian bagian forever ini menjadi 4 ever. Untuk bisa bersama selamanya itu butuh 4 keterampilan. 4 keterampilan ini yang membuat pasangan suami istri itu bisa bersama selamanya. Tadi kalau together itu mindset, kalau forever itu keterampilan. Tadi mindset itu dianalogikan dengan akar yang kuat gitu, yang membuat suami istri, laki-laki dan perempuan bisa bersama. Forever itu disimbolkan dengan batang, ranting, daun dan buah. Nah, apa aja itu 4 keterampilan itu? Adalah yang pertama, batang. Batang ini keterampilan komunikasi, itu yang menyangga antara akar dan cabang-cabangnya yang lain. Nah, keterampilan komunikasi. Bulan lalu kita sudah membahas tentang hal itu ya, bagaimana keterampilan komunikasi itu. Nah, bulan ini kita membahas ranting-rantingnya.
2: Oke.
1: Ranting-rantingnya ini adalah keterampilan manajemen. Ya, keterampilan manajemen itu banyak, oh bukan kali ini. Keterampilan manajemen itu banyak cabang-cabangnya ya. Termasuk bagaimana mengelola konflik. Sorry, baru minggu bulan lalu kita membahas tentang manajemen ini, salah satunya manajemen konflik. Nah, kemudian yang hari ini ada selain batang-batang itu, carang-carangnya keterampilan manajemen keluarga, ada daun-daun. Daun-daun ini menunjukkan keterampilan memaafkan, dan terakhir adalah buah. Buah ini ada keterampilan intimasi. Nah, di sini kita mau bahas yang daun, simbol daunnya. Keterampilan memaafkan. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin soal memaafkan. Dan memang ya kita tahu bahwa memaafkan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau menurut Kak Eri sendiri gimana? Memaafkan itu mudah atau sulit? Kalau buat
0: sulit ya. Karena itu, iya. Karena memaafkan itu adalah melepaskan rasa marah, benci, dan keinginan untuk balas dendam. Jadi sulit banget ya.
1: Iya. Betul banget. Jadi memang itu tidak mudah. Bagi saya pribadi pun ya itu tidak mudah. Dan saya merasakan dalam pengalaman hidup pernikahan begitu, saya juga percaya bahwa setiap orang yang pernah mencintai seseorang pasti pernah terluka, apalagi dalam hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan itu kan hubungan yang deket banget gitu. Kalau kita itu hubungannya makin deket, makin besar kemungkinannya saling melukai. Itu bukan hanya untuk suami istri ya, persahabatan juga begitu, pertemanan atau dalam satu komunitas, baik di gereja atau di pekerjaan. Kalau kita semakin dekat, ada kemungkinan besar ya bisa saling melukai. Karena itu ya, mau tidak mau dalam persoalan ini kita perlu memaafkan, mengampuni. Nah, karena kalau kita tidak belajar memaafkan, mengampuni, hubungan itu akan dipenuhi dengan apa yang disebut luka batin, bahkan stres, apa trauma, dan juga bisa jadi menjadi kepahitan. Nah, tapi kalau kita belajar memaafkan, belajar mengampuni, kita punya kesempatan untuk terus bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Kak Eri.
0: Iya. Kalau kita bisa memaafkan tuh rasanya plong gitu ya. Ini bisa akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Oh, meskipun itu sulit ya.
1: Ya, dan kadang kan gini, Kak Eri. Memang kalau ngomong soal memaafkan kayaknya masih umum. Tapi kalau dibilang mengampuni, rasanya kan itu urusannya agama tuh. Orang beriman gitu kan. Bukan urusannya pernikahan. Jadi kalau misalnya ini ada teman-teman yang dengar juga bukan Kristiani, nggak apa-apa, itu ampuni apa atau memaafkan itu kan kayaknya sesuatu yang berkenaan dengan agama. Saya mau mengatakan bahwa ini memaafkan, mengampuni bukan masalah agama, tetapi ini saya memahami itu sebagai keterampilan hidup. Makanya kan terdiri dari empat, dari forever itu, untuk kita bisa bersama itu. Nah, forever di sini karena ini keterampilan hidup ya, dalam konsep together forever itu keterampilan memaafkan itu setelah keterampilan komunikasi dan keterampilan manajemen. Jadi diharapkan dari situ kita bisa lebih punya keterampilan gitu untuk mengelola rasa sakit hati, terluka satu sama lain gitu. Karena kalau hati itu terluka, terus kalau tidak bisa komunikasi dengan baik, itu lebih parah lagi. Harapannya kalau kita sudah punya keterampilan komunikasi yang baik, kita juga bisa mengelola manajemen konflik itu. Maka ketika kita mau belajar bertumbuh untuk mengampuni, memaafkan, walaupun hati kita terluka, itu jauh lebih
0: Lebih.
1: siap. Gitu harapannya, Kak Eri.
0: Iya, jadi apa namanya memaafkan bukan berarti setiap saat itu nggak apa-apa, nanti mudah kok, sering konflik nanti gampang memaafkan, konflik terus berulang-ulang nanti gampang memaafkan. Artinya keterampilan ini kan tidak semata-mata menjadi kayak tradisi gitu ya Bu ya, tapi benar-benar dari hati untuk memaafkan apa yang benar-benar terjadi, untuk memaafkan atau mengampuni.
1: Ya, dan itu enggak gampang sih. Maksudnya kalau kayak misalnya mikirnya, aduh enggak apa-apa lah aku konflik nanti kan aku minta maaf terus mengampuni. Enggak segampang, enggak semudah itu, Furguso. Kebetulan orang itu punya harga diri atau kok namanya orang terluka biasanya enggak mau itu mengampuni atau memaafkan. Aduh, lebih baik aku menyimpan luka ini ketimbang aku harus memaafkan, mengampuni gitu. Nah, justru yang menariknya, kenapa sih? Maksudnya, mengapa sih orang yang kita kasihi gitu kan, entah itu pasangan kita atau orang yang sahabat dekat kita, itu justru yang paling bisa melukai. Ya kan? Biasanya kan gitu kan? Karena kenapa itu? Karena luka itu bisa terjadi justru kalau kita deket. Kayak ilustrasinya itu kan gelas ya. Gelas kalau deket jadinya kan ya itu bisa bisa pecah gitu. Apalagi kalau terbentur gitu. Kalau orang asing misalnya ya, orang asing yang tidak terlalu kenal
0: Dekat.
1: kita, menghina kita, ya mungkin kita kesel, tapi nggak sampai terluka gitu loh. Kesel, dia tahu aja nggak kok dia gitu. Tapi kalau ini pasangan kita menggunakan kalimat yang sama dengan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan, itu rasa sakitnya itu jauh lebih dalam. Kenapa? Karena kita itu memberikan hati kita kepada orang tersebut, maksudnya entah itu pasangan kita, sahabat baik kita, rekan kerja kita di kantor yang kita sudah percayai, kita itu percaya gitu, kita berikan hati kita. Nah, semakin besar kepercayaan kita pada orang, maka potensi terlukanya pun makin gede. Jadi memang itu kalau makanya kan ada orang yang aku karena pernah terluka gitu, aku tidak mau percaya siapapun, Bu. Jadi aku dalam berelasi dengan siapapun ya so-so, maksudnya biasa aja, nggak pernah maksudnya sampai terlalu dekat daripada aku kecewa, daripada aku terluka, gitu.
0: Baik. Jadi luka itu karena ada hubungan yang sangat dekat ya. Memang sih kadang ya itu ada juga yang sedikit jauh tapi kadang terluka. Tapi kan beda dengan orang yang ada di dekat itu lukanya itu sampai jarem gitu ya Bu ya, bahasa Jermannya ya. Baik. Ibu nanti kita akan sambung lagi. Kita akan jeda dulu ya, topik kita Together Forever untuk pagi hari ini tentang keterampilan memaafkan ya. Baik, kita akan simak dulu.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Ya, kembali lagi Together Forever ya bersama Ibu Ani Wijaya. Keterampilan yang keempat adalah memaafkan. Nah, kalau kita punya hubungan yang tidak terlalu dekat, memaafkan itu mungkin cuma kesel aja ya, udah hilang. Tapi ini adalah pasangan yang ada di depan kita. Apakah bisa memaafkan itu tulus atau tidak? Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan Ibu.
1: Ya, tadi mengatakan soal luka ya. Luka itu ternyata kan akibat dari atau konsekuensi logis dari kedekatan. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita itu dekat, berusaha dekat, maka ya bisa jadi ada kemungkinan kita terluka. Jadi kalau saya bisa mengatakan dengan bahasa lain, relasi tanpa luka itu hampir tidak ada. Masalahnya adalah yang membedakan, jadi relasi, saya ulangi lagi ya, relasi tanpa luka hampir tidak ada. Yang membedakan adalah apakah luka itu dibiarkan membusuk atau diolah menjadi kedewasaan. Itu. Nah,
0: Jadi
1: sekarang
0: kalau kalau disimpan jadi busuk semakin memburuk.
1: Jadi kepahitan. Jadi bisa terjadi perceraian juga gitu. Nah, tapi kalau luka itu diolah, maka itu bisa menjadi
0: kedewasaan.
1: Bisa ada pertumbuhan di situ. Ya. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Sekarang maksudnya kalau orang kan seringkali bilang luka itu luka emosional gitu kan. Apa sih sebetulnya luka emosional gitu? Bagaimana kita itu tahu kita masih terluka atau tidak gitu kan? Misalnya, kalau misalnya kita itu mengatakan bahwa misalnya ceritanya gini, pasangan itu lupa ulang tahunnya kita. Jadi yang terluka apa? Bukan tangganya yang lupa. Ya kan? Bukan tangganya yang lupa. Tapi hati kita yang merasa, aku kok enggak penting ya. Ulang tahunku kok suamiku enggak ingat ya. Orang lain aja ingat ulang tahunku. Ini pasanganku tidak ingat ulang tahunku. Aku merasa tidak penting. Nah, ini yang disebut luka emosional. Sebetulnya kan bukan peristiwanya. Lupa, bisa lupa lah. Maksudnya lupa itu kan wajar. Kayak misalnya saya lupa gitu kan sama Kak Eri gitu. Kak Eri ya gak apa-apa lah. Nextnya gini-gini gak sampai terluka, sakit hati.
0: Iya kan?
1: Karena saya gak punya emosi apa-apa. Ya just lupa gitu aja. Peristiwanya lupa ya harus lupa. Tapi kalau ini sama pasangan, terus kaitannya dengan hari kelahiran, nah kamu kan orang yang paling deket sama aku, kalau yang
0: masa lupa
1: gitu loh, jadi rasanya menyakitkan karena ada emosi bahwa kok dirasa aku itu tidak penting gitu, karena sebetulnya kan setiap orang itu punya kebutuhan, Kak Eri. Kebutuhannya apa? Kebutuhan dicintai, dihargai, gitu. Lah kalau ini, ya kan rasanya aku kok enggak dikasihi ya sama pasanganku ya. Dia sampai lupa ulang tahunku. Nah, lebih ke situ.
0: Iya, gitu. Baik, sekarang kita undang untuk sahabat itu ya yang mau bertanya di Together Forever. Silahkan, bisa lewat WhatsApp-nya itu di 081-745-0596. Topik kita memaafkan. Dalam hal ini adalah keterampilan dari Together Forever tadi ya, yang sudah sedikit selalu disinggung dalam Together Forever. Empat keterampilan dari batang, Kemudian yang kedua tadi apa ya Bu ya? Batang?
1: Batang itu keterampilan komunikasi. Terus yang cabang-cabangnya,
0: ranting-ranting
1: itu keterampilan manajemen keluarga. Nah, keterampilan manajemen keluarga mestinya banyak. Mm-hmm. Yang kita bahas kemarin, keterampilan mengelola manajemen konflik. Sebetulnya ada keterampilan parenting, itu ada juga keterampilan mengelola rumah tangga, keterampilan mengelola masa pensiun. Nah, tapi itu enggak kita bahas, kita langsung masuk ke keterampilan daun itu
0: dan
1: mengampuni.
0: Oke, maaf ya. Baik. Nah, sekarang kalau tadi pasangan misalnya lupa hari ulang tahunnya. Nah, bagaimana cara untuk kembali memulihkan tadi memaafkan tadi? Bagaimana caranya, Bu?
1: Ya, supaya caranya kita masih nanti ada satu kali lagi ya.
0: Oke.
1: Nanti satu kali lagi itu di segmen yang ketiga kita akan bahas caranya ya.
0: Oke.
1: Saya mau mengatakan gini, orang itu kan kadang soal memaafkan, mengampuni itu kan ada macam-macam orang yang merasa sulitnya itu kenapa? Karena kedekatan, ya. Tapi kan bukan itu satu-satunya faktor untuk membuat memaafkan itu sulit. Dekat itu, iya. Yang kedua adalah bisa jadi karena ego, ya kan? Ego tiap orang, ini tidak peduli laki-laki atau perempuan, ego setiap orang itu kan beda-beda. Nah, bisa jadi bagi misalnya Kak Eri tadi, ya nggak apa-apa lah, nanti buat salah, nanti minta maaf aja beres. Itu kan mudah Kak Eri. Tapi ada orang yang nggak bisa, dia tahu salah pun, dia nggak mau minta maaf. Rasanya, kalau aku minta maaf itu kayaknya merendahkan diriku banget gitu. Itu karena ego, bisa jadi karena dia lebih masalah egonya. Bisa juga karena takut terluka lagi. Jadi nanti kalau tak maafin ini pasanganku, wah aku nanti terluka lagi, aku gak mau gitu. Nah, atau kenapa itu sulit? Karena untuk keadilan rasanya nggak adil ya. Kalau aku terus yang memaafkan, kok mesti aku yang memulai duluan? Kenapa nggak dia? Ya, yang supaya adil lah, dialah yang minta maaf. Kalau kali ini aku nggak mau nih minta maaf, biar adil gitu. Itu alasan orang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, atau barangkali kenapa memaafkan itu jadi sulit juga karena ada luka lama ikut muncul. Luka lama itu maksudnya gini, ya karena dulu aku pernah minta maaf, tapi kemudian aku tuh malah dia itu tidak menjawabnya dengan baik, dengan ya aku memaafkan kamu, tapi justru malah melukai aku lebih dalam lagi. Buat apa aku minta maaf? Mending aku diam-diam aja, nggak mau lah gitu. Ya ini beberapa penyebab gitu, mengapa mengampuni atau memaafkan itu sulit bagi seseorang. Harapannya teman-teman yang mendengarkan ini cari tahu, saya itu biasanya kenapa ya kok sulit minta maaf gitu atau memaafkan, jangan-jangan karena memang deket, tapi bukan hanya masa deket lagi, karena ego saya yang ngomong, karena saya enggak mau lagi terluka, karena saya pengen adil kok aku terus, karena juga aku pernah punya pengalaman ketika aku minta maaf malah justru aku disalah-salahin, aku enggak mau disalah-salahin lagi, luka lama itu muncul, gitu. Nah, ini untuk refleksi diri kita sendiri.
0: Baik. Masih ada lagi, Bu, sebelum kita jeda lagi? Nanti kita sampaikan.
1: Belum jeda, karena nanti jedanya kan ngomongin soal caranya gimana.
0: Caranya, iya.
1: Ini kan tadi aku ngomong ya, gimana kita tahu bahwa kita itu sudah mengampuni atau belum, gitu kan? Banyak orang kan gampang tuh, oh aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkan dia. Tapi ketika nama orang itu disebut atau ketemu orang itu, emosi kita tuh langsung naik gitu loh. Bisa jadi kan kayak
0: Bisa.
1: gitu. Nah, apakah itu belum mengampuni, belum memaafkan? Nah, saya mengatakan bahwa itu juga tidak bisa secara langsung dibilang itu kamu belum mengampuni juga enggak. Cuman luka itu masih ada. Itu sinyal buat diri kita sendiri. Kalau kita sudah, aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkan dia. It's okay. Tapi ketemu orangnya, waduh kok
0: Jengkel.
1: musiku jengkel gini-gini. Oh, aku lukaku masih ada. Itu tanda bahwa luka kita masih ada. Dan luka itu perlu kita proses. Nah, lukanya kita loh ya. Bukan kita kita ngobrol misalnya ini katakanlah aku sama Mbak Eri gitu kan. Wah, terluka aku sama Mbak Eri misalnya kayak gitu. Terus ketika ketemu Mbak Eri, aku merasa loh kok aku jadi emosinya aku nggak kepengen ketemu Mbak Eri, aku menghindar Mbak Eri sama Mbak Eri gitu kan. Nah itu aku bertanya pada diri sendiri, ada apa aku sama Mbak Eri? Ada luka apa ya yang masih kusimpan? Mungkin luka itu belum kukelola, padahal aku sudah memaafkan, mengampuni. Lah ini yang perlu diproses. Nah apakah itu kita bisa berdamai lagi? Maksudnya aku ketika ketemu Mbak Eri bisa, hai Mbak Eri gini-gini gitu gitu kan? Ya itu beda, jangan disamain. Kita bisa mengampuni, bisa memaafkan, tidak harus kita bisa kembali punya hubungan seperti dulu lagi. Jadi bukan berarti kalau memaafkan, mengampuni itu hubungannya bisa bisa
0: Balik.
1: berdamai balik kayak dulu lagi. Ya, belum tentu, belum tentu. Tergantung kalau kedua pihak, misalnya saya merasa merasa aduh kok kayaknya nggak enak hati ya, nggak belum siap ketemu Mbak Eri. Tapi Mbak Eri misalnya, ayo Bu Ani gini-gini, maksudnya ramah gitu. Dan aku bisa menerima itu, oh nggak apa-apa Mbak Eri sudah memaafkan aku. Oke, ya karena hangat rasanya gitu, aku juga bisa hangat ya jadinya balik lagi. Tapi kalau misalnya Mbak Eri juga, wah
0: Diam.
1: kayaknya gimana ketemu sama aku gitu kan. Jadi ya walaupun aku, hai Mbak Eri, maksudnya menyapa dengan hangat gitu, kayak gitu ya, maksudnya sekedarnya aja lah. Ya ndak bisa balik, hubungannya ndak bisa balik seperti waktu dulu, akrab banget gitu. Itu contohnya begitu. Jadi ini perlu kita bedain. Soal memaafkan, mengampuni itu keputusan kita sendiri. Bagaimana kita mengelola hati kita itu diri kita sendiri. Nah, bagaimana bisa berdamai lagi, balik lagi dengan orang lain itu tergantung dua belah pihak. Bisa jadi dari pihak sana atau saya pribadi. Kalau saya lukanya masih ada ya memang itu akan sulit gitu. Gitu, Mbak Eri.
0: Oke, baik. Kita jeda lagi nanti bagaimana caranya memaafkan, khususnya untuk hubungan pasangan suami istri ya. Tapi ini tidak menutup untuk bisa kita apa ya, kita lakukan untuk mengampuni kepada orang yang pernah punya kesalahan atau kegiatan yang lainnya yang bisa melukai hati kita, begitu ya, tidak hanya sebagai pasangan tapi bisa diambil hikmahnya ya. Baik, kita akan jeda lagi untuk sahabat-sahabat.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arter Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
3: Oke, halo. Ya, kembali lagi bersama Ibu Ani Wijaya. Ya, Together Forever masih menemani sahabat semuanya di sesi yang keempat nih ya. Sahabat sekalian, kita akan mendengar bersama-sama bagaimana caranya memaafkan. Topik kita memaafkan, keterampilan yang ketiga. Oke, silakan Ibu.
4: Ya, tadi Kak Eri bertanya, gimana dong caranya kalau memaafkan itu sulit, terus kita gimana tuh cara?

0: Lihat dan akui lukamu dengan jujur. Jadi kita perlu melihat, membuka luka kita, mengakui luka kita dengan jujur. Jangan menyangkalnya. Kalau kita sangkal, malah justru kita tidak akan pulih gitu, tidak akan sembuh. Nanti detailnya Kamis keempat ya, itu temanya jalan menuju pemulihan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu ya, lihat dan akui lukanya dengan jujur. Kemudian ungkapkan isi hati dengan sehat. Jadi jangan dipendam, ungkapkan perasaannya tuh apa. Saya terluka, saya jengkel, saya marah. Apapun perasaannya, ungkapkan isi hati dengan I statement. Saya merasa. Bukan kamu tuh begini-begini gitu, bukan diledakkan seperti itu, tapi lebih pakai I statement. Ini keterampilan komunikasi itu. Kemudian itu A-nya ya, kita sampaikan, ungkapkan isi hati kita. Kemudian K-nya, kenali kebutuhan hati. Apa sebenarnya yang terluka? Yang terluka itu biasanya kaitannya dengan emosi kita. Misalnya kalau tadi lupa hari ulang tahun, saya merasa tidak penting, ya kan? Mungkin itu, saya merasa tidak dikasihi, saya mungkin merasa tidak dipercayai, saya merasa harga diri saya terluka, saya merasa tidak aman. Apapun itu bisa kita kenali, kita lihat dari diri kita sendiri. Ini dengan cara kita melakukan self-reflection pada diri sendiri. Kita refleksi pada diri sendiri, apa sih sebetulnya kebutuhan hatiku itu apa. Kemudian A-nya ada ambil langkah menuju pengampunan, memaafkan. Dan itu tidak harus selesai hari ini, tapi paling tidak kita punya komitmen, aku mau memaafkan. Aku sudah tahu emosiku dan aku mau belajar untuk memaafkan, mengampuni dia. Gitu caranya, Kak Eri.
1: Oke. Jadi mengungkapkan isi hati artinya ngomong, saya merasa bahwa, misalnya ini ya, Ibu, saya merasa bahwa dengan pembicaraan.
0: Merasa apa? Kak Eri merasa emosinya dulu.
1: Oh, saya merasa, untuk saya yang terluka itu tadi ya. Saya merasa perkataanmu itu menyakitkan. Apakah seperti itu?
0: Ya, misalnya saya terluka, saya sedih, saya merasa sakit. Terluka itu lebih apa yang buat saya merasa dianggap tidak penting, atau ya saya sedih, saya marah ketika kamu. Ketika kata-katamu, kata-katanya apa misalnya? Gitu aja kok gak bisa misalnya.
1: Iya.
0: Gitu aja gak bisa. Kata-kata itu melukaiku.
1: Iya, oke. Okay. Jadi mengungkapkan rasa isi hati, tapi tentunya dengan kalimat yang tidak marah.
0: Menyakitkan.
1: Yang menyakitkan dan dengan nada yang baik juga.
0: Ya. Betul.
1: Kalau kata-kata saya merasa dengan emosi yang tinggi kan, berarti itu justru malah semakin melukai pasangan.
0: Yes. Misalnya marah-marah gitu kan, gitu ya. Kan. Itu ya, malah enggak oke. Okay. Ya, betul, betul itu.
1: Nah, ini yang pertama, L tadi, lihat dan akui luka dengan jujur. Aku terluka, apa yang pernah kamu katakan? Benar-benar terluka ya. Mengatakan sejujurnya, aku mengakui luka, mengakui melihat dan mengakui luka tersebut ya, bahwa aku benar-benar luka loh, apa yang pernah kamu katakan. Oke, baik.
0: Tapi pernah kamu katakan itu enggak jelas, jadi itu harus jelas. Ya kan, kalau lebih fokusnya lama tentang apa gitu, itu perlu jelas. Oh, tadi loh, misalnya barusan aja kamu mengatakan ini, jadi lebih baik jangan ditunda. Kan belum tentu pasangan kita ingat yang dimaksud apa, enggak jelas kan? Tahu-tahu ngomong gitu kan jadi
1: bingung. Berarti jadi,

0: akunya tuh lebih ke fokus apa yang menjadi permasalahannya ya.
1: Yes, okay. Konkret. Makanya konkret kalau yeah. Misalnya aku terluka kok gitu aja nggak bisa sih gitu kan.
0: Yang nah, apa? Nah, misalnya
1: itu kan itu perlu jelas. Jadi sebelum ngomong kita benar-benar tahu apa sih yang bikin kita itu enggak, kebutuhan kita tuh apa, dan itu diungkapkan.
0: Okay.
1: Merasa apa tersinggung ya, terlukanya itu apa, tersinggung karena ketika kamu mengatakan kamu kok gitu aja nggak bisa gitu, dengan nada yang tinggi misalnya.
0: Ya itu nada itu sangat mempengaruhi ya.
1: Ya
0: mungkin sama itu ingin bertanya seputar memaafkan ini, ditampung dulu silahkan, nanti jangan lupa. Mungkin saat ini masih mengingat apa yang pernah dilakukan dengan pasangan, kemudian aku kok nggak memaafkan ya. Oh, ini pelajaran sangat penting. Bagaimana cara solusinya? Ternyata dengan akronim LUKA ini bisa mengantarkan kita untuk memaafkan. Nah, pesan-pesan buat sahabat itu sih, Bu.
1: Jadi ini aku bukan pesan, tapi kasih tantangan ya buat para pendengar radio.
0: Sahabat Iktus ya.
1: Sahabat Iktus dimana saja gitu. Untuk kalau yang sudah punya pasangan, coba tanyakan kepada pasanganmu. Adakah luka yang pernah kubuat tapi belum pernah kita bicarakan? Bahkan ada luka yang pernah aku buat tapi belum pernah kita bicarakan, lalu dibicarakan. Ya, dibicarakan, tapi jangan kita terus membela diri. Oh, waktu itu tuh gini-gini. Nah, kita dengarkan gitu, kita latihan. Dan coba mengungkapkan, memberikan kata pengampunan gitu. Atau minta maaf kalau kita yang salah. Nah, bagi yang masih single, masih bujangan, mungkin tulis satu nama, yang nama orang yang masih membuatmu tuh terluka. Nah, kalau bisa ketemu ya, kamu bisa ngobrol sama orang itu kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa ya, mulailah dengan berdoa bahwa kamu mengampuni, memaafkan orang itu, seperti itu. Sembari kita lihat perkembangannya, apakah kita bisa ketemu orang itu atau orang itu yang malah mendatangi kita. Nah, itu tergantung alam semesta ini ya, mengkonekkan. Tapi yang penting kita itu sudah mencoba untuk mengungkapkan luka kita, menyadari, paling tidak menyadari luka kita itu, luka, akronim luka itu, dan kita bawa kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita lebih tenang, lebih damai, begitu.
0: Okay, baik. Ini saya tertantang dengan tantangan yang Ibu berikan ya. Mungkin sahabat itu juga bisa dilakukan tantangan yang diberikan. Tanyakan pasangan, adakah luka yang pernah dibuat, aku buat, tapi belum pernah dibicarakan lagi. Wah, ini silahkan sahabat itu ya, bisa dipakai kan Bu ya.
1: Oh iya, malah bagus. Harus ya. Terus nanti ya. Kamis
0: ya, Kamis 2 minggu akan datang.
1: Itu bisa ditanyakan atau di-sharingkan. Itu akan bagus sekali. Paling enggak Kak Erin lah nanti sharing Kamis.
0: Iya. Oke. Baik Ibu, hari ini cukup sampai di sini dulu ya.
1: Ya, terima
0: kita
1: kasih.
0: Kita memaafkan. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk.
1: Mohon maaf lahir
0: batin. Oke. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sampai berjumpa.
0: Oke. Okay.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang dilihat Allah saat Dia melihat Anda. Sampai pada tingkat apa seorang petugas keamanan bandara diperbolehkan untuk mempermalukan para penumpang selama ketidaknyamanan penumpang itu memberikan rasa aman bagi semua orang yang lain bahwa penerbangan Anda akan aman. Itulah salah satu masalah yang dihadapi oleh para penumpang di masa kini. Mungkin Anda pernah melihat artikel yang berjudul Big Four Take Off, Scanner Tickets All Off. Ditelanjangi sebelum tinggal landas. Kalimat kecil di bawahnya mengatakan, perangkat deteksi terbaru melihat menembus pakaian untuk mendeteksi barang-barang berbahaya. Para kritikus menyebutnya sebagai penggeledahan telanjang secara virtual. Berikut ini penjelasannya. Teknologi elektronik canggih yang dinamai pencitraan gelombang milimeter mengambil gambar hitam putih dari orang yang berdiri di depan kamera. Meskipun agak kabur, gambarnya cukup detail untuk menampilkan tidak hanya senjata yang disembunyikan, tapi juga bagian intim, timbunan lemak, dan lekuk tubuh Anda. Hasilnya adalah semacam gambar tiga dimensi yang menunjukkan penampilan seseorang jika tanpa busana. Ada yang berpendapat itu bukan masalah. Yang lain mengatakan itu adalah pelanggaran privasi. Berpakaian lengkap, namun telanjang. Apakah Anda tahu seperti itulah cara Allah memandang kita? Pemahaman itu memberikan ketenangan bagi sebagian orang dan ketakutan bagi yang lain. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Tidak ada? Mungkin Anda bertanya dengan skeptis. Itulah kata Alkitab. Tepatnya seperti ini. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kata Ibrani pasal 4 ayat 13. Fakta ini menghasilkan dua respon langsung. Ada yang menjadi takut. Maksud Anda Allah tahu segala hal tentang saya? Seru hati mereka dengan penuh rasa malu. Mengapa kita harus kaget bahwa Allah tahu isi email dan pesan yang Anda kira terjaga kerahasiaannya? Serta waktu Anda memberitahu istri Anda bahwa Anda pergi ke suatu tempat, sedangkan Anda sebenarnya pergi ke tempat lain. Tempat yang suka Anda datangi tanpa diketahui oleh istri Anda. Seringkali kita lupa bahwa Dia yang berfirman dan menciptakan leluhur kita, Adam dan Hawa, tidak bertambah tua abad demi abad, dan ingatannya tidak semakin memudar. Dia juga tidak membuka begitu banyak program di komputernya, seandainya dia punya komputer, sehingga dia kesulitan mengawasi kita yang tinggal di planet bumi ini. Dia tidak perlu menggunakan buku catatan untuk mengingat semua perbuatan kita. Dia tahu, Dia Allah. Fakta ini membedakannya dengan cara kita memandang sesuatu. Orang-orang yang lain bersuka cita saat memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa Allah tahu tentang saat-saat Anda berusaha dengan keras, namun tidak ada orang yang memperhatikan. Saat Anda membanting tulang dan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Saat Anda disalahpahami. Itu berarti Allah tahu isi hati Anda, perasaan Anda yang sebenarnya, dan Dia mengerti. Fakta ini menenangkan hati dan membangkitkan semangat. Mereka juga bersuka cita karena di mata Allah mereka sudah diampuni. Mereka ingat bahwa saat Allah mengampuni kita, Dia menghapus semua kesalahan kita seperti seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Yesaya pasal 43 ayat 25 mengatakannya demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Menjadi anak Allah dan berjubahkan kebenaran Kristus memberi Anda semua perlindungan yang Anda perlukan. Mengetahui bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tapi membawa sukacita bagi mereka yang benar di hadapan Allah. Coba Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami ambilkan dari Tribun Jateng. Menurut BMKG telah merilis perkiraan cuaca di Kota Semarang hari ini 13 Agustus, ibu kota Jawa Tengah diprediksi akan cerah. Dengan suhu rata-rata 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 41 sampai 74%. Sedangkan informasi berikutnya mengenai info kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dari informasi dari BCA, dolar Amerika 17.872 rupiah, jual 17.892 rupiah. Dolar Singapura beli 13.942 rupiah, jual 13.986 rupiah. Euro Eropa beli 20.572 rupiah dan jual 20.633 rupiah. Dolar Australia beli 12.583 rupiah dan jual 12.639 rupiah. Dolar Kanada beli 12.802 rupiah dan jual 12.838 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 24.084 rupiah dan jual 24.152 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.277 rupiah dan jual 2.280 rupiah. Yen Jepang beli 111,97 rupiah dan jual 112,32 rupiah. Rial Saudi beli 4.758 rupiah dan jual 4.766 rupiah. Yuan China beli 2.642 rupiah dan jual 2.659 rupiah. Won Korea Selatan beli 12,25 rupiah dan jual 13,04 rupiah.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Informasi berikutnya kami sampaikan dari tribunjateng.com, resmi berubah daftar harga bahan bakar minyak atau BBM terbaru Kamis 13 Agustus 2026 turun Rp1.000. PT Pertamina Persero secara berkala melakukan pembaruan harga sejumlah BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Terbaru pada hari ini terdapat 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga, semuanya merupakan BBM non-subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95. Sedangkan untuk harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar harga tetap. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Batang siaga kekeringan, BPBD mulai petakan sumber air hadapi puncak kemarau. Pemerintah Kabupaten Batang mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau Agustus 2026. Meski belum ada satupun dari 15 kecamatan yang melaporkan kekurangan air bersih, BPBD Kabupaten Batang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah antisipasi. Kepala BPBD Kabupaten Batang Wawan Nurdiansah mengatakan status tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut Agustus sebagai periode puncak kemarau. Menurutnya kondisi ketersediaan air di Batang saat ini masih relatif aman, bahkan kondisi tersebut berbeda dengan situasi pada 2023 dan 2024 ketika pemerintah harus melakukan distribusi atau dropping air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Sementara pada musim kemarau 2025, BPBD Batang tidak menerima permintaan distribusi air bersih dari masyarakat. Meski demikian, pemerintah tidak ingin menunggu sampai muncul laporan warga kesulitan mendapatkan air.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Warga Gombelama keluhkan rumah retak akibat pembangunan Pakuwon. Perusahaan siapkan perbaikan. Sejumlah warga di kawasan Gombelama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah mengeluhkan dampak pembangunan proyek Pakuwon terhadap rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Warga menyebut sejumlah rumah mengalami kerusakan terutama berupa retakan. Persoalan tersebut hingga kini masih dalam proses penyelesaian, sementara pekerjaan proyek Pakuwon masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu warga terdampak, Boneng, mengatakan warga telah menunggu penyelesaian persoalan tersebut selama hampir satu tahun. Menurut Boneng, persoalan warga bukan hanya mengenai kerusakan rumah, warga juga mempertanyakan kepastian mengenai tanah yang mereka tempati. Ia berharap penyelesaian dilakukan sesuai aturan, termasuk kemungkinan tanah di warga dibeli. Kekhawatiran warga muncul karena pembangunan di kawasan tersebut masih berlangsung. Mereka mempertanyakan kondisi pemukiman apabila aktivitas proyek terus berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Kuasa hukum warga Eko Haryanto mengatakan penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan. Eko mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Pakuwon dan mengirimkan surat resmi terkait persoalan yang dialami warga. Warga juga berencana menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan pemerintah dan DPRD Kota Semarang. Selain itu, warga membentuk posko solidaritas warga Gombelama untuk menjadi tempat kumpul dan mengkoordinasi aspirasi terkait dampak pembangunan. Masih dari kompas.com kami sampaikan, tiket kereta dari Kuto Harjo mendadak lebih murah 17%. KAI buka promo khusus HUT RI pada 17 Agustus 2026. Dari Purworejo kami sampaikan dari kompas.com, kabar gembira bagi warga Purworejo dan sekitarnya yang berencana berpergian pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. PT KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan promo diskon tiket sebesar 17% untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial dengan keberangkatan awal dari stasiun Kuto Harjo pada 17 Agustus 2026. Promo bertajuk spesial 17 Agustus 2026 ini diluncurkan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan program tersebut menjadi upaya KAI menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan pada momentum kemerdekaan.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari kompas.com, kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo, uang disita kejari mencapai 3,037 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah menyita uang sebesar 3 miliar 037 rupiah dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo periode 2023-2026. Nominal tersebut diperoleh dari 3 kali penyitaan. Teranyar penyitaan dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2026 senilai 1,049 miliar dari anggota DPRD Ponorogo. Menurut Kepala Kejari Ponorogo Julmar Adi Surya, penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah nomor print strip 1/M.5.26/FD.2/05/2026 tanggal 20 Mei 2026. Menurutnya Kejari Ponorogo tidak hanya melakukan penindakan melalui proses hukum, upaya perbaikan total tata kelola yang dilakukan melalui koordinasi seksi perdata dan tata usaha negara serta intelijen dengan pihak terkait di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.

9.5 FM itu sahabat Anda, selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus. Kita berjumpa di Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang akan menemani sahabat hingga 1 jam ke depan yang akan berbagi tips sehat bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Pastikan tetap bersama kami di 9.5 FM dan inilah beberapa lagu yang hadir membuka perjumpaan kita, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Ini saya ingin berbagi info seputar makanan yang baik untuk orang depresi. Apa saja yang ditinjau Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa. Nah, pernah mendengar istilah you are what you eat? Ternyata makanan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik tetapi juga mental kita. Bahkan ada beberapa jenis makanan yang dipercaya baik untuk orang yang sedang depresi. Apa saja contohnya?

Tidak perlu menunggu sampai stres atau bahkan depresi ya sahabat Iktus. Penerapan pola makan sehat sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Bagi seseorang dengan risiko depresi atau sudah mengalaminya, ini ada beberapa pilihan makanan sehat yang dinilai bisa membantu mengurangi di garis bawahi gejalanya. Yang pertama adalah sayuran hijau dan kuning. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE tahun 2013 menunjukkan bahwa pelajar SMP dan SMA di Jepang itu mengkonsumsi sayuran hijau dan kuning seperti kobis, brokoli, wortel, atau labu itu setidaknya satu kali sehari, memiliki gejala depresi yang lebih ringan. Studi tersebut membandingkan pelajar yang sering mengkonsumsi sayuran dengan pelajar lain yang tidak pernah atau hanya 1-2 kali seminggu mengkonsumsi makanan yang sama. Manfaat tersebut didapat dari kandungan gizi dalam sayuran seperti folat dan magnesium. Nah, kedua zat ini berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Kemudian alpukat, sahabat Iktus. Sebagai sumber omega 3 yang baik untuk meningkatkan mood, tidak heran ya jika alpukat ini menjadi buah yang direkomendasikan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Alpukat juga mengandung tryptofan. Ini adalah asam amino yang salah satu fungsinya ialah merangsang produksi serotonin, hormon yang dapat memperbaiki suasana hati dan emosi. Selain itu, jangan lupakan vitamin C dan asam folat dalam alpukat. Kedua zat gizi ini diyakini dapat membantu mengurangi gejala kecemasan, stres, dan depresi. Lalu yang ketiga, kacang kenari. Suka makan kacang-kacangan? Coba pertimbangkan kacang kenari atau walnuts sebagai makanan sehat anti-depresi. Studi jangka panjang yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kacang kenari itu dapat membantu mengurangi risiko depresi. Dalam studi tersebut, penikmat kacang kenari itu memiliki minat yang lebih besar dalam melakukan sesuatu dan merasa lebih berenergi dibandingkan orang lain yang tidak makan kacang. Manfaat ini berasal dari kandungan omega 3 dalam kacang kenari. Omega 3 itu memang sudah lama dikenal dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan konsentrasi. Lalu berikutnya adalah buah beri. Nah, di samping rasanya menyegarkan sahabat ya, kandungan antioksidan dalam buah beri seperti stroberi, raspberry, blackberry, blueberry rupanya bermanfaat untuk mengurangi resiko depresi. Antioksidan dalam buah beri berpotensi mengurangi resiko depresi dengan melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Pasalnya, kerusakan sel karena radikal bebas itu bisa menyebabkan stres oksidatif. Ini merupakan awal mula berkembangnya depresi di dalam diri Anda.

Yang kelima adalah bawang putih. Berkat kandungan senyawa alisin yang dimilikinya, bawang putih tidak hanya menambah kenikmatan dalam sebuah makanan, tetapi juga membantu mengurangi peradangan otak dan stres oksidatif. Ketika peradangan otak dan stres oksidatif berkurang, suasana hati kita bisa membaik sehingga gejala depresi juga ikut berkurang. Untuk mendapatkan manfaat dari bawang putih, sahabat bisa menambahkannya ke dalam berbagai olahan makanan ya, seperti sup atau tumis sayuran. Namun sebaiknya hindari konsumsi bawang putih mentah karena bisa menimbulkan iritasi saluran pencernaan Anda. Nah, nanti kita akan bagikan lagi makan apa yang bisa membantu mengurangi gejala depresi selanjutnya ya. Kita break sebentar untuk jeda beberapa lagu berikut ini. Masih di Happy Family 96.5 FM, itu sahabat Anda.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

lagi mengenai makanan yang bisa membantu mengatasi gejala depresi ya. Tadi kita sudah infokan seperti alpukat, kemudian kacang kenari, sayuran hijau dan kuning, lalu buah beri, ada strawberry, blackberry, blueberry, seperti ini yang berberry-berry gitu ya. Kemudian bawang putih ya. Lalu tapi hati-hati jangan mengkonsumsi bawang putih mentah karena bisa menimbulkan iritasi saluran pencernaan Anda. Tidak semua bisa gitu kan. Dimasak aja gitu ya. Kemudian tomat. Nah, kekurangan asam folat atau vitamin B9 berkaitan dengan suasana hati yang buruk yang merupakan salah satu gejala depresi. Oleh karena itu, selama masa perawatan depresi, sahabat mungkin disarankan untuk makan makanan anti depresi yang tinggi asam folat. Seperti salah satunya tomat gitu ya. Nah, tomat itu ternyata memiliki kandungan asam alfa lipoat yang cukup tinggi. Ini adalah antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel serta menjaga keseimbangan vitamin C dan E dalam tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah yogurt. Sudah menjadi rahasia umum bahwa yogurt itu memiliki segudang manfaat untuk sistem pencernaan. Namun tahukah sahabat Iktus bahwa produk fermentasi ini juga baik untuk kesehatan mental? Kandungan probiotik dalam makanan dan minuman fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kimchi itu telah lama dipercaya dapat membantu menurunkan gejala depresi dan kecemasan. Manfaat yogurt yang satu ini tidak terlepas dari kemampuannya dalam menyeimbangkan kondisi mikroba dalam usus kita. Akan tetapi keterkaitannya memang belum diketahui secara pasti. Kemudian teh. Nah, salah satu jenis asam amino yang ditemukan dalam teh yaitu L-teanin. Telah terbukti dapat meningkatkan kadar hormon serotonin dan dopamin di dalam tubuh. Serotonin dan dopamin adalah hormon yang membuat Anda merasa tenang dan bahagia. Itu sebabnya mood kita biasanya membaik dan kita menjadi lebih rileks setelah minum teh. Selain itu, bahan minuman ini mengandung polifenol. Ini adalah antioksidan yang dapat mengurangi peradangan dan stres oksidatif di dalam tubuh. Jika ingin mendapatkan teh yang optimal, ya cobalah seduh teh hitam atau teh hijau. Ingat, jangan menambahkan terlalu banyak gula atau pemanis buatan lainnya. Sebaiknya kalau Anda bisa ya teh tawar gitu ya. Lalu berikutnya adalah jamur. Nah, bahan makanan selanjutnya yang baik untuk orang depresi adalah jamur. Bahan makanan yang banyak digunakan dalam sup ini mengandung antioksidan berupa ergotionin. Seperti antioksidan pada umumnya, ergotionin ini bermanfaat untuk melindungi sel dari jaringan tubuh dari kerusakan. Selain itu, kandungan kalium dalam jamur kancing ya diyakini itu dapat menurunkan kecemasan. Nah, jamur juga memiliki probiotik yang baik bagi pencernaan kita. Kemudian yang suka coklat, nah ini juga ya masuk di dalamnya. Kabar baik bagi sahabat pecinta coklat, karena cemilan yang terbuat dari buah ini juga bisa membantu mengurangi gejala depresi. Coklat, khususnya coklat hitam, itu mengandung antioksidan polifenol yang cukup tinggi sehingga dapat memperbaiki suasana hati. Ingat, pilihlah coklat hitam untuk mendapatkan manfaat terbaik. Coklat ini juga bermanfaat dalam menurunkan hormon kortisol yang dihasilkan tubuh saat stres. Nah, dengan begitu tidak heran jika coklat kerap dipilih sebagai makanan mood booster gitu ya. Nah, kandungan gizi dan antioksidan yang terdapat dalam makanan memang berpotensi dalam mengurangi tingkat depresi. Namun perlu diingat bahwa pemilihan makanan yang tepat tidak bisa menggantikan penanganan depresi dari dokter maupun psikolog. Jadi kalau sudah makan itu tidak perlu ke dokter atau psikolog, jangan ya, itu merupakan tambahan nutrisi untuk tubuh kita. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti program perawatan dari dokter sambil menjalani gaya hidup sehat tadi, termasuk dalam memilih makanan supaya gejala depresi itu bisa terkendali dengan baik. Begitu sahabat Iktus, semoga bermanfaat dan kita
simak lagi ya beberapa lagu berikut ini. Kali ini dibawakan oleh Citra Skolastika dengan Kekuatan Hatiku.

0: dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Sahabat, itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda. Tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa setiap persoalan, setiap badai yang menerpa hidup kita tidak mengalahkan kuasa Kristus yang sudah mengalahkan maut ya, dan sudah hidup untuk kita semuanya. Terus berjalan bersama Dia agar kita tetap kuat menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, hanya sampai di sini jumpa kita di Happy Family. Kita jelang tepat pukul 11.30 menit, saatnya kita akan simak acara Firman untuk Anda.

Shalom sahabat-sahabat Iktus yang selalu dan sangat diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai para sahabat-sahabat Iktus pada siang hari ini. Dan saya amat percaya di kesibukan kita pada hari ini, kalau Anda saat ini bisa menangkap siaran ini, biarlah 30 menit ke depan ini kita sama-sama mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, ya. Dan saya sangat berharap firman ini bisa menjawab setiap kerinduan kita, ya, bisa menjawab pergumulan kita, bisa menjawab keinginan kita ataupun keraguan kita. Hari ini kita akan bicara tentang situasi yang sulit. Sahabat-sahabat Iktus, saat ini memang situasi itu memang sangat sulit. Ada beberapa orang berkata dengan saya, Pastor, bahwa hari-hari ini itu adalah hari yang jauh lebih berat daripada pandemi. Ya, mereka berkata seperti gitu. Mereka beranggapan bahwa pandemi memang kita nggak bisa makan, ya, karena kita takut terserang virus. Tapi sekarang ini kita bisa makan, kita bisa beli apa saja. Tetapi itu sangat sulit, ya. Nah, baik, sama-sama. Sebelum kita lanjutkan firman kita siang ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang selalu ada, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang selalu menyediakan. Kami percaya keadaan kami itu sangat tergantung dengan kasih Tuhan. Kehidupan kami, kelangsungan hidup kami sangat tergantung dengan keputusan-keputusan Tuhan. Langkah kami ke depan sangat tergantung firman-Mu dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun setiap kami. Di tengah-tengah badai yang sangat sulit seperti ini, kami mau tetap terus berpegang kepada firman-Mu. Kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu gak ada lagi yang bisa kami andalkan selain Engkau, ya Tuhan. Manusia yang sering menolong kami pun tidak bisa kami andalkan, karena mereka pun juga perlu yang namanya pertolongan. Dan saat ini kami mau datang kepada Allah yang besar, Allah yang penuntun hidup kami, Engkau yang menciptakan alam semesta, bahkan Engkau yang membentuk setiap kami. Dan untuk itulah kami berharap kepada Sang Pencipta kami. Kami tidak mau berharap kepada ciptaan, tapi kami mau berharap kepada Sang Pencipta. Di momen yang sulit seperti ini, kami tahu Tuhan punya rencana. Dan kami rindu kami bisa ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Berkati setiap sahabat-sahabat Iktus, biarlah waktu yang singkat ini kami semua bisa dikuatkan dan kami semua bisa mengalami kelegaan lewat firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya Pastor Wempi. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya. Cukup sulit, Saudara. Banyak orang mengeluh, banyak usaha itu tutup, banyak usaha itu sepi. Orang punya aset tapi enggak mudah untuk menjual aset, ya. Karena ya memang keadaan seperti sulit. Saat ini sangat-sangat sulit. Tapi bagaimana menghadapi momen ketika kita merasa sulit? Ini penting, Saudara. Momen bagaimana kita merasa sulit, Saudara. Itu apa yang harus kita lakukan, Saudara? Atau bahkan mustahil, ya, bagi kita untuk mengucap syukur saat hidup terasa berat dan enggak baik-baik saja. Itu kita sulit, Saudara. Saat menghadapi kekecewaan, ya. Saat menghadapi kekecewaan atau masalah yang mendalam, bersyukur seringkali terasa seperti hal yang gak wajar. Betul gak kira-kira? Kita mungkin berpikir kayak gini, bagaimana saya bisa bersyukur untuk penderitaan seperti ini? Ya, mulut kita mungkin bisa berkata bersyukur, kita bisa posting ayat-ayat yang tentang bersyukur. Tapi faktanya, Saudara, kita sulit untuk mengatakan seperti itu. Tetapi memang Alkitab meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Lihat sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini sering sekali kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, Saudara. Ya, sahabat-sahabat Iktus, kalau di dekat Anda ada Alkitab, mari sama-sama kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, sahabat-sahabat Iktus, ini sering menjadi salah satu perintah yang paling menantang untuk dipahami dan dilakukan.
Ini perintah yang paling sulit dan paling menantang untuk kita pahami terus kita lakukan. Nah sahabat, itu seringkali kita keliru memahami perintah ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini adalah perintah. Ya, karena dikatakan mengucap syukurlah. Nah berarti saudara dan saya diperintahkan sama Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah ayat ini ada dua kata dalam ya. Yang pertama dalam segala hal, yang kedua di dalam Kristus Yesus. Nah ini penting saudara. Mungkin saudara sudah sering kali membaca ayat ini, tetapi hari ini kita akan sama melihat bahwa apa maksud Tuhan sebenarnya di dalam ayat ini. Nah, sering kali kita keliru memahami perintah ini. Kita berpikir kita harus mengucap syukur untuk masalah kita. Ini yang kita yang sering kita lakukan, ya. Sering kali kita keliru memahami perintah ini. Kita berpikir kita harus mengucap syukur untuk masalah kita. Contohnya, terima kasih Tuhan untuk penyakit ini. Nah, penyakit yang gak sembuh-sembuh saudara. Seringkali kita ngomong kayak gini, ya gak? Terima kasih Tuhan untuk penyakit ini. Nah, atau juga, terima kasih Tuhan untuk kegagalan ini. Kita sering gagal, saudara, kita sering gagal. Terus kita ngomong, terima kasih Tuhan untuk kegagalan ini. Nah, jujurly, saya jujur saja ini terasa sulit dan gak tulus. Wah, kita posisi sedang sakit, kita sedang berjuang, kok kita ngomong terima kasih untuk masalah ini? Berarti seolah-olah Tuhan mengizinkan kita sakit. Tuhan mengizinkan kita ini mengalami penderitaan. Tuhan mau kita mengalami penderitaan. Nah, contohnya seperti gini. Ini sama aja seperti gini. Kita disuruh makan makanan. Makanan itu sudah enggak enak. Makanan itu memang enggak enak, tapi kita diminta untuk makan. Nah, setelah kita makan, saudara, kita diminta supaya mengatakan bahwa makanan ini enak. Padahal kasineng, saudara, terlalu banyak garam. Rasanya cemplang kalau orang Semarang bilang. Tapi kita dipaksa bilang untuk mengatakan enak. Supaya apa? Supaya yang masak itu seneng, saudara. Nah, waktu kita makan dan kita rasa enggak enak, terus kita ngomong, oh makanan ini enak. Nah, waktu kita ngomong makanan ini enak, itu terasa enggak jujur dan

syukur untuk segala hal. Perhatikan Alkitab ini, saudara, ya. Ayat ini, perhatikan baik-baik, ayat ini tidak berkata kita harus mengucap syukur untuk segala hal. Enggak. Ya, sekali lagi saya katakan, ayat ini tidak berkata kita harus mengucap syukur untuk segala hal. Bukan untuk segala hal. Perintahnya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat penting. Untuk segala hal sama di dalam segala hal. Dua hal yang berbeda yang sangat penting, saudara. Sahabat-sahabat Iktus, perhatikan baik-baik. Mengucap syukur dalam masalah. Mengucap syukur di dalam masalah itu berarti fokus kita beralih. Fokus kita beralih, maksudnya gini, kita tidak lagi berfokus dengan situasi yang kita hadapi, tetapi kita berfokus pada siapa Tuhan yang menyertai kita di dalam situasi itu. Ini beda loh, saudara. Kalau Anda punya pengertian yang berbeda, itu buahnya pasti beda. Ya, sekali lagi saya ulangi, maksudnya adalah apa? Maksudnya kita tidak lagi berfokus pada situasi yang kita hadapi, tetapi kita berfokus pada siapa Tuhan yang menyertai kita di dalam situasi masalah yang kita hadapi. Kita tidak bersyukur untuk badainya, enggak. Kita enggak bersyukur untuk masalahnya, enggak. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus ada di dalam perahu yang sama bersama kita, saudara. Coba perhatikan baik-baik, saudara, ya. Di dalam ada satu cerita Alkitab di dalam Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai 40. Coba yang ada Alkitab kita buka sama-sama, Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami ini binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Wow, ayat ini sangat luar biasa sekali, saudara, ayat ini, ya. Nah, kita lihat bahwa sama-sama sebenarnya bahwa kadang Tuhan itu tidak menenangkan badainya. Terkadang Tuhan itu tidak menenangkan badainya, tapi yang Tuhan lakukan adalah menenangkan hati kita untuk dapat percaya bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Kadang-kadang badai dalam hidup kita itu tidak Tuhan tenangkan. Tapi yang Tuhan lakukan adalah apa? Membuat kita itu tenang, saudara. Menenangkan hati kita untuk dapat percaya bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, kita kembali lagi di dalam ayat itu tadi, saudara, ya, mengatakan demikian. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur, perhatikan, ya. Yesus tidur di buritan, artinya Yesus tidur di dalam sebuah perahu. Di dalam perahu itu ada murid-muridnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Perhatikan baik-baik, muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin ribut itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan baik-baik kata-kata teduh sekali. Teduh sekali itu berarti membawa kelegaan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa, saudara? Kenapa Yesus ngomong bahwa murid-murid itu begitu takut? Karena murid-murid itu fokus pada badainya. Murid-murid itu fokus pada badai yang menyerang mereka. Mereka enggak fokus bahwa ada satu pribadi, ada Tuhan yang maha kuasa di dalam perahu yang dia naiki. Lah, ini kadang-kadang orang percaya, anak-anak Tuhan, orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan atau orang-orang Kristen, mereka lebih percaya, mereka lebih fokus kepada masalah yang ada di hadapannya. Mereka lebih fokus masalah yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau katakan, kalau kita sering-sering fokus kepada masalah yang ada di luar, maka saudara gak akan punya waktu untuk bersekutu dan percaya kepada Tuhan yang ada di dalam hidup kamu, yang ada di dalam rumah tanggamu, yang ada di dalam bisnismu, yang ada di dalam usahamu. Itu makanya Yesus ngomong, mengapa kamu begitu takut? Seolah-olah Yesus ngomong, ada aku, kenapa kamu takut? Ya enggak? Orang aku ada di dalam perahumu, kenapa kamu takut?
Mengapa kamu gak percaya? Rasa takut dan rasa tidak percaya itu selalu berjalan bersama, saudara. Di mana ada ketakutan, di situ akan timbul yang namanya ke

ketidakpercayaan, saudara. Amin, saudara. Memiliki Yesus di dalam kapal enggak mencegah badai datang, saudara. Dengar baik-baik, sahabat Iktus. Memiliki Yesus dalam rumah tanggamu, memiliki Yesus dalam keluargamu, tidak mencegah badai datang. Tetapi memiliki Yesus itu yang dapat menolong murid Yesus melewati badai. Sekalipun Yesus menyertai murid-murid di dalam kapal, ya, tapi saudara, saya berkata, walaupun Yesus ada di dalam kapal, saudara, itu tidak menjamin bahwa badai enggak ada. Maksudnya gini loh, saudara, kapal atau perahu itu, saudara, yang dikelilingi air, enggak mungkin kapal itu tenggelam. Karena apa? Airnya ada di luar. Kapal itu tenggelam ketika apa? Ketika airnya itu mulai masuk. Saya kasih tahu kepada sahabat-sahabat Iktus, mungkin kamu ada di dalam masalah sekarang. Masalahmu itu ada di luar kamu. Nah, masalahmu itu bisa menenggelamkan hidup kamu kalau kamu izinkan masalah itu masuk menguasai hati dan pikiran kamu. Padahal Yesus ada di dalam situ, saudara. Yesus ada di dalam hatimu. Tetapi ketika kita mulai fokus dengan apa yang ada di luar, dengar baik-baik, kita mulai fokus dengan apa yang ada di luar, bukan fokus dengan apa yang ada di dalam. Nah, ya, Yesus ada di dalam, mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam Kristus Yesus. Tetapi hidup itu bukanlah, saudara, angin ribut itu bisa datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Masalah itu bisa datang dalam hidupmu tanpa konfirmasi. Memiliki Yesus itu, saudara, tidak membuat kamu imun terhadap masalah kehidupan. Bahkan masalah bisa datang suddenly begitu saja tanpa alasan yang jelas. Maksudnya apa? Seperti payung, saudara, payung tidak dapat menghentikan hujan. Benar gak? Payung itu gak bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung, saudara dan saya bisa berjalan di tengah-tengah hujan. Begitu juga ketika kita memiliki Yesus, tidak menghilangkan masalah, saudara. Tapi bersama dengan Yesus, saudara dan saya bisa berjalan di tengah-tengah masalah. Dan saudara keluar sebagai pemenang, saudara. Tapi hidup ini bukanlah soal apa yang terjadi. Dengar sahabat-sahabat Iktus, hidup ini bukanlah apa yang sedang terjadi, melainkan dengan siapa kita menghadapinya. Nah, ya enggak? Dengan siapa kita menghadapinya. Ketika para murid meminta tolong kepada Yesus, angin ribut dihardik dan seketika laut menjadi teduh, saudara. Jika para murid, dengar baik-baik ya sahabat Iktus, dengar baik-baik. Jika para murid tidak memiliki Yesus di dalam kapal mereka, kemana dan kepada siapa mereka akan minta tolong? Dan siapa yang akan mereka bangunkan, saudara? Saya kasih tahu sahabat-sahabat Iktus, pastikan saudara

kadang-kadang orang itu juga perlu pertolongan. Gak mungkin kita minta pertolongan kepada orang yang juga butuh pertolongan. Ya, pesan Tuhan hari ini adalah jangan izinkan Yesus terlalu lama tidur di dalam perahu rumah tanggamu, dalam perahu kehidupanmu. Meskipun kamu gak oke saat ini, tapi dengar baik-baik, Tuhan masih ada bersama dengan kamu. Milikilah Yesus dalam hidupmu dan berdoalah, percayalah dia pelihara hidupmu. Jangan lihat sulitnya hidup, dengar baik-baik, jangan lihat sulitnya hidup, pandanglah setianya Tuhan dan baiknya Tuhan. Ia pun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sahabat Iktus, dengar baik-baik. Kita mungkin tidak bersyukur untuk sakitnya. Nah, saudara harus membenahi paradigma Anda tentang 1 Tesalonika ini. Kita mungkin tidak bersyukur untuk sakitnya, tapi kita bersyukur bahwa di dalam sakit kita, Tuhan adalah penghibur kita dan penyembuh kita. Nah, itu yang perlu kamu sadari, saudara. Yang perlu kita sadari. Jadi kita gak bersyukur untuk masalahnya, tapi kita bersyukur untuk siapa yang ada di dalam kita ketika kita menghadapi masalah, saudara. Ya, kita mungkin tidak bersyukur untuk kekecewaannya, tapi kita bersyukur bahwa di dalam kecewa Tuhan memegang kendali. Ucapan syukur di masa sulit bukanlah penyangkalan atas rasa sakit kita. Ini adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhan, karakternya, janjinya jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada masalah yang sementara ini sedang saudara dan saya hadapi. Rasa syukur kita tertuju kepada pribadinya, bukan kepada keadaan kita, saudara. Ngerti sahabat Iktus ya? Artinya ngucap syukur kita itu bukan kepada keadaan kita. Ucapan syukur kita naikkan kepada pribadi yang ada di dalam kita. Nah, seni dalam mengucap syukur itu apa, saudara? Yaitu seninya dalam mengucap syukur adalah memilih untuk mempercayai kebaikan Tuhan bahkan saat kita belum melihat jalan keluar. Sahabat itu yang diberkati Tuhan, mungkin keadaan kita saat ini sedang tidak oke-oke aja, sedang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan masih ada di sini. Amin.

berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sederhana pada hari ini yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman ini menguatkan setiap sahabat-sahabat Iktus yang saat ini sedang ada di dalam keadaan-keadaan sulit, yang ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi biarlah firman-Mu hari ini membuat setiap kami sadar bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, di dalam itu semua ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Izinkan Tuhan, kami mengizinkan Roh-Mu yang kudus masuk dalam perahu hidup kami. Karena kami mau saat kami menghadapi badai dalam hidup kami, kami membangunkan pribadi yang tepat, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang buat semua sahabat Iktus yang masih bergabung bersama kami. Tiba saatnya saya akan hantarkan Anda menikmati suasana istirahat siang dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur dan menemani Anda hingga pukul 13 nanti, dan beberapa info kami hadirkan juga ke ruangan Anda.

Ya, sahabat masih menemani Anda di suasana siang hari ini buat Anda yang mungkin baru stay tune bersama kami di 96.5 FM. Semoga Anda bisa menikmati istirahat siang Anda hari ini menggunakan waktu yang tidak panjang untuk hal baik yang buat Anda bisa fresh, tidak terlalu stres karena pekerjaan. Ya, stres boleh tapi tak asal bisa dikelola dengan baik ya. Dan tetap semangat juga buat sahabat yang mungkin masih sibuk nanggung mau ditinggalin gitu ya, enggak apa-apa, saya temani sebentar lagi istirahat siang ya. Ya, jangan lupa untuk Anda bisa bergabung hadir di acara Persekutuan Doa Immanuel yang akan diadakan hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bertempat di GPI Gajah Mada atau pukul 6 sore ya, yang akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat. Hari ini Kamis 13 Agustus pukul 6 sore di Persekutuan Doa Immanuel bersama Pendeta Ridwan Huta Barat bertempat di GPI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 7886 Semarang ya. Dan biasanya Kamis memang ibadah tengah minggu atau persekutuan doa. Undangan berikutnya dari GKI Petarungan untuk sahabat Iktus, para jemaat dan simpatisan untuk hadir ya di acara doa ruang aman dengan tema di tengah jauhnya manusia Allah masih memanggil bersama Pendeta Helen Aramada. Hari ini Kamis tanggal 13 Agustus pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Petarungan Semarang. Jadi sesibuk apapun aktivitas Anda, bahkan dalam kehidupan bergereja, tapi hati perlahan menjadi dingin dan kehilangan kepekaan. Allah tidak sekedar memanggil kita untuk kembali, tapi untuk mengalami pemulihan, memiliki hati yang hidup, lembut dan mau mendengar dan mengasihi. Di tengah jauhnya manusia, Allah memanggil kita untuk bergabung ya di acara Ruang Aman dengan tema di tengah jauhnya manusia Allah masih memanggil ya. Hari ini Kamis 13 Agustus pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Petarungan Semarang di Jalan Kompol Maksum nomor 310 yang akan dilayani Pendeta Helen Aramada. Yuk bisa datang bersama keluarga. Dan bagi sahabat Iktus yang butuh publikasi berkenaan acara Anda, acara gereja atau mungkin acara yang lain, seminar mungkin atau acara-acara yang lain ya, silakan Anda bisa bergabung atau informasi pendidikan, info lowongan pekerjaan atau program Anda atau produk Anda. Ya, sahabat Iktus silakan bergabung di info etalase atau informasi yang lainnya di Radio Iktus. Informasi berikutnya, Tritunggal Christian School sebagai satu-satunya sekolah di Kota Semarang yang terakreditasi oleh ACSI serta menggunakan Parsons sebagai pendukung kurikulum, hadir membantu orang tua mewujudkan kerinduan akan kebutuhan pendidikan Kristen yang berkualitas. Mari bergabung dalam acara Experience Tritunggal Jumat 14 Agustus pukul 7 hingga pukul 13.30 ya, Jumat 14 Agustus besok Jumat pukul 7 hingga pukul 13.30 bertempat di SMP Domenico Savio. Nah, untuk info lebih lanjut hubungi 0857-7247-7880. Jangan lupa ya, Jumat 14 Agustus pukul 7 pagi hingga pukul 13.30 di SMP Domenico Savio. Info lebih lanjut hubungi 0857-7247-7880 0857-7247-7880.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat,

dan Jemaat Gereja Sekota Semarang bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Dapatkan promo spesial awal tahun 2026, kredit bebas biaya provisi, segera kunjungi BPR Batari, Jalan MH Tamrin nomor 11A, Semarang. Telepon 024-354-6036, hotline 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
4: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
3: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
4: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
3: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
5: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
3: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, bagaimana dengan sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami, yang mungkin di perjalanan untuk menuju ke suatu tempat untuk beristirahat siang, menikmati ya santap siang bersama keluarga, atau mungkin janjian dengan rekan kerja, atau mungkin seorang yang baru berkunjung ke kota Semarang dan ingin menikmati makan siang, kuliner siang hari ya di kota Semarang. Oke, selamat menikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerja ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan kembali kami sampaikan juga untuk sahabat-sahabat Iktus, para pelanggan minyak mor yang mungkin dicek dulu sudah habis belum, atau mungkin tinggal sedikit ya, Anda bisa memesan kembali minyak mor yang juga bermanfaat untuk membantu keluhan di tubuh Anda. Minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung, tersedia dalam kemasan tanggung kecil, ada semua besar juga ada, untuk anak-anak juga ada tersedia. Silakan bisa dibeli di Iktus. Selain itu ada air minum Moses, ada juga BioL, penguras WC organik ya, alami dan aman untuk lingkungan sekitar. Kemudian juga ada Alkitab, baik untuk Alkitab Lansia atau Alkitab Bidding, tersedia di Iktus. Silakan Anda bisa memesan atau datang langsung ya ke Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Sahabat, kami kembali hantarkan Anda untuk menyimak beberapa lagu menemani di suasana istirahat siang Anda.

Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin memberi kesaksian akan mujizat Tuhan atas keluarga kami. Kami memiliki kerinduan untuk mempunyai seorang anak putra. Sudah 7 tahun kami menunggu. Puji Tuhan, pada bulan Agustus tahun 2019, istri saya hamil. Pada awalnya semua berjalan lancar, sampai pada bulan ketiga, dokter mendiagnosa istri saya bahwa plasenta bayi dalam kandungan menempel pada dinding rahim. Sehingga ketika nanti proses kelahiran akan berisiko pendarahan, dan ini bisa rahim diangkat atau kondisi yang terburuk meninggal dalam persalinan. Jadi, kehamilan dan persalinan ini butuh pemantauan yang sangat serius dari dokter yang menanganinya serta timnya. Jujur, ketika kami pulang dari pemeriksaan, saya dan istri sungguh takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Kami disarankan untuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan beberapa masukan. Kami telah berkonsultasi sebanyak 6 dokter spesialis dari 5 rumah sakit dan hasilnya semua mengatakan hal yang sama. Kami menjadi sangat takut, khawatir, dan sedikit putus asa. Pada saat situasi seperti ini, timbul ayat firman Tuhan di hati saya dari Yesaya bab 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman itu menguatkan kami. Kami mulai berharap dan berdoa dengan yakin. Semua akan menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika 3 minggu sebelum USG terakhir, istri saya terpikir untuk meminta didoakan oleh Bapak dan Ibu Gembala beserta beberapa pendoa untuk mendoakannya. Selesai didoakan, Ibu Gembala mengatakan, "Jangan takut, semua akan baik. Semua akan baik." Keesokan harinya, ketika di USG Veto yang keempat, dokter rujukan yang ketujuh mengatakan, "Tidak ada apa-apa, semua normal dan baik-baik saja." Memang jarak plasenta dengan rahim dekat, tetapi tidak menempel. Mendengar itu, kami berdua terkejut, menangis dan bersyukur. Kami mengerti ini semua karena kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi pada istri saya. Haleluya. Kami kembali ke dokter sebelumnya. Dia pun tidak percaya dan terkejut, kok ini bisa terjadi? Beliau sampai memastikan 2 kali USG lagi sebelum persalinan dan hasilnya baik. Akhirnya dokter putuskan persalinan biasa tanpa tim dokter khusus. Saat sebelum masuk ruang operasi, istri saya kembali didoakan. Puji Tuhan, persalinan berjalan lancar. Bayi kami sehat, istri saya pun sehat. Sekarang putra kami berusia 8 bulan dalam keadaan sehat dan normal. Semua baik, dan Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
3: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
2: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Alter Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
4: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Station of Soul Season 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi itu berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Pangkal Sekuang ya di hari Kamis Singji Se Itian Tau San Tian jam 1 jam 3 ya. Sahabatku, kalaupun sahabat yang juga ingin program Happy Oriental Time di 96.5 FM tentu saja di hari Messingji Se Messingji U ya di hari Kamis dan juga hari Sabtu Itian Tau San Tian jam 1 jam 3. Sahabatku luar biasa di pagi hari ini, di siang hari ini ya, senang banget terakhir menemani sahabat itu ya. Baik, sebuah lagu buat kita semuanya untuk mengingatkan kita harus berperilaku baik kepada setiap orang dan terutama buat Tuhan yang menyayangi kita dan membuat kita sejahtera dan membuat kita hidup penuh dengan damai. Sebuah lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Bagi itu masih di program Happy Oriental Time Toko Fala Sekuang ya. Uan semuanya apa kabar? Ni hao. Ya. Wocu sentijin Kang Wang Serui ya. Wocu Tachia. Saya doakan semuanya. Supaya semuanya sehat. Semuanya diberkati Tuhan. Apa yang direncanakan menjadi berkat ya dari Tuhan semuanya. Oke, sahabat Titus, senang banget ya di siang hari ini Ragil menemani sahabat Titus ya. Baik, sahabat Titus, tadi sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ya, kenapa Ragil sering putar? Karena untuk mengingatkan kita sahabat Titus ya, supaya kita ingat bahwa kehidupan itu Tuhan yang mengatur ya, sampai kapanpun itu Tuhan ya. Jadi berbuatlah baik kepada semua orang, terutama pada Tuhan ya, dimana kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga untuk sesama, pasti Anda akan merasakan sukacita dan merasakan damai sejahtera setiap hari. Dan damai sejahtera itu hadir kalaupun kita sendiri yang memberikan kepada Tuhan ya satu apa namanya pujian, satu ungkapan syukur ya, di mana bersyukur terus apapun yang terjadi dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara selalu diberkati tiap menit ya, bahkan tiap detik ya, itu luar biasa. Bangun tidur berdoa, tawakal ya. Tapi bangun tidur berdoa pada Tuhan supaya diberkati satu hari itu ada suasana yang menyenangkan dan damai sejahtera terus ya, sahabat itu ya. Apa yang dikerjakan berhasil karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dikala kita menangis, kita bersedih, Tuhan pun tahu. Dikala kita berdoa ya, atau dikala kita meminta, Tuhan mendengar, sahabatku ya. Tuhan pencipta langit dan bumi tahu ciptaannya. Dan dikala kita bersyukur ya, Tuhan memberkati. Wow, keren ya Tuhan kita ya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu ada buat kehidupan saudara dan saya. Kehidupan memang pilihan buat sahabat itu ya, mau seperti apa, mau hidup yang penuh dengan berkat atau mau hidup yang penuh dengan mengutuk orang ya, tapi yang jelas hidup itu berikan orang lain jangan kutukan, tapi didoakan supaya diberkati, supaya diberikan damai sejahtera. Baik, sampai itu ya, ini shalom ya dari Pak Lastio Suratin. Hai Pak Lastio, senang banget ya saya di chat ya, ini puji Tuhan luar biasa ya. Selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria, thank you, sisi. Ya sisi ya. Lastia ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputarin lagu Xiao Wei. Wuh, keren banget ya. Dimana kalau Xiao Wei ini menggambarkan satu seorang gadis kecil yang begitu ceria, cantik dan selalu bersyukur ya. Dan salamnya buat Ibu Suparman di Genuk Perbalan. Di Genuk Perbalan, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Erni, dan Maria di Jalan Badak. Dan juga Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggih. Dan juga buat Mas Nur Salim di Jepara dan Mbak Suminah di Cindi Dalam dan Mas Satrio di Warung Degan. Wow, enak banget ya di Warung Degan. Seger ya. Dan juga buat Bu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Ci Deborah, dan kru Itus. Dan pendengar setia Radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Rakil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Selamat bertugas dan berkati. Ya ini orang yang selalu membahagiakan orang nih Pak Lastio ya. Semua disapa dengan sukacita dan tentu saja semuanya mendoakan Pak Lastio supaya sehat, Pak Lastio supaya bahagia dan rezekinya tambah lancar begitu ya. Jadi sahabat itu kalau kita berteman, kita bersahabat, berikanlah yang terbaik buat sahabat ya. Jangan pernah membuat mereka dirugikan, tapi mereka dibuat senang. Mereka dibuat bahagia ya sahabat, supaya kita berteman itu ada satu makna yang luar biasa dan ada satu kelebihan
ya dibanding dengan orang-orang yang mungkin sukanya hanya mencari keuntungan ya. Jadi sahabatku, kalaupun kita sudah memberikan keuntungan pada orang lain, Tuhan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat buat kita semuanya. Ya, ya kan? Coba sahabat ya, kalau kita ketemu dengan orang dan kita selalu menyapa dengan sukacita, orang itu akan senang. Dan orang itu langsung mendoakan, wah mudah-mudahan saya ketemu anu ya kemarin ya, orang kemarin yang selalu memberikan apa namanya pujian, selalu memberikan sukacita, selalu memberikan senyum ya. Karena dengan senyum yang Anda berikan, hatinya menjadi senang, masalah-masalah jadi tetap terselesaikan dengan baik ya. Dan kehidupan terasa nyaman dan ringan. Oke sahabatku, dan saya juga salam buat sahabat-sahabat semua. Saya sapa ya buat Bapak Gatot, apa kabar Pak Gatot? Hai Pak Catur dan juga Pak Lim Yudi Setiawan, apa kabar? Buat Ibu Indah Wahyu, halo. Dan buat Bapak Joko Hidayat, apa kabar? Buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika, halo, halo, halo. Buat Bapak Ibu Sri Yuda, hai. Buat Ibu Yustina, halo. Buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo ya. Dan juga buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk ya. Dan juga buat Ibu Ruth, hai. Buat Pak Lastio di Tegal Sari dan Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli. Dan juga buat Ibu Rakil Pranoto di Pekunden, halo, halo, halo. Buat keluarga Legowo, apa kabarnya? Buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto, halo. Buat sahabat Naomi Sinta Pasila, apa kabar? Dan juga buat Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas. Ya, Tanah Mas gimana nih kabarnya? Ya, sukacita terus ya. Pokoknya dimanapun Anda berada, sukacita itu paling penting ya. Jangan sampai kita tidak bersukacita. Jadi bersukacita terus ya. Bersukacitalah. Ya, baik sahabat terus ya. Kembali sebuah lagu buat kita semuanya. Sebelum kita benho-benho ya. Sebelum kita memberikan salam-salam. Sebuah lagu Sincung Tekuse ya, cinta kepada seorang mama yang begitu mengasihi, mama yang begitu luar biasa.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Baik sahabat, itu sih masih di program Happy Oriental Time Tokoh Hal Sekuang ya. Dan di sini ada dari Papa Daniel Hong Bun ya, Shalom. Shalom Uan ya, Mas Ragil Pamungkas. Cayu 14 juta kali ya, request madu dan racun. Oke. Okay. Versi Hokian ya, betul. Hokian bukan Mandarin tapi Hokian ya. Wenho, semua sahabat itu di mana aja berada, sahabat selamat mendengarkan. Yesu Cufuni Chai Chen dari Master Daniel Hong Bun ya, merdeka. Oke, makasih ya. Makasih ya Pak Daniel Hong Bun, luar biasa ya lagunya Madu dan Racun, udah saya siapkan ya. Dan juga halo
1: Uan.
0: Uan.
1: Siang Mas Agil.
0: Siang, apa kabar nih Mas Agus?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, ya harus baik ya. Kalau baik itu diberkati Tuhan ya.
1: Panasnya luar.
0: Panasnya ya. Ada lagunya tuh Mas ya. Panas nian kemarau ini, rumput-rumput.
1: Ada lagi lagunya.
0: Apa itu?
1: Ada ranting yang rimbun. Itu yang dari yang...
0: Oh, tiada ranting yang rimbun.
1: Kan kemarau ya.
0: Daun pun berguguran. Wah, Mas Agus ini ternyata banyak sekali koleksinya ya.
1: Kering, rahati pun membisu. Saat itu kemarau yang datang.
0: Terus. Kalau nggak salah James Sundah itu ya?
1: Gimana?
0: Punya James Sundah ya kalau nggak salah ya?
1: Bukan? Frambus, Rasolonia, Frambus.
0: Oh, Frambus.
1: Tahun berapa itu? Ya,
0: tahun berapa ya? Saya juga pernah dengar lagu itu ya. Tiada pohon yang rindang, daun pun berguguran.
1: Kan judulnya kemarau ya?
0: Kemarau, ya. Mau salam buat siapa Mas Agus? Mau salam buat siapa?
1: Daniel
0: Ong Bun ya.
1: Sampai 14. Wah.
0: Ah.
1: Ya, Lestur ini Umar Fuah.
0: Umar Fuah ya.
1: Mas Heri Trubus, Pak Nur.
0: Ya.
1: Pak Lastio ya, Mas ya.
0: Pak Lastio ya, tadi sudah barusan ya tadi.
1: Kristin ya.
0: Ah.
1: Terus sama itu Mas Satrio.
0: Mas Satrio ya.
1: Putrane Pak Lastio.
0: Ya.
1: Terus Bu Suparman Nginuk Perbalan, Bu Suparmin Bu Bedas, terus Bu Kristiani Silas, Pak Kahar Andoko, Pak Yaya Panggi Jepeng Siang Pak sama Bu Tiburadia ya, Tri Siswanti Yang Ning, Pak Yohanes Umar Fuah, Mas, semuanya saja deh Mas.
0: Oke.
1: Kas lagu ya.
0: Beautiful
1: Sunday ya Mas.
0: Beautiful Sunday, kemudian saya cari nggak ketemu. Gimana lagu yang lain?
1: Nanti.
0: Apa?
1: Liang
0: Tai. Oh iya Liang Tai ya, sudah cari saya kasih ya.
1: Ya selalu banyak. Ya.
0: Amin.
1: Kasih Mas Gil.
0: Oke.
1: Yesu
0: Cufuni. Yesu Cufuni. Cai Cien. Baik sahabatku ya, senang banget ya bisa berjumpa di program yang luar biasa ya. Tentu saja ini menyenangkan ya. Saya juga senang banget kalau ketemu sahabat-sahabat yang wow, keren-keren ya. Sahabat itu semuanya keren ya. Sahabat itu semuanya menyenangkan ya. Karena bersahabat di sini semuanya memberikan dukungan yang luar biasa ya. Doa, support, dan tadi juga apa ada minta lagu juga ya, dan salam-salam juga. Ini senang banget buat saya ya. Karena kehidupan itu memang seperti itu, harus memberikan support satu dengan yang lain agar semuanya sukacita, agar semuanya bahagia. Dengan bahagia kita akan diberkati oleh Tuhan ya. Karena kebahagiaan itu anugerah dari Tuhan dan semuanya bisa terjadi kalau kita bersyukur ya. Kalau bersyukur tuh pasti akan bahagia dan akan sukacita. Kalau enggak bersyukur pasti tidak akan bahagia ya. Kenapa begitu ya? Karena orang tidak bersyukur itu bisa mengerutu terus ya. Wow, apa-apa dibuat susah, apa-apa dibuat aduh aku tidak bisa, aku tidak mampu. Nah, ini sahabatku ya, tetapi ada orang yang apa-apa mengatakan begini, wuh saya diberkati Tuhan dan saya bersyukur Tuhan itu baik. Ada tugas yang mungkin gak begitu tahu, tapi karena dia mau belajar akhirnya tahu, diberi berkat satu, tambah lagi berkatnya, tambah lagi berkatnya. Nah orang seperti ini luar biasa ya, wajahnya ceria terus ya, karena tetap bersyukur pada Tuhan ya. Baik sahabatku ya, tadi sebuah lagu Madu dan Racun dan juga ya Liang Tai. Oke ya, dan di siang ini saya putarkan dulu deh ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Baik ya, sebelum saya putarkan saya juga mau sapa-sapa buat sahabatku semuanya ya. Buat Ibu Esti.

Titik Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung dan Ibu Erni Christian juga sahabat Susanti. Halo, halo, halo, halo. Yeah. Senang banget ya buat sahabatku semuanya. Saya doakan semuanya tetap semangat dan sehat deh, oke? Okay? Baik, sebuah lagu tentang cinta ya. Sofu, cinta Iwo. Yeah. Apakah engkau mencintai aku? Wow, tentu saja mencintai selama-lamanya ya. Karena sahabat-sahabat itu orang yang luar biasa. Sahabat itu orang yang begitu menyenangkan. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: buru siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
0: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, itu masih di program Happy Oriental Time untuk Wahwal Sekwang ya. Ya, senang banget ya tadi mendengarkan lagu apa ya? Aijing, bukan Aijing Tekuse tadi judulnya tuh apa lagi lupa ya tadi ya. Oke, judulnya adalah I Tell You ya. I Tell You itu adalah cinta ya, kado cinta yang luar biasa buat sahabat-sahabat itu sih ya. Baik, sahabat itu sekali saya juga akan menyapa buat sahabat itu sih ya, buat Ibu Imelda Karuniawati apa kabar, dan buat sahabat Inawati halo, buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sukito halo, buat Ibu Megawati dan buat Bapak Nyuwitono apa kabar ya, harus baik dan harus sukacita ya. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Endar dan Ibu Marfuah halo. Buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asiken Sujati dan juga Bapak Edi dan Ibu Arianti halo. Buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum apa kabar. Buat Bapak Saron Prasastio ya, dan juga buat sahabat Wiro Prasetyo apa kabarnya. Buat sahabat Mika Handoko dan Ibu Sohtan Siang Luan hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra halo. Buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso apa kabar ya, semuanya harus suka cita ya. Dan juga buat Ibu Hari Nugroho apa kabar. Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan juga buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik halo Banyumanik, dan Ibu Budi Astono halo. Buat Oma Charlie, hai. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chiong Kwe Sin, halo. Buat sahabat Ing Junianti dan Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koh In. Juga buat Bapak Kianto dan sahabat Yuvika Devi. Oke, sahabatku ya, senang banget ya kalau kita bercerita atau bernyapa ya. Ya, buat sahabat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto dan buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, dan juga buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adiwidya dan Bapak Nugroho Budi Cahyo, juga buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo halo apa kabarnya. Semuanya sukacita karena berkat Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang melimpah untuk kita semuanya. Baik, sahabat itu yang luar biasa di sore hari ini ya, kembali sebuah lagu buat sahabat itu ya, sebuah lagu Bayangan, Paying. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
0: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Baik, sahabat itu masih di program Happy Oriental Time ya, ini dari Ibu Marfuah Telogosari ya. Shalom. Ya, selamat siang Mas Ragil. Selamat melayani, sehat selalu. Terima kasih Pak Agus Telogosari, salamnya. Salam buat semua pencinta lagu Mandarin. Minta lagu Ni Wen Wo Ai Ni. Terima kasih ya dan berkati. Tadi saya putar kalau gak salah, itu judulnya Ye Liang Tai Pio Wetesin ya Ibu ya. Ya, saya ganti apa, saya tukar yang lain ya Bu ya, kalau tadi sudah kelewat. Ini saya ganti Lau Su Ai Tami Bu ya, biar ceria terus ya. Lau Su Ai Tami, tikus mencintai beras. Seperti orang yang jatuh cinta, kalaupun jauh pasti dicari-cari karena kangen ya. Baik, saya juga salam buat sahabat Trisya Nawatiwit dan Ibu Ana Pinastika, juga buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cayantoro dan Ibu Tin Indrayani. Ya, senang banget ya, kalaupun Ragil sudah menyapa-nyapa, saya senang banget ya, karena saya paling senang kalau bisa menyapa orang ya. Tentu saja sukacita ada damai ya, dan menyenangkan orang lain itu sangatlah membahagiakan ya buat saya. Baik, sampai itu yang luar biasa di sore hari ini. Senang banget ya kalau kita tadi sudah wenho-wenho ya, sudah salam-salam, tentu saja luar biasa buat kita semuanya. Dan tentu saja di sore hari ini Rachel juga berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan di sore hari ini, semuanya bahagia, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan, rezekinya tambah lancar ya. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao, Yesus Jufuni.

Ya baik, Bu Sabah itu ya, ini karena ada gangguan sedikit jadi gak bisa saya hadir sebentar ya. Tapi Bu Sabah itu senang banget ya, kalaupun Tuhan sudah memberikan berkat buat kita semuanya berkumpul di 96.5 FM ini ya, bisa saling menyapa dan bisa saling mendoakan dan juga bisa saling support ya, supaya kehidupan semuanya sehat dan semuanya bahagia. Kasih Tuhan itu luar biasa, tak pernah henti-hentinya mengalir buat kita semuanya. Dan kasih Tuhan itu benar-benar indah. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan saudara dan saya. Dia hanya sejauh doa. Ya, jadi buat sahabat itu, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menggerutu, tetapi bersyukurlah dan selalu bersuka cita, memuji Tuhan setiap saat, berdoa pada Tuhan agar Tuhan mendampingi dan juga ada di hati kita. Sahabat-sahabat itu yang luar biasa, semuanya pasti suka cita karena Tuhan menyertainya. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk buat kita, tetapi dia memberikan hal-hal yang baik. Bahkan yang kita bayangkan baiknya itu justru melebihi dari apa yang kita bayangkan. Tuhan itu luar biasa ya. Dari sejak kita di kandungan pun sudah diberkati Tuhan dengan kemenangan, dan lahir pun juga sudah diberikan Tuhan kehidupan, bernafas dengan begitu luar biasa, bernafas dengan lega ya, tidak ada beban, tapi luar biasa seperti itu sih ya. Kalaupun sudah begini ya, jangan pernah mengeluh seperti itu sih ya, karena kita ingat dikala kita sedih, kita ingat pada Tuhan ya, dikala kita senang pun harus ingat pada Tuhan. Semua keberhasilan itu bukan karena usaha kita sendiri, tetapi semua keberhasilan itu adalah dari Tuhan ya. Pernah gak sahabat itu membayangkan sesuatu yang saya tuh sebetulnya usaha seperti ini, nanti untungnya saya tuh seperti ini, tapi ternyata ya di luar dugaan apa yang terjadi, melimpah-limpah ya, seperti ya cerita yang di firman Tuhan itu ya, sahabat itu yang telah kita dengarkan bersama itu. Di mana ada 5 roti dan 2 ikan ya. Murid-murid Yesus pun bingung ya. Gimana ini memberi makan orang begitu banyak, 5.000 ya, lebih ya. Itu laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak ya. Jadi gimana ini ya? Gimana ini, dia bingung. Tapi Tuhan mengatakan jangan pernah khawatir karena Tuhan itu baik, dan kalaupun Tuhan sudah menyuruh, laksanakan, pasti akan mendapatkan yang terbaik. Dan ternyata sahabat itu di saat itu pun dengan 5 roti dan 2 ikan ya, bisa memberikan makan orang 5.000 lebih ya sahabat itu ya. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Ini satu kehidupan yang luar biasa. Oke, sahabat itu sekali lagi, akhir berpamitan, selamat sore dan sampai jumpa di hari Kamis depan.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Rukun dan Bersatu yang didasarkan pada Mazmur pasal 133. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Sahabat pendengar, gelombang konflik dalam sebuah negara sering muncul terutama saat pergantian kepala negara atau kepala pemerintahan. Polarisasi semakin tajam ketika masa kampanye berlangsung. Pendukung fanatik masing-masing kandidat seolah bebas menyanjung jagoannya dan mencaci lawan politiknya. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat terus berlanjut meskipun penguasa baru telah terpilih. Akibatnya, pembangunan terhambat dan rakyat jauh dari kata adil dan makmur. Rupanya, Daud menyadari potensi konflik yang bisa menjauhkan umat dari berkat Tuhan. Alih-alih membiarkan konflik berkepanjangan, Daud mengajak semua suku Israel untuk hidup dalam persatuan yang rukun. Apa arti kehidupan rukun? Yahad, kata Ibrani, berarti kesatuan atau persatuan. Di dalamnya terkandung makna damai sejahtera. Rukun bukan semata-mata ketiadaan konflik. Rukun adalah sikap aktif dari setiap entitas yang berbeda untuk mau memahami satu sama lain, menerima dan menghormati perbedaan sambil terus berjuang mewujudkan kesejahteraan bersama. Oh, alangkah indahnya. Sahabat, di bulan proklamasi ini mari kita hayati keragaman dalam bingkai persatuan sebagai anugerah dan kekayaan yang Tuhan titipkan. Di Zamrud Khatulistiwa ini, kita dapat belajar dari berbagai konflik yang berujung pada ketiadaan shalom. Mulailah dengan sumbangsih sederhana, misalnya mewujudkan kerukunan di rumah kita. Selanjutnya, nikmati berkat Tuhan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah bangsa kami dari bencana perpecahan. Peliharalah persatuan yang telah lama diperjuangkan oleh para pendahulu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Station Hospitian 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali kita bertemu di acara Simfoni Kasih. Baik sahabat Iktus, segera saja menemani sahabat-sahabat Iktus di suasana kesibukan Anda sore ini. Jika Anda masih beraktivitas, ya, kami akan mencoba untuk menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan rangkaian gedung-gedung indah yang diharapkan kiranya dapat menjadi teman Anda di sanda, di saat Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda. Demikian juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan panjang, mungkin Anda sedang dalam kesesakan, atau mungkin saat ini Anda sedang ya merasa sendiri karena mungkin orang-orang yang Anda kasih sedang meninggalkan Anda. Sahabat Iktus, mari tetaplah kuat di dalam iman, dan dalam kondisi apapun kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang begitu kuat yang sanggup menolong kita. Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang sejak dulu menyertai bangsa kita Indonesia hingga saat ini Indonesia bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Dan tentu Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang mengasihi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Oke, untuk rangkaian kidung ini yang pertama bersama Simori Worship, kita diajak untuk menyembah Tuhan, dan biarlah Tuhan juga boleh melayakkan bangsa kita untuk senantiasa boleh mengasihi Tuhan, karena bangsa kita sudah ditolong oleh Tuhan sehingga boleh mengalami kemerdekaan hingga ke-81 yang hari hanya kita akan rayakan di tanggal 17 Agustus nanti. Baik sahabat itu, inilah pujian indah layaklah segala bangsa nanti dirangkai dengan kehadiran Uru di Setiawan lewat pergi untuk kembali.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat itu sudah gedung Ida sudah hadir membuka percobaan kita sore ini. Dan ya, pujian yang baru saja kita dengar tadi pergi untuk kembali begitu, sahabat itu merupakan album terbaru. Dan bagi sahabat-sahabat itu yang ingin memutar sesering mungkin, Anda bisa melihat di YouTube begitu, sahabat-sahabat.

sampai hampir pertengahan kita boleh melihat kesemarakan di suasana bulan Agustus, karena memang Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Tentu menjadi doa kita semua, Tuhan mengampuni bangsa ini, Tuhan memulihkan bangsa Indonesia, dan juga biarlah Tuhan yang akan berkenan menaruh hikmat marifatnya kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan benar-benar diberi kebijaksanaan dan sungguh takut akan Tuhan, sehingga keberadaan Indonesia semakin terlihat damai, sejahtera, dan boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Iktus, berikut ini pujian Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita bersama untuk senantiasa kita turut mempersembahkan bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hatinya Tuhan.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858. Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.

Baik, sahabat itu. Oke, kembali bareng di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Saya berharap sahabat-sahabat itu semuanya tentu bisa merampungkan tugas-tugas Anda. Semoga kegiatan hari ini lancar, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, dan tentu menjadi berkat. Sahabat itu, Tuhan mengandaki kepada setiap kita agar kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan mari kita terus belajar dengan setia, karena kasih Tuhan sudah melayakkan kita untuk kita boleh senantiasa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan kita dilayakkan untuk melayani. Berikut ini pujian sedalamnya dari Sidney Moody. Mari kita akan turut merenungkan setiap syair dalam pujian ini, dan tentu semuanya merupakan merupakan satu petunjuk dari Tuhan yang harus kita lakukan dalam setiap pelayanan apapun. Baik, selamat sore sahabat Iktus, dan selamat menikmati.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar.

Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih. Rangkaian gedung-gedung manis yang kami hadirkan tentu menjadi berkat dan boleh menjadi teman Anda di saat Anda masih harus menyelesaikan seluruh aktivitas Anda. Baik, sahabat Iktus, mari dalam segala tantangan yang harus kita hadapi dan juga setiap kesesakan yang boleh sedang kita hadapi saat ini, mari sahabat Iktus, kita terus berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan semuanya Tuhan buat indah pada waktunya. Baik, sahabat Iktus, selamat sore dan segera kita jelang menuju pukul 16.00. Setelah itu, Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Dapatkan promo spesial awal tahun 2026, kredit bebas biaya provisi, segera kunjungi BPR Batari, Jalan MH Tamrin nomor 11A, Semarang. Telepon 024-354-6036, hotline 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyatnya.
2: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

Selamat sore sahabat kecil Iktus, dimanapun sahabat kecil Iktus berada. Kita berjumpa di acara Happy Kid Dongeng. Hari ini kita akan mendengarkan bersama sebuah dongeng buat sahabat kecil Iktus ya. Nah, dongeng apa ya yang akan kita dengarkan hari ini? Yuk kita akan simak bersama.

sahabat kecil Iktus, Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangannya. Pak Pedi biasanya melewati terowongan yang menembus gunung untuk menuju ke desa di seberang gunung. Keledai Pak Pedi itu diberi nama Elka. Menurut Pak Pedi, Elka sangat cantik karena bertelinga panjang dan menjulang lancip ke atas. Hidung Elka juga sangat lembut. Nah, hari ini adalah hari pertama Elka si keledai bekerja. Pak Pedi meletakkan barang dagangannya di atas punggung Elka.

0: lalu menuntunnya berjalan menuju terowongan di kaki gunung. Semula, semua berjalan lancar. Namun, saat akan melewati terowongan, Elka tiba-tiba tidak mau berjalan lagi. Wow, kenapa ya? Elka terdiam di depan terowongan. Lalu Pak Pedi berusaha mendorong tubuh Elka agar mau masuk ke terowongan. Namun, keledai muda ini tetap bertahan, tidak mau maju. Wah, kenapa ini Elka ya? Kenapa dia tidak mau berjalan lagi? Dia hanya berhenti di depan terowongan itu, padahal sudah didorong sama Pak Pedi. Pak Pedi akhirnya menyadari sesuatu.
1: Astaga! Aku baru sadar kalau terowongan ini agak rendah. Oh, Elka tidak bisa lewat karena telinganya akan tersangkut di langit-langit terowongan.

0: Teddy berusaha membujuk Elka. Ia mengusap-usap kepala Elka dan berbisik,
1: "Elka sayang, kau harus melipat telingamu supaya kita bisa melewati terowongan ini. Kita harus membawa barang-barang dagangan ini ke desa seberang sana, Elka."
0: Ya, sahabat kecil itu, Pak Pedi berusaha membujuk Elka. Sayangnya, sebagai keledai, Elka sangat keras kepala. Ia tidak mau mendengar perintah Pak Pedi. Ia tetap berdiri dengan telinganya yang tegak ke atas. Ia sama sekali tidak mau menekuk telinga indahnya itu. Pak Pedi sangat bingung. Ia berpikir sejenak dan akhirnya mendapat ide. Ia membuka barang dagangannya di punggung Elka dan mencari sesuatu. Akhirnya Pak Pedi menemukan sebuah alat pahat. Ia lalu mulai bekerja. Pak Pedi memahat dua cekukan alur di langit-langit terowongan batu itu. Ia bermaksud membuat dua alur itu di sepanjang terowongan sampai ke ujung satunya. Kedua alur itu kira-kira cukup untuk dilewati kedua telinga Elka. Kedua alur itu akan jadi seperti rel buat telinga Elka. Belum lama Pak Pedi bekerja, tiba-tiba datanglah seorang polisi.
2: "Maaf Pak Pedi, Bapak tidak boleh sembarangan memahat terowongan ini. Ini namanya pelanggaran hukum. Karena Bapak merusak sarana kepentingan umum,"
0: kata Pak Polisi. Pak Pedi sangat bingung dituduh melanggar hukum.
2: "Elka keledeku tidak bisa lewat di terowongan ini. Telinganya terlalu panjang. Saya cuma membuat dua alur di langit-langit terowongan, Pak Polisi, supaya telinganya bisa lewat,"
0: jelas Pak Pedi. Pak Polisi melepas topinya dan menggaruk kepalanya karena bingung. Ia berpikir apa yang harus dilakukannya ya untuk membantu Pak Pedi. Akhirnya, Bapak Polisi tadi mendapatkan ide.
2: "Pak Pedi, apakah Bapak punya skop? Kalau punya, lebih baik Bapak menggali tanah di sepanjang terowongan ini. Ketebalan galiannya secukupnya saja, supaya ada cerukan sampai di ujung terowongan. Jadi, keledai Bapak bisa lewat tanpa harus menekuk telinganya."
0: Saran Pak Polisi itu. Sayangnya, pemikiran Pak Pedi betul-betul sederhana. Ia malah cemberut dan mengerutu.
2: "Kenapa aku harus menggali tanah untuk ceruk? Apa Pak Polisi tidak lihat? Yang panjang itu telinga Elka, bukan kakinya."
0: Pak Polisi tidak mau membuang waktu. Ia tidak peduli apa yang dipikirkan Pak Pedi. Pak Polisi segera menggali ceruk tipis di tanah di sepanjang terowongan. Pak Pedi terpaksa membantunya. Beberapa saat kemudian, pekerjaan mereka selesai. Kini tampak ada parit tipis di sepanjang terowongan. Elka pun bisa lewat di terowongan itu dengan membawa barang dagangan. Telinganya tetap berdiri tegak tanpa menyentuh langit-langit terowongan. Tetap tidak mengerti mengapa telinga Elka bisa muat tanpa menyentuh langit-langit terowongan. Padahal yang digali adalah tanah, bukan langit-langit terowongan. Sahabat kecil Iktus, itulah sebuah dongeng berjudul Keledai Bertelinga Panjang. Sampai jumpa. di sepekan yang akan datang, tentunya di dongeng berikutnya.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya.

0: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
2: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
1: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596.

Muda, berjumpa lagi dalam program Youth for Christ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman hari ini bertemakan jangan menyerah, yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan terus senantiasa beri pada setiap kami. Dan saat ini ketika kami mau mengawali setiap aktivitas kami, kami hendak mendasarinya dengan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kaula Muda, sebuah film berjudul Rocky Balboa menceritakan tentang seorang bernama Rocky yang sudah berusia kira-kira 60 tahun. Dan kala itu dia sudah pensiun dari dunia tinju. Namun dalam satu kesempatan, ia terinspirasi kembali untuk kembali ke arena tinju. Tentu banyak orang kemudian meragukan kemampuannya karena usianya yang sudah tidak lagi muda, fisiknya yang sudah tidak lagi seperti dulu. Putranya sendiri juga sempat mencegahnya. Namun Rocky berkata kepada putranya, hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tetapi tentang seberapa keras kamu bisa dipukul dan tetap bergerak maju. Menyalahkan orang lain adalah cara pengecut. Nah Yod, bukankah seringkali hidup ini seperti arena tinju, di mana kita seakan-akan tidak pernah lepas dari sasaran pukulan yang terus menerus. Hal ini membuat kita merasa putus asa dan ingin menyerah. Namun, di dalam penulis surat Ibrani mengingatkan kepada kita untuk tidak berputus asa bila kita mengalaminya. Kita perlu melihat semuanya itu sebagai suatu didikan yang memang harus kita terima sebagai seorang anak. Hasil dari didikan itu adalah buah kebenaran yang akan memberikan kita damai pada akhirnya. Selain itu, Yesus sendiri telah menjadi teladan yang sempurna dalam ketekunan dan kesabaran menjalani setiap penderitaannya. Dan kita pun saat ini dipanggil untuk mengikuti teladannya. Nah teman-teman, tekanan hidup bisa datang dari manapun. Dari lingkungan pekerjaan, dari teman-teman kita, bahkan dari keluarga. Namun, jangan menyerah. Ingatlah akan Yesus yang menjadi teladan kita. Ingatlah bahwa setiap penderitaan yang terjadi bisa menjadi cara Tuhan dalam mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sebab hidup Kristen bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan bagaimana kita bertahan dan terus maju dengan iman. Demikianlah permenungan kita hari ini. Mari bersama kita kembali akan menutup permenungan ini dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dalam setiap pergumulan hidup. Kami tahu bahwa derasnya arus pergumulan hidup terkadang membuat kami undur diri dan menyerah. Namun kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan bahwa kami tidak boleh menyerah karena ada kasih setia Tuhan yang terus beserta dan menaungi setiap kami. Untuk itu Bapa, setiap kami yang lemah ini memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan supaya setiap kami dimampukan untuk terus menjalani kehidupan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kaulah muda yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Alright, pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026, senang banget nih bisa menemani Zoomer semuanya ya. Semoga selalu sehat dan bahagia terus untuk Zoomer semuanya. Kali ini mau nyapa-nyapa dulu nih ya yang lagi di kerjaan ya, lagi beraktivitas di sore hari ini ya. Semangat terus pokoknya. Dan juga untuk Zoomer semuanya mungkin lagi di perjalanan begitu ya, lagi di mobil lagi perjalanan pulang atau mau hang out begitu ya, jangan kemana-mana ya. Terus pantengnya stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda, karena di hari Kamis ini Zoom edisi hari Kamis ini kita akan muterin 100% lagu mancanegara ya. Buat Zoomer semua yang suka banget dengerin lagu-lagu manca, boleh ya untuk gabung di hari ini di nomor WA kami ya di 081745-0596 ya. Mau request boleh kirim salam atau sharing-sharing di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget ya. Nanti kita bakal nemenin Zoomer semuanya dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Bakalan ada info-info terkini yang update untuk Zoomer semuanya, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, kita back to song. Ada Planet Shakers dengan judul Fall On Me, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
2: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
2: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

Dan 5M Iktus, sahabat Anda. Stay tune terus ya untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Thank you banget. Satu lagu dari Dracula dari Tame Impala featuring Jenny sudah dimunculin ya untuk Zoomer semuanya. Oke, kali ini kita bakal ngasih informasi dulu kali ya. Biasa di segmen kedua kami akan memberikan informasi traffic terkini ya untuk Sumur semua dan sahabat Iktus. Traffic terkini di Kota Semarang ya, tepat pukul 17.35 waktu di bagian barat ya. Oke, kali ini bakal dimulai dulu kali ya dari Semarang Barat ya. Dapat kami informasikan untuk Sumur semuanya. Dipantau langsung ya dari situs pantausemar.semarangkota.go.id. Oke, jam 17.35 dari arah Kendal ya, dari arah barat menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar nih ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah Bundaran Kalibanteng menuju ke pintu masuk tol Krapyak ataupun menuju ke arah Kendal, ini terpantau ramai lancar ya. Oke saja, kita geser lagi, geser ya. Kali ini di Bundaran Kalibanteng nih ya, dari arah Jalan Pamularsi menuju ke Siliwangi terpantau ramai lancar. Dan tepatnya bundaran di samping Rumah Sakit Columbia Asia ini juga terpantau agak sedikit padat merayap nih Zoomers ya. Dari arah Jalan Arteri menuju ke pintu masuk tol Krapyak juga terpantau ramai lancar. Oke saja, kita bergeser kali ya ke agak ke tengah ya. Oke, kita situasi terkini dari Tugu Muda Kota Semarang dapat kami informasikan untuk Zoomers semuanya dan sahabat Iktus ya. Dari Jalan Pemuda hari ini jam 17.36 terpantau agak sedikit padat merayap ya di dekat Lawang Sewu ya. Mungkin jam kerja gitu ya Zoomers, jadi harap sabar, hati-hati di jalan ya, jaga jarak aman begitu. Nah oke, dari arah Jalan Padanaran menuju ke MGR Sugiyapranoto maupun ke Jalan Dr. Sutomo terpantau juga ramai lancar ya di sore hari ini. Oke, kali ini kita bergeser ke tengah ya. Dapat kami informasikan juga untuk Zoomers semua di Jalan Simpang 5, Bundaran Simpang 5 nih ya, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan maupun ke Jalan Pandanaran terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke, saya kita bergeser ya ke arah Semarang Timur ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomers semuanya di Jalan Majapahit, tepatnya di pertigaan Supriyadi Semarang ya. Dari arah Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Supriyadi terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan dari arah timur menuju ke Jalan Brigjen Sudiarto ya, terpantau ramai lancar. Oke, di ujung timur Kota Semarang, tepatnya di Simpang Pucang Gading ya, perbatasan antara Semarang dengan Kabupaten Demak ya, tepatnya di area Meranggen begitu ya. Dari arah Meranggen menuju ke Jalan Sarwo Edi maupun ke Jalan Brigjen Sudiarto terpantau agak sedikit padat merayap nih ya Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Meranggen arah Demak terpantau ramai lancar. Oke saja, kita bergeser lagi ya di area tengah Kota Semarang ya. Di ruas tengah Kota Semarang, di tepatnya flyover Jatinggalan ya, dapat kami informasikan ya kepada Zoomer semuanya, dari arah exit tol Jatinggalan menuju ke arah Tanjakan Gombel maupun putaran flyover menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi. Dan dari jalan turunan Gombel menuju ke arah Kota Semarang melalui flyover terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least ya, kali ini kita bergeser dulu di selatan Kota Semarang, tepatnya di Jalan Setiabudi di arah exit tol Serondol Semarang ya.
Oke, untuk Sumers dan sahabat Rictus, kami informasikan dari Jalan Setiabudi arah Serondol menuju ke pintu masuk tol Serondol ataupun ke arah Ungaran jam 17.39 ini terpantau agak sedikit padat meriap ya. Dan dari arah Ungaran atau tepatnya di Jalan Anton Sujarwo menuju ke Jalan Setiabudi arah ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya Zoomers, informasi terkini tentang lalu lintas di Kota Semarang ya. Untuk Zoomers semua yang mungkin sedang mendengarkan di jalan ya, lagi nyetir begitu, hati-hati di jalan, stay safe terus ya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Hati-hati karena keluarga tercinta kita menunggu di rumah. Oke, stay tune terus ya di 96.5 FM bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Hari ini hari Kamis, kita bakal muterin 100% lagu mancanegara. Untuk Zoomer semuanya yang mau gabung untuk request, boleh banget ya gabung yuk di nomor 0817450596. Oke, kita back to song, lagu dari One Republic dengan judul Good Life, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: FM itu sahabat Anda. Dahsyat men.
1: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
2: Shalom warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14, 15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14, 15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
1: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
4: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
5: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
4: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
5: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
4: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda.
6: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
7: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
6: Memangnya kenapa, Pak?
7: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
6: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
7: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita terus ke sana.
6: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
10: Emang kita ke Semarang berapa lama?
9: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
11: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
10: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
12: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

99.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semua dan sahabat itu yang masih stay tune ya di 96.5 FM di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Oke, di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas ya hari Pramuka nih ya, jatuhnya besok tanggal 14 Agustus ya, sesuai yang sudah saya bikinin story ya di sosmednya Iktus FM ya. Oke, okay, anyway kita bakal ngebahas tentang Pramuka ya. Nah, Pramuka itu jadi ini ya, throwback masa lalu ya, Zoomers. Dimana kalau saya dulu waktu SD itu sudah ikut Pramuka. Dan walaupun itu sepertinya seperti kurikulum wajib begitu ya di sekolah-sekolah pada era 2000-an awal begitu. Nah, Zoomers, ternyata ada beberapa fakta unik ya tentang Pramuka ya. Singkatannya itu Praja Muda Karana. Dan juga tanggal 14 Agustus itu bertepatan Hari Pramuka Indonesia. Nah, ya yuk, kira-kira siapa yang masih ingat dengan tepuk Pramuka? Ya, prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-
Dan ternyata kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan aktivitas kepanduan ini ternyata punya banyak banget sejarah dan fakta-fakta unik ya. Nah, dilansir dari idntimes.com, ternyata fakta unik nomor satu itu sebutan pramuka itu berbagai negara ya, ternyata unik namun artinya tetap sama nih Zoomers. Dan bagi orang Indonesia ini gerakan kepanduan atau disebut pramuka, panduan atau disebut pramuka, dan penyebutan pramuka di negara lain itu justru berbeda dan maknanya. Contohnya ya, ada juga di negara sahabat kita yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam, ini misalnya pramuka itu dinamakan persekutuan pengakap. Namanya persekutuan pengakap begitu ya, kalau untuk di negara Malaysia dan Brunei. Nah, sedangkan di negara Lithuania nama pramuka berganti namanya menjadi Skautija. Namanya itu ya Skautija untuk di Lithuania. Bahkan di negara Komoro pramuka ini juga dinamai Wezombeli ya, negara di Komoro begitu ya. Ternyata unik banget ya, walaupun namanya beda-beda tapi tetap satu gitu ya. Nah, fakta unik yang kedua nih Zoomers, ternyata lambang pramuka itu tetap paten ya secara dunia begitu. Dan lambang pramuka itu namanya adalah WOSM atau World Organization of the Scout Movement ya, pramuka dunia. Ini logonya tuh yang warnanya ungu tapi ada bunga putih dan juga ada simpul tali begitu ya. Nah, itu salah satu lambangnya berwarna ungu menampilkan kelopak bunga yang berwarna putih, dan lambang ini digunakan oleh Sir Baden Powell yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia ya. Itu tepatnya pada 25 Juli sampai 2 Agustus 1907 ya, ketika itu mengadakan kemah begitu ya, kemah sekitar yang ada sekitar 20 atau sampai 50 anak itu di Pulau Bowen Sea ya. Dan sejak saat itulah gerakan pramuka ataupun gerakan kepanduan dunia itu menjadi simbol internasional hingga saat ini. Nah, fakta ketiga juga ya Zoomers, ternyata Raja Kesultanan Yogyakarta itu juga seorang Bapak Pramuka Indonesia. Nah, jika Baden Powell itu adalah Bapak Pramuka Dunia, di Indonesia juga ada, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Bapak Pramuka Nasional. Nah, ternyata ada alasannya nih Zoomers mengapa Gubernur Yogyakarta pada masa bakti 4 Maret 1950 hingga 2 Oktober 1988 ini mendapat gelar tersebut. Karena beliau mempersatukan gerakan pramuka yang ada di Indonesia pada masa kepanduan, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961 ya. Dan itulah menjadi cikal bakal Hari Pramuka Indonesia. Nah, itu dia ya. Ternyata Bapak Pramuka kita itu adalah
Gubernur Yogyakarta dan juga Raja Jogja pada waktu itu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan sekaligus menjadi ketua Kuarnas pertama dan menandai era Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, fakta keempat nih Zoomers ya, tunas kelapa merupakan lambang pramuka asli Indonesia ya, beda banget loh dengan negara-negara lainnya. Dan mungkin kita bisa menemukan lambang pramuka Indonesia waktu kita masih ikut aktif ya, waktu kita sekolah dan juga ikut ekstrakurikuler pramuka begitu ya. Dan pasti tidak susah menemukan lambang pramuka Indonesia yang sangat berbeda dengan negara lainnya, karena lambang negara pramuka kita ya itu adalah tunas kelapa. Meski tampak berbeda, ternyata ada filosofinya ini Zoomers, dan filosofinya ini dalam banget ya. Diperkenalkan pertama kali oleh Sumarjo Armodipuro. Nah, ternyata ini Zoomers, tunas kelapa yang tumbuh ini memiliki arti sebagai inti kelangsungan bangsa yang lahir dari generasi penerus. Dan kelapa ini juga salah satu tanaman yang paling kuat, gigih dan juga kokoh begitu ya. Nah, itunya gak salah, pohon kelapa itu memiliki akar yang kuat, yang kokoh ya, dan batang yang tinggi, serta mengandung makna ataupun filosofi bahwa anggota pramuka memiliki dasar yang kuat dan cita-cita tinggi bagi Indonesia. Nah, fakta kelima nih Zoomers ya, Jambore itu perkemahan yang tetap eksis meski berusia sudah tidak muda ya. Aktivitas pramuka itu rasanya kayak kurang lengkap ya kalau nggak ada perkemahan ataupun jambore nasional. Nah, perkemahan berskala besar ini kerap diadakan di tingkat nasional maupun dunia nih Zoomers ya. Meskipun telah berganti ya dari perkemahan menjadi jambore dan sampai sekarang masih eksis begitu ya. Ternyata pertama kali digelar itu pada tahun 1220 di Inggris ya, ternyata hampir 100 tahun yang lalu begitu ya Zoomers ya. Dan tahun ini Indonesia juga memiliki jambore yang terbesar ya, pada waktu itu jambore dunia ke-24 ya. Dan saat itu dihadiri oleh beberapa negara ya, termasuk 150 negara, Amerika Serikat, Inggris bahkan ikut juga nih. Wah, ternyata seru ya dan keren banget pramuka. Mengajarkan kita tentang bagaimana kita untuk disiplin, selalu apa ya, selalu rajin, selalu apa ya, pokoknya kuat dan mandiri begitu ya untuk pramuka. Nah, untuk Zoomer semua yang mau gabung ataupun mau sharing tentang pengalamannya kali ya di Hari Pramuka besok begitu, boleh sharing-sharing tentang pengalaman ataupun cerita waktu di sekolah, waktu ikut ekstrakurikuler ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 081745-0596, dan jangan lupa juga untuk follow Twitter dan juga Instagram kami di @iktusfm. Oke. Okay? Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Satu lagu dari spesial untuk Anda, Elevation Rhythm dengan judul This is the Gospel. Spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

96.2 FM itu sahabat Anda. Oke, gak kerasa ya Zoomers ya, dari jam 5 sampai jam setengah 7 malam saya Febrian sudah menemani Zoomers semua. Thank you banget yang sudah request dan kirim salam, sudah gabung ya. Kita ketemu lagi ya di Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Jangan lewatkan, setelah ini jam 7 malam akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour ya. Stay tune terus di 96.5 FM. Terima kasih sudah stay tune. Sampai ketemu di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Akhir kata saya Febrian. Terima kasih ya sudah stay tune dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan merencanakan keselamatan atas umat manusia, sebab Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Saudara catat, saudara ingat terus, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Ingat ini saudaraku. Jadi jangan berpikir ada sekelompok orang yang ditentukan selamat dan yang lain tidak jelas. Ya tidak jelas itu artinya ya mestinya dibiarkan. Kalau gak dikatakan ditentukan binasa, ya dibiarkan binasa. Ya tidak demikian. Jelas firman Tuhan mengatakan Allah tidak mengendaki seorang pun binasa. Karena Allah itu kasih adanya, Dia tidak mengendaki seorang pun binasa. Tetapi di dalam kebebasannya, manusia mengambil keputusan dan manusia bertindak, sehingga manusia harus menuai apa yang dia tabur, manusia harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Saudaraku, semua tindakan Tuhan di atas muka bumi ini, semua tindakan Tuhan di atas muka bumi ini pasti akan bermuara pada keselamatan jiwa. Tidak ada yang lebih berharga selain jiwa manusia. Jadi kalau kitab suci berkata begini, ya Alkitab berkata, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Itu artinya saudara-saudaraku bahwa Tuhan ingin roh manusia. Roh ini kan dari Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam diri manusia, diingini dengan cemburu. Bicara soal kecemburuan, itu ada unsur merasa berhak atau keberhakan. Tuhan merasa berhak dan memang Tuhan berhak memiliki manusia dan mengendaki semua roh yang keluar dari dirinya, yang ditaruh dalam diri manusia kembali kepadanya. Maka Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Dan semua tindakan Tuhan di atas muka bumi ini adalah usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia, yaitu bagaimana mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Tuhan tidak memiliki proyek selain proyek ini. Tuhan tidak memiliki proyek selain proyek ini. Tuhan mengerahkan semua yang dimilikinya demi proyek penyelamatan manusia tersebut. Bahkan putra tunggal satu-satunya yang dimiliki diberikan demi keselamatan manusia. Betapa hebat saudaraku sekalian, Allah seperti ini. Betapa hebat. Jadi kalau kita nyanyi Allah mana seperti Allahku, jangan asosiasi saudaranya tertuju pada kuasanya, lalu Anda membandingkan dengan kekuatan-kekuatan lain. Ya tidak level lah saudara. Tuhan semesta alam memiliki kuasa di atas segala kuasa. Kemuliaannya di atas segala kemuliaan. Bagaimana bisa dipadankan dengan itu saudaraku sekalian? Bisa dipadankan dengan kekuatan-kekuatan roh-roh dunia ini? Jauh. Saudaraku sekalian, jadi Tuhan itu Tuhan yang benar-benar bergerak terus untuk menyelamatkan jiwa. Bagaimana manusia dikembalikan ke rancangan semula. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa hidup dalam perlindungan Tuhan berarti hidup di dalam rencana Tuhan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa hidup dalam perlindungan Tuhan berarti hidup di dalam rencana Tuhan. Sebab tidak ada kegiatan Tuhan yang tidak bermuara, berujung pada keselamatan. Disitulah rencana Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, berarti kita hidup dalam rencananya. Bagaimana kita masuk dalam proses proyek keselamatan Allah.
Saudaraku, Tuhan tidak akan melindungi sesuatu yang tidak bertalian dengan proyeknya. Tuhan tidak mau urusan dengan manusia yang hanya memakan, minum, gagah-gagahan di bumi. Mau cari kehormatan, prestis, dan segala kesenangan serta kepuasannya. Tuhan hanya mau berurusan dengan manusia yang peduli dengan keselamatan jiwanya dan peduli dengan keselamatan jiwa orang lain. Proyek satu-satunya Tuhan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi kalau saudara tidak hidup dalam proyek ini, berarti saudara tidak pernah hidup dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan mendapat perlindungan Tuhan. Sebab kalau saudara punya bisnis sendiri, punya kesenangan sendiri, lalu Anda minta perlindungan Tuhan, nah Tuhan jadi seperti pembantu, maaf ya, seperti kacung. Dia maha mulia, majikan sang maha raja kita yang maha agung. Bukan untuk diperalat, tetapi memperalat kita. Mestinya begitu kalau kita mau dipakai. Jadi kalau selama ini Tuhan masih memberikan pemeliharaannya atas kita, ya, anak-anak Tuhan secara individu maupun secara umum, atas dunia dan ciptaannya, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang agar tidak ada yang binasa. Jika waktu yang disediakan Tuhan habis, maka bumi akan dibakar dengan lautan api. Dan saya sering mengatakan hal ini, saudaraku. Mungkin orang pikir saya sedang psikopat, ngomongnya surga terus, neraka, api kekal. Ini kan memang hal yang paling prinsip, saudaraku. Paling prinsip. Selama kesabaran Tuhan masih ada, Tuhan masih memberi kesempatan orang untuk bertobat. Ya, selama kesabaran Tuhan masih ada, Tuhan memberi kesempatan orang untuk bertobat, saudaraku. Jadi Tuhan masih pelihara bumi ini, pelihara semua orang, pelihara orang-orang Kristen juga, pelihara orang percaya yang sungguh-sungguh maupun yang tidak sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh maupun yang tidak sungguh-sungguh, yang akhirnya semua diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah diberi kesempatan tapi tidak bertobat, ya mau dikata apa? Abis sudah, selesai, binasa, saudara. Dan ini yang membuat kita mesti takut. Nah, jangankan saudara jemaat, saya pendeta aja takut, saudara. Nah, kita kan selalu berkata, Tuhan tolong ampuni kalau aku salah. Tuhan buat aku mengerti di mana letak kesalahanku, lalu buat aku mengerti kapan aku melukai hatimu. Nah, sering tanpa sadar kita melukai Tuhan, saudaraku. Kita mau belajar, saudaraku. Kita akan belajar, kita akan berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan masih memberikan kesempatan yang sangat berharga. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Saya sekarang juga belajar terus untuk mengubah diri, saudaraku. Saya sudah tidak pusing saya ini pendeta atau bukan. Itu tidak menyelamatkan soalnya. Bahkan saya seorang dosen, guru sekolah tinggi teologi, ya, seorang pemimpin program doktoral, itu pun tidak membuat saya berkenan kepada Tuhan. Yang membuat kita berkenan kalau day by day, menit ke menit, selalu menyenangkan Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, artinya berusaha untuk dijauhkan dari kebinasaan, agar keselamatan menjadi milik yang pasti, agar kita memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan Allah. Usaha seperti ini disebut sebagai mendahulukan kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang mendahulukan kerajaan Allah pasti mendapat pemeliharaan yang khusus dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata semua ditambahkan kepadamu, maunya ini siapa? Enggak semua orang. Mu ini orang yang mendahulukan kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang serius menjadi anak Tuhan, serius menjadi warga kerajaan surga, serius menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, pasti dipelihara Tuhan.
Nah kalau orang mau hidup suka-suka sendiri, untuk apa dipelihara Tuhan? Akhirnya menjadi anak setan, masuk neraka. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, Tuhan memang memelihara semua orang, semua manusia. Bumi ini dipelihara Tuhan. Jarak matahari bumi yang konstan ini, ini kan juga karena Bapa memeliharanya, saudaraku. Coba jauh dikit, aduh, bumi jadi es mambu, saudara. Coba deket sedikit, wah, jadi yakiniku dibakar. Jaraknya konstan, jumlah, maksud saya, atmosfer bumi, ozonnya, oksigennya sempurna, saudara. Itu supaya semua manusia hidup, baik manusia bebal maupun tidak bebal, manusia yang takut akan Allah, mengasihi Allah, maupun orang yang tidak takut Allah, yang memberontak kepada Allah. Karena semua diberi kesempatan untuk bertobat, sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kalau kita hidup suka-suka kita sendiri lalu rasanya aman, itu bahaya. Itu bahaya. Ini yang kita mengerti sebagai bahaya. Seakan-akan Tuhan tidak terganggu, seakan-akan perasaan Tuhan tidak terganggu, lalu kita hidup suka-suka sendiri terus menerus, aman tuh, gak ada apa-apa tuh. Bahaya, saudaraku. Bahaya sekali. Kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam dunia di mana ada Sang Penguasa, Tuhan yang memiliki perasaan yang hatinya akan tergores kalau kita berbuat suka-suka kita sendiri. Allah akan bereaksi kalau kita berbuat kesalahan. Orang yang mendahulukan kerajaan Allah pasti mendapat pemeliharaan yang khusus dari Tuhan. Pasti. Selanjutnya kita harus berusaha untuk membawa orang lain juga masuk keselamatan ini. Dan Tuhan pasti menyertai kita. Jadi ketika Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sudah tahu di mana muncul kalimat itu? Anda tahu gak? Jangan sembarang kita berkata, Tuhan menyertai kita, bro. Tuhan menyertai ibu ya. Tuhan menyertai kita ya. Kita siapa? Orang-orang yang menerima mandat, jadikan semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan kepada semua orang, kepada orang yang melakukan mandat Tuhan, kepada orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bukan kepada semua orang, saudaraku. Kalau saya tanya, saudara disertai Tuhan? Amin. Nah, saya jawab amin. Anda yakin disertai Tuhan? Amin. Amin. Apakah Anda menyertai Tuhan? Nah, itu masalahnya. Anda disertai Tuhan? Amin. Anda menyertai Tuhan? Nah, itu masalahnya. Bagaimana you disertai kalau you gak sertai dia? Ya memang dalam kurun waktu tertentu Tuhan menyertai, walaupun kita nakal, kita jahat, kita bengkok, kita tidak lurus, ya disertai. Tapi titik tertentu, perhatikan nih, titik tertentu Tuhan gak akan menyertai. Lebih mengerikan kalau suatu saat Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Waduh, itu mengerikan, saudaraku sekalian. Jadi sekarang saudara tidak boleh loh main comot ayat Alkitab, Tuhan menyertai kita, bro. Siapa? Kalau sudah tidak melakukan pekerjaan Tuhan, untuk apa disertai? Hah? Kalau sudah pegawai dari satu perusahaan atau pegawai dari seorang majikan, ia akan peduli hidupmu. Dia tanya, gimana rumah tanggamu? Kamu tinggal di mana? Itu rumah kontrak atau rumah pribadi? Dari rumah jalan jam berapa? Macet atau tidak? Kendaraanmu sehat atau tidak? Apalagi kalau itu pegawai yang baik, yang dibutuhkan perusahaan, yang berguna bagi perusahaan. Wah, itu dijaga oleh majikannya, saudaraku. Dijaga. Tapi kalau itu bukan pegawainya, pegawai orang, mau ditanya-tanya untuk apa? Hei mas, you gajinya berapa? Jam berapa berangkat dari rumah? Nyaman gak kerja di perusahaan itu? Kurang kerjaan kali kalau ditanya-tanya begitu. Ini si majikan gak akan tanya pegawai orang, yang ditanya pegawainya sendiri. Pegawai yang
efektif buat perusahaan. Kalau saudara menjadi pegawai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, Anda gak usah minta-minta Tuhan. Tuhan tahu yang kau butuhkan. Jangan dikit-dikit, Tuhan tolong cukupi kebutuhanku. Lah, saudara kalau anak Tuhan, Tuhan pasti cukupi. Tapi ingat ya, jangan malas. Harus kerja keras, optimalkan potensi. Tuhan menyertai kita. Jangan Anda berpikir seperti anak tetangga. Saudara anak-anak Bapak di surga, sementara Anda belajar untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang berkenan, Bapak pasti lindungi. Dengan kepak sayapnya Dia akan lindungi saudara. Jika seseorang mengharapkan Tuhan menyertai untuk melindungi, padahal ia tidak hidup dalam rencana Tuhan, yaitu tidak mengerjakan keselamatan, dia tidak mau berubah menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak turut serta melayani Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa, berarti dia hanya mau menjadikan Tuhan sebagai pembantu. Dan banyak orang Kristen begitu. Dia pikir Tuhan seperti dewa, seperti ilah, seperti kuasa-kuasa di dunia ini, kuasa di pohon beringin, di batu keramat, di gunung sakti atau gunung keramat, yang seseorang berurusan dengan sosok kuasa itu hanya karena butuh kuasanya, butuh berkahnya. Tuhan jangan disamakan dengan begitu dong bro. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memiliki rancangan untuk membangun kerajaannya. Dia ingin kita berubah menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Itu kan yang Tuhan mau, saudaraku. Udah, jangan macam-macam lagi. Buat apa kita hidup yang singkat ini cuma ngurusin duit, ngurusin hobi, ngurusin kesenangan, nggak ada habisnya. Oh, duit mesti punya, kerjaan mesti dikerjakan, punya hobi juga sebenarnya nggak salah juga. Tapi kalau itu merusak energimu untuk mencari Tuhan, buang. Nah, kalau saudara mengatakan saya fanatik, terserah. Kalau saudara lihat kekekalan itu dahsyat, apapun kita akan lakukan demi keselamatan kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara mengharapkan Tuhan menyertai, melindungi saudara, hiduplah di dalam rencananya. Hiduplah dalam rencananya, yaitu bagaimana Anda berubah menjadi manusia Allah seperti yang Dia kehendaki. Kalau tidak, saudara cuma meminta tolong supaya usahamu maju, dapat jodoh, anak banyak, lalu semua serba nyaman. Saudara kan sama juga memperdaya Tuhan, seperti orang tidak mengenal Tuhan memperdaya dewanya. Dan masih banyak loh orang Kristen dengan berpikir cara begitu itu. Ini orang-orang yang pada akhirnya juga nanti gak dikenal Tuhan, saudara.

kerja cuma Tuhan berkati usahaku. Tuhan tolong anakku dapat kerjaan. Tuhan tolong anakku dapat jodoh. Oh Tuhan tolong suamiku tidak benar. Oh Tuhan istriku meninggalkanku. Cuma urusan itu Tuhan tahu kau membutuhkan. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan, Tuhan tahu kau membutuhkan apa. Dan Tuhan pasti membela kita. Pasti. Saudaraku sekalian, jadi pada akhirnya kita mengerti bahwa untuk hidup dalam perlindungan Tuhan itu harus hidup dalam rencananya. Iya, dalam proyeknya keselamatan jiwa. Keselamatan kita sendiri, keselamatan orang lain yang kita harus pedulikan. Jika tidak, jangan harap perlindungan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Agung, yang punya integritas, memiliki kepribadian agung yang idealismenya sempurna. Jadi kalau kita serius mengerjakan keselamatan dan mendahulukan kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberi perlindungan agar proses keselamatan yang berlangsung dalam hidup kita betul-betul berlangsung dengan baik. Dan suatu hari nanti Bapa akan menemukan kita menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Dan untuk itu Bapa pasti memberikan perlindungan, bukan hanya di bumi, sampai di kekekalan. Ketika mata kita tertutup untuk selama-lamanya, Dia akan menjemput kita, bawa kita ke rumah Bapa. Indah sekali, saudara. Indah. Sola gracia.

saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini di kala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Terus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung, stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Itu sahabat

0: Zoom ini, demikian pula di YouTube dan di radio-radio itu ragamnya macam-macam. Banyak sekali denominasi, banyak sekali komunitas. Dan kita bersyukur supaya kita saling melengkapi, saling memperkaya. Sebab kita perlu untuk terus belajar dan dimuridkan. Saya akan share screen karena 30 menit kita punya waktu, dan setelah itu nanti kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita atau pengalaman-pengalaman kemuritan dan pemuritan ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi konsep kita adalah kemuritan dan pemuritan. Nah, dua hal ini harus kita pahami terlebih dahulu, apa itu kemuritan, apa itu pemuritan. Ini dua hal yang berbeda tapi seringkali dipahami sama gitu. Dipahami sama. Nah, kita perlu untuk membedakan supaya kita makin paham dalam mengucapkannya, memaknainya dan mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat bahwa gereja itu tidak bisa dipisahkan dengan pemuritan atau kemuritan, itu tidak bisa dipisahkan. Kita perlu belajar terus menerus. Tapi kita harus sadar bahwa metode itu jangan disamakan dengan tujuannya. Metode itu macam-macam. Semua metode itu baik. Dan semua metode itu bisa dipakai karena metode itu pendekatan. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus dan bagaimana kita bisa mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang keliru soal ini. Seringkali kita membandingkan metode. Metode mana yang paling benar? Nah, kalau kita jatuh pada metode mana yang paling benar, maka kita berdebat nih. Padahal metode-metode itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan komunitasnya. Beda-beda metode-metode itu. Maka pertanyaan yang tepat adalah bagaimana gereja itu menolong para umatnya menjadi murid Kristus sesuai dengan konteksnya masing-masing. Karena pemuritan tujuannya adalah proses terus-menerus pembentukan hidup kita untuk makin serupa dengan Kristus dalam kepenuhan Kristus. Sedangkan metodenya itu macam-macam. Sekali lagi tujuannya adalah menjadi pengikut Kristus, orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, tetapi mengikutinya setiap hari dalam kehidupan dan menjadi atau mengalami kepenuhan Kristus. Nah, kuasa Kristus. Jadi sedangkan metodenya macam-macam, banyak sekali metode yang bisa kita pakai, kira-kira begitu. Dan gereja pasti akan mencoba mencari metodenya masing-masing. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal tentang kemuritan dan pemuritan itu bedanya apa sih? Nah, dua istilah ini seringkali tertukar dalam penggunaannya. Padahal ini harus penting untuk dipahami. Kalau kemuritan itu discipleship. Kalau pemuritan disciple making. Jadi kalau discipleship itu proses hidup kita masing-masing sebagai murid Kristus dalam belajar bertumbuh menjadi manusia dewasa secara rohani dengan mengikuti Kristus. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, adalah mengenal Dia, bersekutu dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dalam kematiannya. Nah, itu adalah ayat yang sangat terkenal. Supaya kita dalam belajar ini bukan sekedar knowledge, bukan sekedar ilmu, tetapi pengalaman perubahan hidup. Nah, itu kemuritan. Kemuritan itu kita diajak oleh Yesus, mari ikutlah aku. Maka ketika kita dalam kepengikutan itu, kita diubahkan terus menerus makin serupa dengan karakter Kristus. Jadi kemuritan adalah bagaimana kita sendiri menjadi murid. Kita sendiri diubah, ditransformasi hidupnya. Yang lama ditanggalkan, yang baru dikenakan, yang dosa dimatikan, yang karunia-karunia mulai dihidupkan. Itu kemuritan pada diri kita. Sedangkan pemuritan adalah proses yang disebut sebagai disciple making, memuridkan orang lain. Artinya kita multiplikasi, duplikasi, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan orang lain menjadi murid itu pemuritan. Menjadikan diri kita sendiri murid adalah kemuritan. Jadi itulah sebabnya Matius 28 ayat 19 mengatakan pergi jadikan sekalian bangsa muridku, itu pemuritan, disciple making. Jadi menjadikan orang lain itu murid Kristus adalah pemuritan. Menjadikan diri kita murid adalah kemuritan. Nah, dua-dua ini harus saling melengkapi seperti mata uang, koin, satu sisi dengan sisi yang lain harus saling melengkapi. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau kita tidak pernah dimuridkan? Bagaimana kita bisa disciple making kalau kita tidak discipleship. Kita harus menjadi murid terlebih dahulu, sambil kita menjadi murid, kita memuridkan. Kira-kira begitu. Maka Yesus ngomong pertama kali, dia nggak jadikan mengutus orang sebelum dimuridkan, nggak. Dia ikutlah aku dulu, ikutlah aku. Ikutlah aku berarti ikut dalam proses pembentukan dan dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Nah setelah itu baru pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Saya rasa sampai di sini kita masih paham. Dan ini sudah dikerjakan sesungguhnya, konsep-konsep pemuritan maupun kemuritan dalam perjanjian lama itu sudah dimulai. Kalau dalam perjanjian lama, kita sudah bahas itu, dimulai dari keluarga. Jadi rumah adalah tempat terbaik untuk pemuritan anak-anak kita. Tempat terbaik untuk menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita adalah murid. Istri kita, pasangan kita adalah murid. Menjadikan mereka disciple making. Tetapi tempat yang terbaik juga untuk discipleship-nya diri kita. Jadi Israel, bangsa Israel, dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus, juga keluarga-keluarga dipulihkan, lalu satu keluarga ditobatkan, kira-kira begitu. Dan di dalam Kisah Para Rasul juga dikisahkan bagaimana tiap-tiap hari mereka bersekutu di rumah masing-masing dan di bait Allah. Artinya ada proses kemuritan di dalamnya, tapi juga ada proses pemuritan. Nah ini menjadikan dua hal ini, atau dua sisi ini, dua dimensi ini, adanya dimensi personal itu berkaitan dengan kemuritan, dan komunal orang lain itu pemuritan. Nah itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita lihat di tradisi Yahudi, maka kepala keluarga itu rabi. Rabi itu guru, pengajarnya, imamnya. Jadi dalam tradisi Yahudi, relasi antara rabi dan talmid, antara guru dan murid, menjadi pola pembelajaran yang mendalam dan relasional. Nah, bukan sekedar apa marah-marah, memberi aturan, tidak. Seorang talmid itu bukan hanya siswa, bukan hanya murid yang mendengarkan pelajaran dari gurunya, tetapi ia mengikuti cara gurunya, ia mengikuti teladannya, ia mengikuti kehidupannya, cara hidupnya, cara lakunya, cara rasanya, cara katanya, itu betul-betul diikuti. Karena itu Yesus sedang mempraktekkan antara rabi, karena itu oleh para muridnya, oleh orang-orang lain juga disebut rabi. Karena dia guru, sedangkan para muridnya adalah talmid yang sedang mempelajari atau menjadi siswa dari rabi itu sendiri. Nah, pembelajaran yang penting adalah bersifat relasional, relasional. Jadi ada kedekatan hubungan antara guru dengan muridnya, antara rabi dengan talmidnya. Nah, itu dalam kehidupan nyata terus dipraktekkan itu. Pengajaran-pengajaran yang dipraktekkan, mujizat-mujizat yang dipraktekkan, kuasa-kuasa yang ditunjukkan, itu menjadikan orang bisa memahami, ngerti betul. Bukan menghafal buku, bukan menghafal kitab, tapi memahami dan transferring rema dan transferring power, kuasa. Nah itu terjadi dalam relasional itu. Karena itu, Yesus bukan sekedar menolak, tetapi dia mengisi ulang. Jadi mengisi ulang dalam pengertian menggenapinya. Yang menarik, kalau zaman dulu dalam perjanjian lama, para murid, talmid inilah yang cari gurunya. Tetapi Yesus sebaliknya, dia cari muridnya, kira-kira begitu. Jadi ini saling melengkapi, sehingga ada sebuah upaya sengaja untuk mencari murid nih. Nah, itu yang kemudian dikembangkan oleh perjanjian baru. Karena pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Kalau sedangkan orang-orang Yahudi itu nunggu orang lain datang. Makanya orang Yahudi tidak misioner sekali, dan bahkan dia tertutup. Hanya orang-orang yang mau menjadi talmid itu harus melalui proses seleksi yang sedemikian rupa, baru bisa diajar. Kalau Yesus enggak, dia mencari, dia mengajar, karena itu dia juga memerintahkan kepada muridnya, cari. Gitu. Nah kalau kita enggak cari, jangan-jangan kita mengikuti tradisi rabi Yahudi ini, nunggu. Banyak gereja yang nunggu ini. Nunggu orang datang baru dilayani, nunggu orang tanya baru dijawab. Tapi kalau Yesus enggak, proaktif. Karena pemuritan, disciple making itu proaktif. Itu sebabnya dia memerintahkan pada muridnya untuk proaktif, mencari, pergi, gitu-gitu. Tapi engkau harus mengalami kemuritan terlebih dahulu. Nah, Yesus sendiri tidak memakai satu metode tentunya. Banyak metode. Ada lingkaran kecilnya, 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada 12 muridnya yang dipersiapkan, ada lingkaran lebih luar lagi, ada 70 orang murid-murid intinya. Jadi ada murid yang paling inti, ada murid 12, ada yang disebut rasul kemudian hari, ada yang 70. Yang kemudian mereka diutus ke ribuan pendengar yang lain. Jadi pemuritan Yesus itu life on life. Nah sekarang kita mendengar metode one on one. Nah, kalau one on one itu tidak senantiasa live on live nih. Kadang satu dengan satu, atau satu dengan 12, satu dengan 70, satu dengan ribuan, tapi tetap live on live. Artinya pengajaran kemuridan dan pemuridan itu dilakukan transferring hidup, keteladanan, contoh, dan kuasa yang dibagikan. Jadi bukan sekedar apakah kita ngajar di jemaat dengan 100 orang, 1000 orang, tapi kalau tidak live on live ya percuma. Apakah kita one on one, satu dengan satu, tapi kita tidak live on live ya percuma. Kita hanya ngasih aja orang kepada knowledge-nya saja, pemikirannya saja. Jadi ini pola Yesus, itu banyak metode, tetapi yang dilakukan intinya sama. Dia bisa khotbah di ribuan orang, ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000, tapi dia juga transferring power kepada mereka juga. Dia mendoakan khotbah di bukit itu pengajaran yang pemuridan yang paling mendalam, paling kaya, dan itu dilakukan untuk semua orang. Tetapi di saat-saat itu, dia juga mengundang orang-orang untuk disembuhkan. Orang-orang yang berbagai buruk keadaannya itu dimulai dengan itu kan, buruk keadaannya lalu satu-satu mereka dikuatkan, yang miskin dikatakan berbagai orang yang miskin, yang lapar juga, ada sentuhan-sentuhan personal yang sedang dikerjakan. Jadi ini yang harus tetap dijaga oleh kita sebagai gereja, walaupun jemaat kita itu bisa ribuan atau puluhan atau bahkan satu dua yang sedang kita muridkan, apakah kita sedang melakukannya live on live atau tidak. Ya itu ya. Jadi gereja mula-mula juga menggunakan banyak ruang dan banyak cara, banyak metode. Banyak metode. Ada metode pengajaran yang dilakukan oleh para rasul dengan tulisan-tulisan, pengajaran-pengajaran yang dia tuliskan para rasul kepada surat-surat kepada jemaat ini, jemaat ini, jemaat ini. Ada model persekutuan, kehidupan bersama, hidup bersama, makan bersama, berbagi bersama. Kehidupan yang seperti itu yang sedang dikerjakan. Mereka saling berbagi roti, makan bersama, atau doa bersama, itu juga menjadikan bagian di zaman itu menjadi pola-pola metode yang ragamnya banyak. Ada gereja mula-mula yang saat itu mengajar, juga ada khotbah, ada mentoring, ada mengembangkan komunitas, perayaan iman bersama, atau ada yang bersifat personal. Jadi semuanya itu saling menguatkan dan saling melengkapi. Itu sebabnya gereja mula-mula itu ada yang namanya katekese, ada bahan untuk katekisasi, ada yang namanya didake, itu bahan kemuritan-pemuritan yang memang dilakukan secara masif di gereja-gereja awal nih. Baptisan itu menjadi sarana paling penting untuk orang betul-betul dimuridkan, makanya ada kelas katekisasi. Dan abad pertengahan cara pengajarannya bentuknya ritual, pembentukan orang itu dalam bentuk ritual. Ada liturginya, ada simbol-simbolnya, ada doktrinnya, ada sekolah teologianya yang mendalam. Gitu. Lalu pada era reformasi, bentuknya khotbah, tekanan utamanya khotbah. Kalau kita lihat gereja-gereja mainline church, mereka itu tekanannya pada khotbah yang menjelaskan. Karena dulu firman Tuhan itu dipelajari atau dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi zaman reformasi itu khotbah menjadi utama. Lalu ketika terjadi pasca reformasi, keluarlah gerakan reformasi yang lebih baru lagi yang dikembangkan oleh Anabaptis Mennonite, maka hidup kemuritan itu dikumpulkan lagi. Komunitas sederhana, komunitas kecil, mereka makin kecil. Jadi kalau inti dari kemuritan yang sekarang kita kembangkan, itu Pak Iman pernah juga sharing bahwa Abalov juga belajarnya dari komunitas Mennonite ini. Karena memang kemuritan itu sangat kuat di justru komunitas Mennonite saat pengajaran menguat di atas mimbar, lalu muncullah Anabaptis Mennonite itu kelompok-kelompok kecil, kehidupan bersama di komunitas. Mereka berbicara soal akuntabilitas firman, saling sharing, saling menguji, lalu hidup sederhana. Nah, di era modern ini, macam-macam, ada Sunday school, ada Bible study, ada kelompok kecil, ada mentoring one-on-one, dan semuanya ini berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Ya, maka apa yang lama belum tentu salah, apa yang baru belum tentu baik juga. Pertanyaannya adalah apakah metode tersebut masih efektif untuk membentuk kemuritan dan pemuritan dalam konteks zaman sekarang ini. Tentu kalau model gereja awal masih ada nih beberapa yang masih dipertahankan katekisasinya. Lalu di abad pertengahan masih ada nih dipertahankan apa? Liturginya, doktrinnya, sistematikanya. Lalu di abad reformasi apa ini? Khotbahnya, penekanannya. Lalu di saat ini Anabaptis Mennonite sebagai gerakan yang mengacu kepada komunitas dan penguatan pada komunitas, maka apa? Komunitas kecilnya yang dikuatkan, keluarga yang dikuatkan, Nah, sekarang modelnya apa? Di antara manusia-manusia modern ini, maka one-on-one atau kelompok kecil ini yang sangat efektif. Jadi ini saling melengkapi satu dengan yang lain seiring dengan perjalanan sejarah kita. Nah, ini menjadi penting. Maka setiap metode punya kelemahan dan kekuatan. Kalau metode ibu ada khotbah raya misalnya, lo jangkauannya lebih luas. Pengajaran teologisnya ditata dengan baik. Relasi personalnya tapi terbatas kekurangannya. Jemaatnya menjadi pasif. Kalau PA, pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab atau Sunday School, wah pendalaman firmanya lebih dalam nih. Diskusinya interaktif bisa terjadi, tapi berhenti pada pengetahuan. Orang nggak bisa praktek nih. Kalau katekisasi, oh itu ada struktur standar pengajaran iman di dalam dipertanggungjawabkan nih. Buku-buku yang teruji dalam sejarah, pengajaran doktrinanya bisa dipertanggungjawabkan nih. Tapi seringkali hanya setelah baptisan, nggak ada follow up-nya nih. Kalau kelompok kecil, komunitas, oh saling menanggung beban, saling terbuka, dan sebagainya. Tapi kualitas dari kelompok kecil tergantung pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memble, ya memble. Kalau pemimpinnya bagus, ya bagus. Kira-kira begitu. Nah, kalau one-on-one, oh relasinya mendalam. Akuntabilitas personalnya dapat nih. Tetapi, apakah orang tersebut tidak ada resiko untuk pemahaman tentang teologianya tidak mendalam? Berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan penafsiran sendiri. Jadi, lompat-lompat dari sini ke sini, nggak ada topiknya. Yang penting ketemu, yang penting relasi, gitu. Nah ini semua punya kelemahan tapi punya juga kelebihan, dan metode-metode ini harus saling melengkapi sih menurut saya. Semakin lengkaplah kita mulai menjalaninya, semakin semakin kita paham bahwa kita butuh ragam metode-metode untuk hidup bersama ini. Nah, kelemahan yang harus diwaspadai misalnya hanya kalau dari one on one, maka kebutuhan sumber daya kita harus punya orang-orang yang dilatih, orang-orang yang secara skala itu mampu untuk menjangkau. Kalau enggak, waduh, butuh berapa lama? Yang kedua adalah kompetensi pembimbingnya. Nah, apakah penafsiran Alkitab, pengarahan teologisnya, konselingnya itu tentu semua harus ada kompetensinya. Kalau enggak, yang diajarkan itu perasaannya, pemikirannya, contoh-contoh dari dirinya dan lain sebagainya. Akhirnya itu berjelas subjektif sekali, gitu. Verifikasi teologisnya. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang sangat privat, siapa yang memastikan kebenarannya? Jangan sampai pendapat mentor dianggap sebagai firman Tuhan nih. Lalu bahaya penyalahgunaan otoritas juga ada ini. Bisa jadi pemuritan berubah menjadi kontrol terhadap orang itu. Sehingga tugas pembimbing bukan membebaskan, malah membuat orang tergantung pada dia nih. Bukan tergantung pada Kristus, paling tergantung pada dia. Sedikit-sedikit cari dia, sedikit-sedikit cari dia gitu. Nah, itu juga semuanya punya kelemahan dan kelebihan. Nah, karena itu harus ada nih untuk verifikasi teologisnya, untuk betul-betul supaya tidak dalam rangka kepentingan kontrol kompetensinya dan macam-macam itu juga perlu dipahami. Jadi kita membutuhkan ekosistem, yang paling tepat itu ekosistem. Kita membutuhkan ekosistem untuk bisa saling membentuk. Sebab ekosistem itu penting. Ekosistem itu penting. Keluarga itu bisa dihidupi setiap hari misalnya. Oh, dalam keluarga iman itu real gitu. Dalam ibadah, visi tentang kerajaan Allah itu bisa dijelaskan dalam ibadah ini. Karena semua sedang menuju ke satu titik tentang kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Kalau dalam PA, katekisasi, kedalaman firman dan fondasi iman bisa dibangun di sana. Kalau dalam komunitas, saling menanggung, saling membangun, terjadi ini langsung. Terjadi ini karena dibentuk, karena kekuatan powernya menjadi lebih berkembang, karena tidak cuma 1-2 orang, tapi beberapa orang ikut menanggung bersama ini. Kalau dalam pendampingan, kedalaman personal relasinya itu terbangun nih. Lalu dalam pelayanan-pelayanan pengutusan, itu langsung praktek nih. Jadi ini harus dilihatkan sebagai sebuah ekosistem yang saling melengkapi, baik keluarga, baik tempat gereja ibadah, baik kelas katekisasi, baik komunitas, baik pendampingan personal, maupun pengutusan, ini harus saling melengkapi. Semuanya harus saling melengkapi. Maka jangan mengukur metode, ukurlah buahnya. Sekali lagi di awal saya mengatakan bahwa tidak ada metode yang lebih baik dan jangan dipertentangkan. Semua metode itu baik. Bukan pertanyaan berapa orang yang harus ikut kelas pemuritan, berapa kelompok yang harus dibentuk, berapa orang yang harus jadi mentor. Tapi pertanyaan lebih mendalam adalah Apakah ia semakin mampu mengasihi dan mengampuni? Apakah ia semakin rendah hati mencintai firman? Apakah ia semakin berani melayani dan membawa damai? Nah, hal-hal seperti ini yang lalu dikembangkan. Pertumbuhan orang jadi sangat diutamakan. Jadi tidak bisa satu metode. Metodenya ada banyak. Ya. Kristus itu menemukan tujuannya, konteks itu menentukan metodenya. Jadi Kristus itulah tujuan kita, metodenya banyak. Metodenya banyak. Jadi pertanyaannya bukan metode siapa yang kita pakai, tetapi ekosistem apa yang harus kita bangun agar semua kita mengalami pertumbuhan menjadi murid Kristus dan berjalan menjadi seperti Kristus. Pemuritan itu bukan sekedar program, tetapi pemuritan itu juga proses pembentukan hidup, berlangsung seumur hidup. Pemuritan bukan hanya hubungan mentor dan murid, tetapi juga seluruh komunitas dalam kehidupan tubuh Kristus. Karena kita diciptakan, dibentuk menjadi tubuh Kristus nih. Eklesia itu tubuh Kristus, umat itu penting untuk dilibatkan, iya. Karena selama ini yang hanya terlibat hanya pengurusnya saja, atau majelisnya, atau pendetanya saja. Umat nggak pernah dilibatkan, nah, itu salah. Umat harus dilibatkan. Metodenya, oh dapat berubah-ubah. Tapi pusatnya tetap Kristus. Jadi ini yang harus kita pahami dalam menjalankan proses-proses yang kita sedang kerjakan bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Itu menurut saya teman-teman untuk mengantar kita sehingga kita mengundang banyak orang untuk sharing nih. Kita mengundang banyak orang untuk sharing metodemu seperti apa. Oh iya, kita menghargai, luar biasa, kita bisa menarik pelajaran darinya. Oh iya, supaya memperlengkapi, tubuh Kristus harus dilengkapi, bukan dilawan. Tubuh Kristus yang adalah gereja itu ditolong, dilengkapi. Bukan dikatakan tidak relevan. Dia harus direlevansikan terus-menerus. Karena itu kita-kita yang menemukan pola metode-metode yang menarik, lengkapilah tubuh Kristus supaya sehat. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, komunitas gereja, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah itu harus memiliki gerak-gerak kehidupan yang menjadi garam dan terang, yang makin bercahaya, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Begitu Iman, pengantar yang saya sampaikan 30 menit ya.
1: Ya, yeah.
0: Silakan.
1: Terima kasih Pak Tadi buat pengantarnya. Saya langsung to the point nih Pak, udah ada Pak Antoni nih di sini.
0: Oh iya, iya.
1: Yeah. Selamat malam.
0: Selamat bergabung Pak Antoni.
1: Ya, yeah, selamat malam.
2: Ya, malam Pak Iman, Pak Gembala, Pak Timotius, teman-teman yang
1: selamat
2: lain.
1: Malam.
2: Thank you bisa bergabung nih sama diskusi teman-teman. Ya, aku ajak kawan juga, Pak Mardi kebetulan.
1: Oh iya.
2: Aku minta beliau juga untuk bisa sharing. Thank you ya, Pak.
0: Thank you.
1: Sama-sama. Pak Mardi, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Mardi.
1: Selamat malam.
3: Pak Imam, dan teman-teman sekalian, selamat malam.
1: Selamat malam nih. Pentolan-pentolannya nih, Pak. Jadi ini Pak Mardi nih.
0: Terima kasih untuk waktunya.
1: Untuk kesetiaannya tiap pagi ya Pak, nemenin di Mes Bakoram Dio nih. Sekian tahun. Ya silakan Pak Antoni, boleh langsung dibuka Pak Antoni, memperkenalkan diri gitu mungkin dengan Pak
2: ya. Salam kenal buat teman-teman ya, saya Antoni, saya tinggal di Jakarta Utara ya, di daerah Gunung Sari gitu. Ya anak saya 3, ya istri 1, kami berjemaat di Abalap Industri. Dan menarik ya, tadi aku dengar Pak Timotius ya, bicara tentang pemuritan ya. Dan puji Tuhan kalau setiap kita boleh bergerak ke arah yang sama. Karena kan Kristus sang kepala ya, ketika kita bergerak, tubuh ini kan gak bergerak sendiri-sendiri ya, satu ke sini, satu ke sini. Agak aneh juga ya kalau tubuh yang benar-benar dia konek sama kepala, dia gerakannya berbeda ya, atau gak sinergi, atau berlawanan, atau gak beraturan ya. Dan bersyukur kalau aku sih lebih mau bagikan untuk sharing ya, bagaimana kami juga di gereja yang lagi menerapkan pemuritan belum sempurna, tetapi kami mau terus lakukan ya, karena pemuritan itu kan berjalan seumur kehidupan kita ya teman-teman ya. Dan itu mulanya kita mesti aware. Mulanya harus dari saya dulu, ya jangan dari Pak Gembala atau dari teman-teman atau istri dulu atau apa dulu, tapi masing-masing dari kita ya, supaya kita benar-benar tahu ya manfaat pemuritan ini untuk apa. Jadi aku cerita waktu pas COVID gitu ya, kita mulai ibadah di online. Ya, kami mulai ibadah dan saya dengar ya salah satu mungkin udah oma-oma gitu ya, usianya yakin lah pasti tua gitu ya, dengan bahasa yang bahasa daerah gitu ya. Dia bisa open mic di tengah ratusan partisipan ya, dengan tidak fasih, dengan apa adanya. Tetapi saya tahu bahwa AI ini, tante ini, dia mengalami Tuhan. Karena dia bukan berdoa dengan kebiasaan atau dengan kebiasaan, tetapi karena ada roh Tuhan yang melawat dia. Ya, dan saya merasa kok bisa ya. Teman-teman pasti juga, kita juga sudah melayani ya, mungkin di gereja lokal, di kegerakan-kegerakan. Dan udah lama saya nggak rasakan seperti itu ya. Loh, ada apa nih dengan saya gitu ya. Sampai satu hari saya terus minta sama Tuhan untuk saya boleh ngalamin Tuhan gitu. Karena ibadah yang biasa ini kayaknya rutinitas ya. Dengar khotbah, dengar worship, dan lain-lain ya. Ternyata itu nggak cukup. Mesti kita mengalami Tuhan terus ya. Dan pada waktu saya mendengarkan satu pujian di tayangan di layar kita YouTube gitu ya, ada gambar seperti gambar yang waktu kita kecil itu loh, Brayman, pasti sama ya gambar ya, gunung dua, ada mataharinya gitu, ada jalan yang berkelok-kelok, sebelah kanan sawah warna hijau dan lain-lain ya. Ini kan biasa ya, tapi ketika aku datang kepada Tuhan, minta Tuhan, saya mau untuk Tuhan urapi saya lagi gitu ya. Dan seketika itu juga dari gambar itu muncul firman. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ini firman ayat emas ya. Pasti semua juga udah apa. Gak ada yang istimewa ya. Tetapi ketika firman Tuhan itu keluar dari hati saya, seketika itu juga aku mengalami lawatan Tuhan ya. Ya, Roh Kudus melawat ya, saya sampai nangis kian waktu gitu ya. Dan sejak itu saya bisa lebih peka ya, lebih punya kerinduan lagi ya, mengalami kelahiran baru lagi di dalam dia. Saya benar-benar sungguh-sungguh mau untuk datang ke mesbah pagi jam 5.30 kita datang. Saya tanya Tuhan, saya catat lagi teman-teman doa apa. Ternyata dari teman-teman doa itu suara Tuhan buat saya sepanjang hari ya, padahal doanya mencok-mencok gitu ya. Saya catat gitu ya, saya catat ketika saya renungkan, ternyata, oh ternyata begini, begini, begini, begini. Dan satu pagi ketika saya datang lagi sungguh-sungguh, mulai Roh Kudus tunjukkan, kenapa saya selama ini hati saya sepertinya gak ada suara Tuhan ya, padahal kita baca segala macam, tapi hukum Tuhan itu saya gak bisa lakukan ya. Salah satunya adalah saya nggak mengampuni papa mertua saya, ya. Dan saat itu ketika saya disuruh rekonsiliasi, saya bilang saya sudah rekonsiliasi, ikut Pria Sejati aku rekonsiliasi, ikut SPK aku rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi apalagi dengan orang yang sama gitu loh. Tapi waktu itu aku putuskan taat. Ya ketika aku taat, ya papa mertua stroke, nggak bisa ngomong. Tapi begitu aku lakukan dia nggak suka ya, dia tarik tangannya. Nah ini cukup membuat saya untuk punya 1000 alasan untuk saya nggak melakukan. Tetapi saya tetap lakukan. Sejak saat itu ya saya mulai diubahkan ya, doa-doa saya tentang istri, pergumulan kami, Tuhan doakan, Tuhan jawab, Tuhan ubahkan dan lain-lainnya. Dan mulai saat itu aku mulai tahu ya, oh ternyata kita ini anak-anak Tuhan, ini kita mesti ada firman Tuhan yang menjadi hukum loh. Kalau enggak, perubahan kita ini cuma sementara. 3 bulan, 6 bulan kalau ada camp momentum gitu ya. Tapi ketika ada firman Tuhan itu yang memerintah, oh itu dahsyat. Dan perlunya untuk kita ada di komunitas seperti ini teman-teman ya. Nah ini yang membuat kita semakin bertumbuh ya. Jadi Kristen anak, Kristen muda, sampai Kristen dewasa. Nah, di dalam kita pertumbuhannya ini, kadang-kadang kan kita sendiri ya, oh iya, saya ibadah tiap minggu, saya ada komsel kok. Tetapi nggak ada orang yang bersama-sama covering setiap waktu yang membuat pertumbuhan kita ini, oh saya titik kritisnya tuh marahnya di sini loh, oh marahnya di sini loh, oh marahnya di sini loh. Nah, ketika ada di komunitas kan ada orang-orang yang jaga, yang berani menegur, yang berani untuk menjaga, ya memberikan nilai-nilai. Dan tentunya teman-teman kita ini juga sepakat ya, seperti ini nih, sama-sama kita mencari Tuhan. Jadi mulai dari saya ketemu dengan komunitas yang sepakat. Nah, setelah itu ya nanti kita akan dibangun Tuhan. Tinggal waktunya untuk kita desain. Ya, aku ada di satu kegerakan pria ya, kalau di camp gitu Pak Timothy, banyak gitu ya. Saya fasilitator ya, biasa gitu ya. Kalau ditanya, lainnya berapa jiwa? Oh, 4, 5, bangga gitu ya. Sekian waktu. Tapi satu-satu orang tanya, kamu murid kan enggak? Saya enggak bisa jawab. Oh, buah kamu apa? Buah pertobatan ya, buah pelayanan ya. Buah jiwa, siapa yang kamu muridkan? Saya enggak bisa jawab tuh. Orang gitu banyak yang saya fasilitator, orang ini enggak tahu kemana dia. Balik lagi ke dunianya, ya. Sampai ketika Tuhan celikan, oh iya, saya mesti ada di pemuritan. Ya, ketika saya mengalami Tuhan di dalam komunitas yang sepakat, saya mulai untuk ambil tanggung jawab, ya, untuk saya memuridkan. Dan tentunya juga saya harus dimuridkan, ya. Nggak mungkin kita memuridkan sendiri, ya. Kita harus ada Bapak Rohani, Kakak Rohani. Seperti itu sih yang terjadi ya di dalam saya. Mungkin Pak Mardi mungkin ada melengkapi atau bisa lebih jelas lagi mungkin kalau ada bersama kita. Silakan Pak.
3: Ya, shalom sekali lagi. Semuanya Pak Antoni dan semua bapak-bapak sekalian. Ya, saya rasa diskusi kita akan menarik apabila kita interaksi ya. Kira-kira mungkin kita juga bisa mendengarkan dari moderator bagaimana insight yang diharapkan apa, yang sudah berjalan apa, dan juga yang mungkin kerinduannya, goalnya kemana. Ya, nanti kita bisa lanjutkan juga bagaimana kita juga bisa menyampaikan apa yang sedang kami kerjakan dan selama ini. Mungkin dari Pak Iman ya atau gimana?
1: Ya, ya, saya boleh deh. Ya gitu ya Pak Timo ya. Saya ngobrol sama. Jadi kira-kira sekian bulan lalu kami mulai Pak Timo, Pak Timotius Sridharma. Kami panggilnya Pak TAD. Pak TAD itu susun satu modul ya. Namanya Jalan Pulih. Kira-kira seperti itu. Jalan Pulih itu bagaimana orang sekarang banyak sekali yang mulai jalan pintas. Kayak tadi Pak Budi cerita di Koram Deo ada yang kedukun lah dan sebagainya, nah, mulai jalan pintas akhirnya. Nah, kayaknya dewasa ini nih orang perlu dipulihkan lewat jalan pulih. Nah, itu tema besarnya. Detailnya nanti Pak Timo bisa ditanya. Nah, dari situ muncul ide berikutnya nih. Kita coba dong pengen belajar gitu loh. Model atau modul apa sih yang sebetulnya dilakukan di gereja-gereja. Nah, kebetulan saya kan nyemplung juga nih di Komselnya Balof kebetulan, tapi saya jemaat lokalnya di Pate Ade gitu. Jadi saya cerita, oh kalau di sini gini, oh coba dong tanyain ke teman-teman. Nah, kira-kira dua minggu lalu ya, mulailah saya undang ke Loki. Oke, kita kenal semua ya, Brother Loki. Dia cerita bagaimana tentang one on one yang dia lakukan sampai berjam-jam dan sebagainya sampai sekian malam, dan akhirnya banyak orang yang dipulihkan lewat one on one-nya Koloki gitu. Terus kemudian minggu lalu cerita tentang Komsel yang dilakukan, yang komunitas ya mulai kompak lah, Komsel lah. Nah, dari situ Pak Teddy cerita ke saya, coba dong sekali-kali kita belajar modulnya gantian. Kalau tadi kan modelingnya ya, modelingnya berupa Komsel, berupa one on one mungkin ya, dan sebagainya, kompak gitu. Akhirnya modul apa sih yang selama ini dipakai ya, saya cerita. Untuk Kristen anak biasanya SPK, SPK pemenang ya kan. Terus kemudian masuk yang kedua apa? SPK, lupa saya tiba-tiba. SPK pengabdi
3: pengabdi.
1: ya, ya SPK pengabdi ya. Dari SPK pengabdi muncullah ESC kan, External Service Camp. Nah dari situ runut. Nah itu beberapa modul yang ada. Tapi kan dari situ sebenarnya seperti kita tahu ya, Kak Edi atau Edilio kan sering ngajar banyak hal sebetulnya di luar itu ya. Banyak sekali ada yang DNA lah, ada yang 4M lah, ada touching habit changing lah dan sebagainya gitu. Cuman kalau saya lihat rangkaian besarnya sih sebetulnya dari bergeraknya dari SPK ya saya lihat ya. SPK menuju ESC dan implementasinya atau wadahnya ya tadi itu dengan one on one pemuritan lah intinya gitu. Itu yang saya udah pernah share sebetulnya Pak Mardi. Tapi untuk detailnya saya belum ya. Misalkan SPK itu ada berapa modul, di dalam SPK ada CG, CG berapa modul, itu saya belum pernah sharing sampai ke situ. Nah, sebetulnya itu yang diharapkan untuk ya teman-teman dari Abalov share gitu loh, modul-modul tersebut gitu. Terus boleh juga dikembangin, misalkan pemuritan. Dan saya tadi waktu ngobrol sama Pak Budi, ternyata pola Mesbah Koram Deo pagi itu sangat-sangat efektif ternyata ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, saya lihat. Banyak operan-operan nih, tanda kutip pasien-pasien yang dapat dari pagi dilempar ke sore. Nah, saya pikir iya, ini kan sebenarnya pemuritan yang malah mungkin tidak termetode sebetulnya, ngeflow aja gitu karena kebutuhan ya waktu itu kan COVID ya. Nah, itu juga saya lihat bagus ini. Cuman memang nggak ada modul khusus ya saya perhatiin memang. Ya udah memang kebutuhan sekali lagi saat itu. Gambaran besarnya dari saya sih itu. Pak Timo mau nambahkan silakan, Pak.
0: Ya, saya rasa cukup ya, cukup. Jadi kita cuman bukan cuman, kita mau belajar banyak lah. Sebagai gereja ini kan tidak bisa berdiri sendiri, apalagi terpecah dalam ragam denominasi ya. Jadi kita masih terus harus belajar bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di ragam macam komunitas dan gereja itu pasti kuasa Tuhan bekerja di mana-mana. Dan sejarah menunjukkan hal itu, sejarah menunjukkan hal itu. Karena itu tadi saya ungkapkan tentang sejarahnya mulai dari perjanjian lama sampai kepada pola yang dikerjakan perjanjian baru dilanjutkan Yesus kemudian dilanjutkan oleh para rasul kemudian gereja mula-mula yang dimulai dari Katolik kemudian menjadi gereja reformasi dan reformasi kemudian mengembangkan pola katekisasi dan pola liturgi dan doktrinal pengajarannya dan sebagainya semuanya akan membentuk sejarah dan semua menjadikan banyak orang juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tetapi di konteks yang seperti sekarang ini, di era semua tersebar dengan susah sekali untuk dikumpulkan sebagai satu pola dan model pengajaran model lama, harus ditemukan model-model yang baru. Dan model baru ini pun karya Tuhan di zaman kita. Maka kita perlu belajar untuk bagaimana menggerakkan dan mengimplementasikan kuasa firman itu ke masing-masing personal dan pribadi. Jadi ada yang bersifat personal, yang bersifat komunal. Semuanya saling melengkapi dan justru inilah yang akan memperkaya gereja sesungguhnya. Dan memperkaya kekristenan dalam penjangkauan-penjangkauannya. Ada kemuritan, ada pemuritan. Dan kita mau belajar sih, kita mau belajar banyak. Dan saya rasa ini juga karena ini disiarkan di dua radio yang ada di Jepara dan di Semarang, saya rasa teman-teman yang ada di sana juga menyimak dan mendengarkan dan mungkin bisa mulai memikirkan atau berkenalan dengan ragam metode yang dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Silakan Pak Mardi.
3: Wow, terima kasih Pak Timo memberikan kita insight semua ya. Wah, menarik sekali ya Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu saudara mungkin yang sedang mendengarkan juga pada malam hari ini. Ya, saya percaya tidak ada pola yang paling sempurna. Saya setuju sekali dengan Pak Timo bahwa setiap kita adalah tubuh Kristus dan setiap kita satu sama lain saling melengkapi. Nah, saya mungkin tidak akan menceritakan dari sisi yang sudah diceritakan, tapi saya mau bersaksi dan menceritakan bagaimana saya mempraktekkan dan mengaplikasikan, implementasikan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi begini bapak-bapak sekalian dari ibu-ibu, saya sibuk pelayanan dan sibuk kerja. Saya juga seorang businessman dan saya juga asisten juga penatua, saya juga pelayanan dan online onsite. Jadi cukup sibuk, tetapi di dalam kesibukan saya melayani, ya namanya kita melayani kapan aja. Kadang-kadang ada yang aduh butuh konseling tengah malam, ada yang bilang aduh butuh butuh didoakan, aduh butuh pelepasan, aduh ini semua kayaknya prioritas nih, gak bisa ditunda nih. Nah yang paling sering terjadi adalah saya menelantarkan istri dan anak. Udah jadi akhirnya batal. Udah rencana akhirnya tertunda. Akhirnya mundur-mundur-mundur sampai lupa dan akhirnya tanpa saya sadari anak sudah besar. Dan mereka tidak lagi respect dan sudah menganggap pelayanan saya ini sudah mencuri papa mereka. Suatu hari istri saya tiba-tiba berkata kepada saya, orang lain kamu muridkan, orang lain kamu prioritaskan, orang lain kamu berikan waktu kapan aja. Sekarang pertanyaannya, kapan kamu punya waktu buat istrimu dan memuridkan istrimu? Kapan kamu punya waktu memuridkan anak-anakmu? Mereka udah beranjak besar, bertumbuh, dan mereka tidak pernah kamu muridkan. Apakah kamu yakin mereka akan masuk surga? Sedangkan kamu sibuk menyelamatkan, membawa orang-orang masuk ke kerajaan Allah. Apakah kamu yakin anak-anakmu itu sudah diselamatkan? Wah, itu benar-benar merupakan sebuah tamparan yang besar. Dan sepertinya saya menyadari saya gagal total sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang melayani Tuhan, tapi rasa-rasanya Yerusalem saya itu tidak melihat Tuhan. Istri saya sampai tidak mau berdoa bersama saya. Istri saya sampai tidak mau pelayanan bersama saya. Anak saya selalu sibuk kalau saya ajakin untuk

Sejak itu saya mencoba menyediakan waktu. Kalau dulu saya seringkali menyisakan waktu yang ada untuk istri dan anak, jikalau ada waktu. Kalau sekarang saya harus prioritas yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga saya, yang ketiga baru silakan mau taruh bisnis maupun juga mau taruh itu pelayanan ataupun apa sebutannya. Karena bagi saya melayani Tuhan, melayani keluarga juga melayani Tuhan. Membawa istri, membawa pasangan, membawa anak-anak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan itu juga merupakan sebuah pelayanan yang harus dan penting. Dan ternyata ketika kita berkaca kepada jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2, 41 sampai 46 kita bisa melihat ya, di mana gereja jemaat mula-mula yang merupakan petobat-petobat baru, mereka dikatakan di sana mereka tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk mereka memecahkan roti, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul, mereka bertekun di dalam berdoa bersama, mereka bertekun di dalam bagaimana mereka mengalami yang namanya Tuhan setiap hari. Saya melihat ini kata tiap-tiap hari itu berarti sesering mungkin. Dan saya mengimplementasikan itu yang kalau seandainya satu orang kepala penjara bertobat, sekeluarganya itu dibaptis. Demikian juga kita lihat berbagai contoh di Alkitab, satu keluarga diselamatkan. Maka itu saya mencoba mengimplementasikan dan mempraktekkan pemuritan itu dengan cara yang sederhana, yaitu tiap hari di dalam rumah. Jadi bukan lagi fokus membawa anak kepada gereja yang notabene mungkin seminggu sekali, mungkin juga dua minggu sekali kalau berhalangan, atau mungkin kalau lagi sakit bisa tiga minggu atau sebulan sekali. Saya membawa gereja ke dalam rumah. Saya tidak membawa anak untuk dimuridkan di luar, tetapi saya memuridkan anak dan pasangan di dalam rumah. Dan saya lakukan itu tiap hari. Tiap hari saat saya bangun tidur, saya bisa berdoa dan mendoakan keluarga saya, dan keluarga saya tahu saya mendoakan mereka. Saya tidak kunci kamar saya, ketika anak saya bangun, mereka ke kamar saya bisa ajak, ayo daddy lagi doa, ayo kita doa bersama. Saya mulai bisa mendoakan anak saya dan mengajak mereka berdoa, dan nama mereka saya sebut, dan mereka tahu saya berdoa buat mereka. Saya mulai mengajak mereka, ayo Daddy memberkati kalian, Daddy memberkati dan mengutus kamu menjadi saksi Kristus, menjadi misionaris atas sekolahmu, atas kampusmu, atas tempat kerjamu. Saya mulai mengutus mereka dan tiap hari memberkati mereka. Dan saya rasa itu adalah salah satu pemuritan. Saya mendoakan istri saya di depan anak saya. Saya mencium istri saya dan mengatakan saya mencintai istri saya di depan anak saya. Karena saya melihat itu adalah sebuah bentuk pemuritan yang saya mau tunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya mengasihi mama mereka. Saya bukan tipe orang yang hangat karena saya juga gak pernah dipeluk papa saya. Papa gak pernah bilang I love you, mama juga gak pernah. Dan bagi mereka itu ya sesuatu hal yang membuat kepala besar. Jadi saya juga tidak dimuridkan dan tidak didoakan karena latar belakang saya bukan orang percaya. Dari ajaran yang bukan orang yang percaya Yesus. Jadi saya tidak pernah mendapatkan kebenaran apalagi baca kitab suci. Jadi sejujurnya saya gak punya role model sama sekali. Tetapi saya banyak belajar dari mentor ataupun pemurid ataupun firman Tuhan ketika saya bertobat. Sampai hari ini saya ada di dalam pemuritan. Saya dimuridkan dan pola yang sama saya terapkan kepada pasangan saya dan anak saya. Anak saya ketika siang saya bisa WA dengan mereka, kami punya WA grup keluarga. Kami bisa sharing firman di dalam grup dan mereka juga ceritakan mereka ngalami apa. Dan di dalam saat teduh saya bisa menceritakan Tuhan tegur saya apa. Saya perlu memperbaiki diri saya dalam hal apa. Hari ini saya mengalami kebaikan Tuhan dalam hal apa. Saya menceritakan kesaksian saya. Setiap hari harus ada kesaksian. Dan itu adalah pola yang kami pakai untuk memacu kami mengalami Tuhan. Kami sebut itu.

0: skor, sasaran kondisi opsi rencana. Sasaran itu adalah goal yang kita ingin capai lewat kebenaran apa yang kita dapatkan. Kondisi adalah bagaimana kondisi saya saat ini. Saya lagi mengalami teguran apa, ada dosa apa yang ditegur, ada persoalan apa yang perlu saya yang rasa-rasanya diingatkan oleh Tuhan untuk saya memperbaiki diri saya dan saya membuat rencana perbaikan hari ini. Nah, itu membuat diri saya, anak-anak saya bisa baca, istri saya bisa baca. Bahkan ketika saya tidak ketemu istri pun saya tahu apa yang sedang Tuhan ajar tentang pada dia dan dia sedang ngalamin apa. Dia bisa ceritakan bagaimana dia lagi sedih, bagaimana dia lagi sakit. Sekalipun dia tidak cerita, saya sudah tahu dan saya ketika pulang saya punya empati. Saya punya belas kasihan, kepedulian dan perhatian karena saya sudah membaca renungannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemuritan yang kami lakukan di dalam keluarga kami. Dan ketika pulang kami malam, kami bisa kumpul bagi anak saya yang lagi di luar negeri, yang sekolah kuliah di luar negeri, ada juga yang lagi di Karawaci, dan ada juga yang di rumah, ada juga yang sudah selesai S2 dan dia juga lagi kerja. Kami setiap malam jam 9 malam kami pasti kumpul bersama di kamar saya. Kalau mereka lagi di luar negeri, kami tetap telepon, kami hybrid. Kami bisa berdoa bersama setiap malam dan kami saling mendoakan. Setelah itu kami baca satu ayat dan kami diskusikan pada belajar apa. Dan di kesempatan lain kita ceritakan juga kita hari ini atau minggu ini lagi ngalamin apa. Dan itu kami lakukan tiap-tiap hari. Dan kami sebut itu sebagai pemuritan keluarga. Selain dari itu ya banyak hal yang menjadi kebutuhan mereka disitulah kami layanin. Apakah mereka lagi pengen karunia Roh Kudus? Apakah mereka lagi pengen inner healing ataupun ada masalah dan luka dengan teman mereka dibully, ya kita fokus dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah anak saya yang lagi kerja lagi butuh bagaimana insight tentang kerjaan? Apakah tentang pasangan hidup? Kami mementor dan kami mendampingi, bahkan pasangan hidup anak saya kenalin, saya muridin, dan setiap minggu dia ketemu saya bersama anak saya. Dan kami pemuritan bersama, kami diskusi bersama, kami ceritakan tentang pengalaman hidup kami. Dan calon besan kami kadang ketemu, kami makan bersama, kami ngobrol bersama. Kami ceritakan tentang hidup kami, tentang anak kami. Kami saling memuridkan juga dengan besan kami, calon besan. Dan mertua juga yang tadi yang gak percaya bakal menolak. Akhirnya kami perhatian anterin ke dokter, urusin rawat, perhatian. Dan sekarang udah tiap hari ikut kami Koram Deo dan sudah dibaptis. Yang tadinya gak percaya maka melarang kami ke gereja. Jadi saya melihat satu orang selamat, satu keluarga dimuridkan dan satu keluarga melihat dampak daripada seorang pria yang memang bukan cuma sekedar pemuritan di luar tetapi rumahnya tidak pernah ada pemuritan, tidak ada firman, tidak ada doa dan tidak ada kasih dan tidak ada pengampunan. Bahkan ketika saya berbuat salah dan saya kilaf untuk berkata kasar kepada istri atau kepada anak, ya saya minta maaf di depan anak saya dan saya melihat anak saya mereka jadi berani jujur dan mereka berani terbuka dan mereka bisa berkata ke saya, iya Dad, saya sedih ketika Dad marahin kakak. Saya, Dad gak pernah mau dengerin kita alasannya apa. Daddy gak pernah mau tahu alasan kita. Daddy menilai sendiri sepihak. Dan ternyata saya mulai menyadari, iya banyak insight yang saya gak sadar loh. Tetapi saya sedang mempertontonkan Kristus, saya sedang memuridkan mereka lewat keteladanan hidup saya. Dan saya merasa bahwa itu salah satu insight di dalam pemuritan keluarga yang saya alami. Dan saya sangat terberkati hari ini. Saya merasa Tuhan memberkati usaha saya, Tuhan memberkati pelayanan saya, Tuhan memberkati anak-anak saya, Tuhan memberkati pasangan saya. Bahkan sekarang adalah momen saya paling sedang mencintai dan jatuh cinta kepada istri saya, demikian sebaliknya. Dan kami sangat menikmati keluarga kami. Dan oh ya, saya lupa kenalan ya, saya Mardi dan istri saya Ria dan kami baru punya 6 anak dan cukup sekian. 6 anak karena Tuhan ciptain dunia 6 hari dan hari ke-7 disuruh istirahat. Jadi kami 6 saja. Itu joke ya Pak ya. Tapi ya itu sedikit cerita dan perkenalan saya tentang keluarga kami dan pemuritan di dalam keluarga. Terima kasih.
1: Sekian dulu mungkin dari saya. Silakan mungkin yang lain atau mungkin ada mau memberikan tanggapan atau masukan, silakan.

0: Oke, ada moderator mungkin mau mandu kita. Ya, mungkin sampai
1: Moderatornya.
0: sejauh itu gimana, Pak? Ada apakah ada pertanyaan atau jelas? Karena kalau kita mau bicara tentang pemuritan, tentunya kita luas ya. Dan saya rasa sangat menarik sekali, baik kita bisa bicara tentang pemuritan baik melalui melalui keteladanan, melalui waktu yang berkualitas dari hati ke hati, bagaimana kita bisa memiliki keintiman, visi kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, bahkan kita bisa bicara bagaimana pengajaran kebenaran rasul-rasul yang apa yang kita bisa ajarkan anak. Ya, saya rasa pemuritan itu mencakup semua hal yang saya bisa katakan harus dimulai dari keteladanan. Ketika orang yang kita muridkan, mereka respect sama kita, sangat mudah buat mereka akan mengikuti kita. Tetapi kalau seandainya mereka tidak respect dengan kita, bahkan mereka akan merasakan apa yang kita katakan, kita hidupi, saya rasa pemuritan itu gagal total ya. Mereka cuma aduh, omong kosong. Dan mereka tidak melihat kita mempraktekkan dan menghidupi nilai yang kita sampaikan dan kita ajarkan itu. Jadi saya rasa ya, pemuritan memang paling efektif jikalau dimulai terlebih dahulu dengan keteladanan. Seperti itu.
1: Ya, oke, saya setuju. Terima kasih Pak Mardi untuk sharingnya. Tentu ini sangat menarik dan kita semua yang ada di sini bisa bertanya ya atau sharing ya. Ini kebetulan moderator kita Iman ini terpental keluar nih. Nggak tahu ini belum bisa masuk lagi nih. Dia berusaha untuk masuk mungkin sinyalnya atau bagaimana. Nah, tentu berkaitan dengan pemuritan yang kita kerjakan di dalam keluarga itu sangat-sangat menarik. Saya dan istri saya juga mendalami problem persoalan keluarga ini sudah lama dan kita punya modul yang namanya Together Forever. Ini sedang kita kembangkan juga untuk para pasangan-pasangan, bahkan sebelum mereka menikah maupun saat mereka sudah menikah, mereka terus kita dampingi dengan modul kita yang namanya Together Forever. Together ini ada dua mindset, Forever ada empat keterampilan. Nah, sedang kita kembangkan juga di berbagai macam keluarga, termasuk bagaimana mereka dalam membangun hubungan suami istri dan juga parenting. Nah, itu menjadi menarik buat kita karena memang pemuritan dan kemuritan paling awal itu memang harus dilakukan dalam keluarga ya. Sebab kalau kita tidak melakukannya di keluarga, wah itu persis seperti Pak Mardi tadi ngomong. Bahwa kita bisa aktif di luar, tampak hebat di luar, sementara istri dan anak kita justru yang ngerti persis siapa kita dan kerohanian kita. Ujian terutama dan utama adalah bagaimana kita di Yerusalem kita sendiri itu telah dimuridkan atau mengalami kemuritan dan proses kemuritan menjadi murid itu. Sehingga kita bisa menjadi teladan dan itu yang ditekankan oleh Pak Mardi, sehingga kita bisa membawa orang untuk bisa mengenal Kristus karena melihat firman yang hidup tinggal di dalam diri kita, tinggal dalam daging, sehingga mereka memuliakan Bapa di surga karena mereka melihat bukti nyata dari kuasa firman yang mengubahkan. Silakan teman-teman kalau mau join sharing-sharing dengan kita, ada Pak Erwin ada di sana, ada Pak David, ada Pak Budianto juga, ada Iman sudah gabung nih, silakan Iman yang tadi sempat terpental masuk, silakan ambil ambil apa nih, ambil mic atau ambil open cam
2: ya, sorry
1: kemudian kita
2: bentar ini tiba-tiba mendadak mati lampu.
1: Oh, mendadak mati lampu.
0: Ya, menarik sekali apa yang tadi Pak Timo sampaikan. Saya mungkin tanggapin sedikit ya Pak ya, buat, bahwa memang benar ya bahwa pemuritan itu sangat penting, tetapi kadang-kadang tanpa disadari seringkali pemuritan itu kita tuh sering menjadikan orang itu murid kita. Dan akibatnya kita jadi tanpa sadari kita suka ngatur dan ngontrol, dan kita memaksakan dengan pola dan cara saya. Tetapi kadang-kadang itu jadinya kaku ya. Dan sebenarnya itu kan pergi jadikan semua bangsa itu muridkunya huruf besar. Jadi murid Yesus. Jadi di dalam Matius 28 ayat 19-20 jelas bahwa itu murid Yesus. Jadi ya, kita sebenarnya fungsinya apa sebagai mentor, pemurid, atau bapak, atau apa nih? Nah, kalau saya percaya sekali bahwa disinilah fungsi kita itu adalah sebagai orang yang membawa orang kepada Kristus. Jadi kita ini dia yang ketika kita sebagai seorang dikatakan pemurid, yaitu membimbing orang untuk menjadikan mereka murid Kristus. Lah, kita yang kita ceritakan tentu bagaimana pengalaman kita berjalan bersama Tuhan hari-hari ini, Tuhan lagi ajar saya apa, saya lagi belajar apa lewat kejadian kehidupan hidup saya hari-hari ini. Nah, dalam hal ini saya masih mengandalkan Tuhan atau tidak, saya masih sadar nggak akan hadirat Tuhan. Ada pembentukan rohani apa yang Tuhan mau ajarkan dan bentuk diri saya dan pribadi saya lewat kejadian-kejadian, pergumulan, persoalan, permasalahan, dan ya yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, itulah sebenarnya ketika saya menceritakan dan masing-masing kita menceritakan, tentunya menarik sekali ya kalau pemuritan itu masing-masing masih mengalami bagaimana mereka sadar akan hadirat Allah, bagaimana mereka menyadari bagaimana Tuhan sedang bicara apa, sedang membentuk dalam hal apa, belajar kebenaran firman apa, pembelajaran apa yang terjadi dalam kejadian-kejadian tersebut, dan perubahan terjadi apa yang semakin serupa Kristus, yang dulunya mungkin suka ya malas, sekarang kok bisa jadi rajin karakternya. Nah, ini menarik sekali ya kalau saya sebut itu 3B. Berjalan bersama Yesus, belajar dari Yesus, dan berubah serupa Kristus. Jadi kalau isi daripada pemuritan itu tidak mencakup tiga hal ini, saya khawatir jangan-jangan di dalam pemuritan tersebut bukan pemuritan, tetapi makan-makan, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, fokus kepada konseling, Bapak ada masalah apa? Masalah apa lagi? Siapa lagi yang mau jadi masalah? Ayo kita permasalahkan orang lain dan kita menjadi kupas dan menghakimi, atau kita jadi mengorek-korek masalah dan terjebak gitu loh. Tapi ngalami Tuhan nggak? Kagak. Jadinya kebergantungan sama kita, tidak lagi bergantung sama Kristus. Nah, jadi ya memang ini menjadi dilema juga, dan kadang-kadang di dalam pemuritan itu mengalir-mengalir tanpa terjadi transformasi hati, transformasi pola pikir, transformasi tindakan dan perilaku itu tidak terjadi jikalau fokusnya hanya sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, atau cuma pendalaman Alkitab. Nah, jangan-jangan nanti kita terjebak sendiri, tidak mengalami Tuhan, tidak mengenal Tuhan, sedangkan hidup kekal adalah mengenal Allah setiap hari lewat berjalan bersama Tuhan setiap hari. Nah, saya rasa ini juga sebuah poin yang penting di dalam pemuritan dan menyadarkan saya bahwa enggak loh, orang itu murid Kristus. Saya ini cuman orang yang menunjukkan jalan dan pengalaman saya. Dan tentunya setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Dan itu sangat kaya dan sangat menarik dan sangat indah. Setiap orang bisa dimuridkan dan memuridkan dan saling memuridkan. Jadi ini indah dan menarik. Dan apabila kalau kita bilang tiap-tiap hari dilakukan di dalam rumah, orang yang gak bisa doa kalau tiap hari belajar berdoa bersama anak dan istri, pede. Lama-lama jadi pintar berdoa, bahkan doa syafaat. Orang yang gak bisa sharing firman kalau tiap hari dia bisa share satu ayat aja dengan istri dan anak, bisa terbuka dan bisa cerita, bisa ngobrol dengan mereka. Kalau anak aja ngerti, apalagi orang dewasa, pasti ngerti. Apalagi kakek nenek, pasti ngerti. Anak aja ngerti soalnya. Nah, jadi kalau seandainya orang itu lakukan, bukan sekedar melakukan sesekali. Sesekali ketika saya lapar, saya makan langsung kenyang. Tetapi kalau besok lusa saya tidak makan, sebulan saya nggak makan, saya kurus krempeng dan mungkin meninggal. Tetapi kalau seandainya saya mengharapkan sebuah transformasi kehidupan, transformasi hidup yang diubahkan dan membawa dampak bagi orang sekitar saya, bukan sekedar momentum perubahan itu, maka saya butuh konsistensi. Dan konsistensi itu harus dilakukan tiap-tiap hari dan sesering mungkin. Dan tentunya dengan orang yang serius dan bersama-sama terikat janji untuk bangun kerajaan Allah. Jangan goalnya, tujuannya beda-beda, nanti gak akan kesampaian. Jadi sama-sama harus punya visi yang sama. Maka perjalanan ini sekalipun maraton, itu menjadi enteng dan ringan. Karena kita punya tujuan yang sama. Seperti GPS, ketika saya tentukan jarak saya mulai tujuannya kemana dan lokasinya jelas, saya sekalipun di dalam perjalanan kendaraan saya mogok, salah keluar tol, sekalipun saya lewat jalan yang sepi, lewat jalan yang gelap, tetapi kalau lihat GPS mendekati lokasi, saya semangat dan saya antusias. Saya bergairah, kenapa? Karena mendekati tujuan akhir. Namun kalau pemuritan itu gak ada tujuan, gak tahu mau dibawa kemana, gak jelas dan gak memiliki visi dan goal yang sama, wah, kadang-kadang itu awal semangat putar-putar, lama-lama berhenti mendadak dan masing-masing pisah tanpa pemberitahuan, bubar jalan. Nah, itu juga mungkin penting sih, Pak, insight-nya, Pak. Thank you, Pak.
1: Ya, thank you, Pak Marty, sharing-nya luar biasa ya. Teman-teman, Pak Anthony jadi juga sudah share kepada kita banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya ingin share satu teman yang dekat dengan saya, sekarang jadi ketua sinode GKMI. Mereka hidup sederhana di Cempaka Putih, megang satu gereja. Tetapi yang menarik adalah dia itu selain dari gereja nggak besar, paling sekitar 150-an sampai 200 ya maksimal ya jemaatnya. Gerejanya kecil. Tetapi dia punya konsep kemuritan dan pemuritan yang luar biasa. Kalau dia ke Lampung, dia ke Kalimantan, ada anak-anak yang tidak terurus di sana, nggak punya orang tua, itu dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja dia dan diasuh bersama dengan dia. Dia punya anak-anak rohani, dia dimuridkan semuanya ada di sana dengan situasi orang-orang yang tidak punya kasih sayang dari orang tua lah, yang ada satu keluarga yang juga mereka ini nggak bisa memberi makan anak-anaknya lah, dikumpulin sampai belasan, bahkan lebih daripada 20, itu diberi makan, tinggal bersama dengan dia, disekolahkan semuanya anak-anak ini, dan mereka dimuridkan, bro. Mereka dimuridkan, mereka belajar sebagaimana hidup mereka, demikian pula hidup para muridnya. Mereka ini kemudian setelah mereka dewasa, ada yang sudah lulus SMA, banyak yang kuliah teologi, ya, banyak yang menjadi hamba Tuhan. Dan mereka ini sangat dekat, dan setelah mereka menyebar, ada yang menikah, ada yang kerja di sana, mereka kumpul. Dan rumahnya sekarang ini bukan hanya sekali dilakukan. Saat ada yang pergi, meninggalkan, lalu ada yang baru yang datang. Dan Tuhan bisa datangkan orang dengan yang aneh-aneh, bisa datangkan dan bisa dimuridkan di situ. Dan mereka belajar firman bersama, hidup bersama, makan bersama seadanya dari keluarga ini. Padahal tempatnya juga nggak besar, dia tinggal di gereja juga, dan disitulah. Kalau saudara lihat tempatnya juga nggak besar, gerejanya tingkat itu kecil juga, tapi kehidupan mereka itu, persekutuan doa paginya, mereka kehidupan pelayanannya, semua hidup bersama. Itu mirip dengan model kayak pondok pesantren ya, kalau teman-teman saudara kita ya. Mereka hidup bersama. Karena disitulah kita terbuka, disitulah kita berbagi kehidupan, disitulah Injil paling jelas untuk diperkatakan dan dihidupkan. Jadi mereka bersama. Anaknya satu saja sampai merasa iri, kok kenapa papa mamanya ngundang banyak anak ini. Tapi setiap kali mau ngundang ini, dia harus ngomong sama anaknya. Dan sekarang anaknya malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ayah mereka dan ibu mereka adalah tepat sekali. Dan anaknya ini sekarang malah kuliah di kedokteran juga. Dan tetap dengan pola yang sama. Dengan terbuka, dengan berbagai macam suku yang hadir di rumahnya, dirawat bersama-sama, dimuridkan bersama-sama. Oh, itu indah, indah ya. Nah, orang Israel zaman dahulu kan terkenal dengan hospitalitas. Kalau ada orang asing, dia harus sambut itu. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, maka orang asing harus disiapkan rumah kita untuk menerima orang asing. Kalau kita nonton film Odyssey ini ya, itu Zeus Law gitu ya, harus menerima orang asing. Itu menarik sekali. Itu juga bagian dari pola nilai-nilai yang dikembangkan dalam pola pemuritan yang sangat. Terima kasih untuk sharingnya. Silakan yang lain untuk sharing menambah.
3: Ya, sebetulnya Pak, pernah berapa hari lalu saya ngobrol sama Yoga. Yoga sempat nanya, itu kalau orang ngadain one-on-one, kayak ya, broloki sampai berjam-jam, gimana dengan keluarganya itu? Kejawab sama Pak Mardi. Jadi ya harus Yerusalem ya, berarti dimuridkan dulu ya. Ya. Yoga gimana? Yoga udah terjawab kah? Yoga di sini nih. Yoga mana nih?
0: Siap.
3: Ya.
0: Keren.
3: Sudah terjawab kah tadi sama Brother Mardi?
0: Ya, menyimak. Terima kasih untuk ya, sharing.
4: Yoga, semangat Brother Yoga. Setiap orang itu unik, tetapi Tuhan memberikan hikmat yang berbeda-beda dan kita Amin. Semua paling melengkapi.
0: Sip.
3: Ya, saya juga ingat tadi Pak Mardi cerita. Tiap saya ketemu sama Kak Edi itu dicerita. Iman, gimana? Anak kamu? Soalnya saya ditanya tuh anak, udah belum dimuridin? Oh ya udah. Kadang-kadang saya ngobrol, ya banyak hal lah. Misalkan lagi tren apa tuh tentang iman yang memindahkan gunung itu kan banyak banget tuh tren. Nah, saya ngobrol lah sama dia. Oh ya udah, Kak Edi saya cerita. Jadi, oh ya udah bagus. Terus dia selalu nanya. Gereja lokal gimana? Oh iya, ya bertumbuh lah Kak Edi. Coba ditanyain tuh Pak Te Adi. Gereja lokal kamu, oh iya ada. Jadi memang intentionnya selalu ya itu, bagaimana memuridkan orang ya. Saya pikir bagus ya. dari situ kita bisa belajar bagaimana kita memberikan keluarga tadi yang Pak Mardi cerita ya. Nah, ada satu hal yang mungkin Pak Mardi boleh bantu share atau Pak Antoni share tentang, yaitu satu sekali lagi modul untuk bukan anak ya, jiwa baru lah ya kita sebut ya, atau Kristen anak gitu ya. Nah itu kan selalu diajar tentang SPK ya. SPK berapa? 10 ya, 10 plus 3 atau berapa ya sekarang ya, saya lupa. 10 plus 3 kalau nggak salah ya. 3 CG, 10 SPK ya. Nah itu gimana tuh Pak Mardi? Bagaimana bisa efektif akhirnya orang bisa bisa apa ya, bisa bertumbuh, karena mereka kan benar-benar yang harus dikasih makan susu ya, seperti itu ya. Dan bagaimana akuntabilitasnya di dalam komunitas gitu, apakah itu hanya berhenti di apa tadi kalau nggak Pak Teh disebut berhenti di pembaptisan, apakah itu harus continue, repetisi dan sebagainya gitu. Boleh dibantu Pak Mardi untuk cerita tentang itu ya, tentang SPK ya.
0: Bicara tentang SPK, saya adalah produk SPK. Artinya ketika saya tanggal 11 April tahun 92 pertama kali saya diajak ke Abale, untuk saya waktu itu habis percaya dan ikut retret pulang tanggal 9 sampai tanggal 11, dan habis itu saya baru ke gereja, dan itu pertama kali saya lanjutkan pemuritan sampai hari ini saya dimuridkan. Jadi pemuritan itu bukan cuma sekedar menyelesaikan dan program, tetapi dihidupi, dilakukan, dibagikan. Nah, SPK ini menarik karena sebenarnya bukan cuma satu-satunya, tetapi ini salah satunya ya, yang dimana kita bisa belajar tentang dasar-dasar iman kekristenan, khususnya bagaimana kita ngalamin lah yang namanya lah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan, lahir baru, jaminan hidup yang kekal, itu keyakinan iman kita, bagaimana kita mengenal Bapa di surga, kita mengenal yang namanya hatinya yang benar, hatinya yang merdeka, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari keterikatan ke masa lalu kita, inner healing kita, dan bagaimana kita mengalami yang namanya kita karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana kita menjadi saksi Kristus, bagaimana kita bisa memuridkan, bagaimana kita saat teduh setiap hari. Nah itu menarik sekali, hal-hal dasar yang bisa membuat diri kita menangkap ya, bagaimana sih gaya hidup kerajaan Allah, apa sih gaya hidup kerajaan Allah, sehingga memberikan sebuah insight buat orang yang baru bertobat atau percaya dan pengen ikut Tuhan. Mereka punya tool untuk mereka bertumbuh, untuk iman mereka bertumbuh, untuk mereka tahu bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan lewat firman, lewat doa, dan lewat komunitas. Nah, ini menarik sekali. Nah, hal yang membuat kita menjadi maksimal yaitu kita selalu ada saat teduh yang kita breakdown. Satu materi akan di-breakdown menjadi 7 hari saat teduh. Satu ayat, satu ayat, satu ayat yang sudah disampaikan lewat materi yang disampaikan di-breakdown. Jadi, sepertinya kita berkhotbah ulang. Satu khotbah menjadi 7 khotbah. Dan itu digunakan untuk mereka merenungkan kembali saat teduh pribadi mereka. Nah, di situ ada renungannya, di situ ada penjelasannya, di situ ada refleksi, tegurannya, sehingga mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Di situ diajarkan bagaimana berdoa dan doanya seperti apa. Di situ itu menjadi habit. Setelah 15 materi, ya, materi Islam, saya percaya Kristus, SPK ya, saya percaya Kristus. Sayanya ada 5 materi, percaya 5 materi, Kristus ada 5 materi, bahkan sampai materi keluarga, materi pranikah itu juga ada di situ. Ya, nah ini menjadi satu gambaran ya, kira-kira yang kita lakukan. Nah, setelah 15 minggu, ya kalau 15 minggu itu mungkin kategorinya itu udah hampir sekitar 4 bulan ya. Kalau 4 bulan itu dilakukan secara rutin tiap hari saat teduh dan tiap hari berdoa dan merenungkan firman, itu sudah menjadi gaya hidup. Ya, kalau menurut Caroline Leaf itu adalah 72 hari, maka itu kurang lebih sebenarnya itu sudah lebih dari 2 bulan, itu 4 bulan double, maka itu sudah menjadi habit. Nah, ketika seseorang sudah mengikuti SPK selesai, dia akan diajak kembali untuk bagaimana dia bersaksi, dan seiring ketika dia bersaksi, maka dialah menjadi mentor dan pembina. Nah, dia akan didampingi oleh pembinanya untuk bagaimana dia pembina. Nah, disitulah tanpa disadari dia akan mengulang lagi SPK untuk bagaimana dialah yang akan menceritakan kisah hidupnya kepada sahabat yang udah mendengarkan kesaksian dia. Orang-orang yang tadinya konflik, yang terluka, yang disakiti, yang melukai, ketika menceritakan dan melihat perubahan hidupnya, sangat mudah untuk diajak. Istri yang tadinya kepahitan, terluka melihat suaminya mengakui dosa, rekonsiliasi, dan rajin memperhatikan dan peduli selama 4 bulan, diajak untuk boleh mengalami apa yang dialami. Pengen tahu kenapa sih kamu salah makan obat apa? Pengen tahu? You come and you see. Nah, maka otomatis dia akan membawa sahabat baru dengan begitu mudahnya, karena orang sudah melihat dampak perubahan hidup dia. Makanya ini promosi yang paling efektif adalah contoh, teladan perubahan hidup kita yang kita saksikan lewat keteladanan kita selama 4 bulan konsisten. Nah, maka dengan ada proses pendampingan ini, menjadikan pemuritan itu menjadi ringan dan mudah, ya. Nah, ketika itu terjadi, ini akan berlanjut, ya. Jadi bukan cuma saya dimuridkan, tetapi saya belajar memuridkan. Dan yang ketiga adalah saya belajar untuk mendampingi murid saya memuridkan. Nah, maka proses ini kalau sudah terjadi, maka ini adalah proses yang akan menjadi sebuah movement. Kalau saya generasi satu, saya dimuridkan. Orang yang saya muridkan adalah generasi kedua. Dia dimuridkan dan saya memuridkan. Maka dia akan belajar dimuridkan. Dan ketika dia punya murid anak rohani yang dia menangkan, dia menjadi generasi ketiga. Maka dia belajar dimuridkan dan memuridkan. Ketika dia mendampingi anak rohaninya memuridkan jadi generasi keempat, maka dia belajar, saya dimuridkan untuk memuridkan dan mendampingi anak rohani saya memuridkan. Nah, proses pendampingan ini powerful banget. Ini yang banyak lost dan tidak dilakukan. Kebanyakan orang, saya memuridkan, selanjutnya kamu memuridkan, bye-bye. Nah, yang kayak gini akan hanya menjadi momentum tetapi tidak bisa menjadi movement. Tetapi kalau seandainya didampingi, dan mendampingi dia untuk mendampingi, maka itu akan menjadi movement. Dan itulah yang kita katakan, seperti yang dikatakan Paulus, ya, apa yang saya ajarkan kepadamu, ajarkanlah kepada orang yang dapat mengajarkan, yang cakap mengajarkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nah, ini penting sekali, dan saya percaya inilah yang akan menjadi role model, sehingga pemuritan ini akan menjadi sebuah movement, bukan sekedar momentum. Apalagi dipraktekkan di dalam rumah, di keluarga. Ya. Itu jauh lebih efektif.
5: Global. Pak Mardi.
0: Silakan Pak Mardi.
5: Teman-teman. Jadi yang tadi Pak Mardi ceritakan ini terjadi juga ya. Amazing cara Tuhan bekerja. Mulai juga kami nggak tahu ya caranya gimana. Tetapi kami taat melakukan. Yang pertama di komsel ya. Di komsel kami ada yang suami istri, ada yang datang istrinya aja. Dan ketika itu... Dia ikut satu ini ya, kegerakan wanita ya. Dan di sesi terakhirnya dia harus untuk kontak suaminya, Pak. Jadi suaminya ini udah 15 tahun terpisah, separate. Satu di Bogor, istrinya di Jakarta. Dan waktu itu kami melihat dia lewat SPK, lewat apa, udah ada kelahiran baru. Ya, rindu bersekutu, baca firman walaupun gak ngerti, kita ingetin terus gitu ya. Terus dia sering sharing pekerjaannya di Tanabang gitu ya, cincin biasa ya. Dia melakukan ini, benar nggak ya Kak Antonia? Oh iya, bagus. Dia mulai bersaksi di tengah pedagang-pedagang, sales-sales ya. Dan saya bilang ya, kamu ajak ya, jangan ajak tarik gereja ya, tapi ajak dia untuk mengalami Tuhan. Ya, kenapa? Dari kesaksiannya itu berubah. Dari orangnya pelit, orangnya mungkin berbohong, mulai berbeda ya. Dan amazing, di sesi terakhir kegerakan wanita itu, dia harus kontak suaminya, ajak untuk besok hari Sabtu datang mendampingi. Ya, itu fasilitatornya udah kontak juga suaminya, suaminya kagum Luis, karena kan retak Pak, terpisah. Ya, tapi waktu itu dia di komsel, ayo Ci, doain. Wah, oh, enggak, gini-gini. Akhirnya kita satu komsel yang exciting ya, nunggu dia pencet suaminya punya nomor. Ayo, Ci. Di speakerin biar kita dukung gitu ya. Enggak ada nadanya. Satu orang bilang, "Eh, Ci, jangan-jangan suami lu enggak ada kuota." Masa sih enggak ada kuota? Iya, telepon biasa. Telepon biasa nyambung. ya begitu dia nyambung, dia sambil dia panggil suaminya, namanya apa ya? Oh, Lim, besok kamu kemana pagi? Nggak kemana-mana, canggung ya karena terpisah gitu kan. Oh, saya ada undangan di gereja jam 8 pagi. Kamu dari Bogor mesti setengah 6 jam 6. Oh iya iya, saya mau. Oke, saya pakai baju apa? Oh, pakai ini, nanti ketemu ya di gereja ya. Wah, kita yang dengerin dia sampai kayaknya kita yang lagi kayak mau kencan pacaran gitu ya. Aduh Ci, jangan salah ngomong, ntar dia nggak jadi, suruh begini, suruh begini, suruh begini. Teman-teman saking excitingnya ya. Dan suaminya hari Sabtu datang, aku kebetulan lagi ada acara ya, tapi aku pengen juga ya untuk melihat ya bagaimana Tuhan bekerja. Dia keburu pulang ya. Dan hari Minggunya saya kaget, dia datang sama suaminya di komunitas kami ya, dengan canggungnya dan gimana. Dan saya tahu ketika orang mengalami Tuhan ya, itu pemulihan itu mengalir ya kepada keluarganya, karena dia mau punya hati yang taat, dia mau punya hati yang percaya ya. Dan bukan itu aja, di komsel kita ya, satu keluarga ini suami sama anaknya dua datang ke komsel ya dengan muka yang bingung, ini komsel apa ya, ini ngapain sih di sini, gini. Oh, aku cuma tanya doang, kalian kok bisa ya bersama-sama, kenapa? Nggak apa-apa sih Om, cuman kita liatin Mama kayaknya ada perubahan gitu. Oh, perubahan baik apa perubahan buruk nih? Bisa juga perubahan buruk ya. Ya, perubahannya baik ya, maksudnya kata-katanya, perlakuannya, mau mengasihi ya, mau untuk melayani, berbeda. Dan dia mulai rajin ke gereja nih Om, makanya kita datang ikut ya. Dan kita satu komsel exciting, jadi udah bagi tugas gitu Pak Timotius. Saya sama suaminya, saya ini ya. Terus ada teman-teman yang anaknya yang ABG umur 25 tahun sama 19 tahun. Ya akhirnya kita ajak mereka untuk ikut SPK. Ya, seperti itu mungkin praktikal ya teman-teman ya. Pokoknya exciting banget lah. Kalau ya, teman-teman udah ngalamin Tuhan, pasti itu kiri kanan kita pasti ikut mengalami Tuhan juga. Mungkin itu Pak Madi yang aku tambahkan. Thank you. Pak Iman. Ya.
3: Terima kasih, Pak Antoni. Pak Timo, 8.30 gimana Pak Timo?
1: Ya, nampaknya kita kurang waktu ya. Kita terpaksa ini, Pak Antoni, Pak Mardi harus berhenti di 8.30 ini. Tapi kalau boleh, Kamis depan, akhirkan waktu, kita lanjut ya. Karena banyak hal yang perlu kita sharing, diskusikan, berbagi pengalaman, karena apa yang disampaikan sangat real dan relate dengan kehidupan kita masing-masing ya. Dan kita cukup ikut antusias walaupun mendengar cerita itu, waduh, cara Tuhan bekerja luar biasa ya. 15 tahun nih, ternyata Tuhan juga bisa pertemukan dengan cara yang sangat-sangat indah, saling mensupport, saling mendukung, sehingga apa yang enggan dilakukan bisa dilakukan. Dan cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Teman-teman, sayang sekali ya, waktu sangat terbatas, mungkin kalau boleh di Kamis mendatang bisa lebih awal, kita jam 7 kita bisa mulai, dan teman-teman yang sharing hari ini bisa undang teman-temannya yang lain untuk sharing juga, sangat baik. Karena itu memberkati kita semua. Sharing is caring, di mana kita saling memperdulikan, saling memahami, dan melalui kisah orang lain sesungguhnya kita sedang membaca kisah hidup kita sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang berkisah, Tuhan yang bercerita, Tuhan yang membuka lembaran demi lembaran. Baik yang lembaran yang dianggap sebagai lembaran kelam bisa diubahkan menjadi lembaran yang putih bersih. Kehidupan kita tidak pernah akan kehilangan pengharapan ketika kita berpaut pada Tuhan dan berpaut kepada kuasa firman yang bekerja dan telah bekerja terbukti atas banyak keluarga-keluarga di sekitar kita. Keluarga Anda, keluarga kita semua juga tidak terkecuali, pasti akan disapa oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Iman, Pak Mardi, Pak Antoni, dan teman-teman semua yang bergabung di pada malam hari ini. Saya merasa terberkati dan bersyukur. Kita akan ketemu di Kamis mendatang di program yang sama, Jalan Pulih. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih untuk semuanya.
3: Malam, terima kasih.
6: Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR

0: Zaman.
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
3: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
2: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JKI Injil Kerajaan Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: 89.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis, 13 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah kami saat firman dibacakan. Biarlah hati kami dipenuhi hikmat dan sukacita dari-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 1-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.

iman dan kesetiaan Paulus bersinar. Mungkin kita juga memiliki duri, entah itu pergumulan, penyakit, atau beban yang terus menekan. Bagaimanapun juga Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Cukuplah anugerah-Ku bagimu. Karena Ia ingin menyatakan kuasanya yang sempurna melalui diri kita. Berbanggalah bukan dengan kesombongan, melainkan dalam kelemahan yang membuat kita bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus, ajarlah kami memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kami mampu mengatasi segala sesuatu dengan diri sendiri, melainkan ketika kami berserah dan bergantung penuh kepada-Mu. Dalam setiap keterbatasan, jadikanlah iman kami semakin teguh, sebab kasih karunia-Mu selalu cukup menopang langkah kami. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

歌腔，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab Amsal pasal 10 sampai dengan 12. Untuk perenungannya dari Amsal 10 ayat 19, 11 ayat 25, dan 12 ayat 18. Judulnya renungan untuk hari ini, Mulutmu Harimaumu. Saudara, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, Mulutmu Harimaumu. Waktu kecil saya mengira itu cuma bahasa atau peribahasa supaya anak-anak tidak usil. Ternyata setelah kita pahami, setelah dewasa, saya baru tahu dan mengerti banyak persoalan hidup yang memang berawal dari mulut. Rumah tangga bisa retak karena ucapan, persahabatan bisa putus karena ucapan, pelayanan bisa terganggu karena ucapan mulut. Bahkan perang antar negara pun sering diawali oleh kata-kata yang saling menyakiti dan menyerang. Menariknya, ketika kita masuk di Amsal 10-12, Salomo berulang-ulang kembali membahas hal yang sama, perkataan. Lihat, sepertinya sederhana ini, tetapi ternyata inilah salah satu penentu dari kehidupan manusia. Dalam Amsal 10, ia berkata, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Perhatikan saudara, Salomo tidak berkata bahwa orang bijaksana adalah orang yang paling banyak bicara. Kadang justru orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berdiam. Bukankah banyak penyesalan dimulai dengan kalimat, coba waktu itu aku tidak ngomong seperti itu. Lalu Amsal 11 seperti melanjutkan pemikiran itu. Salomo tidak lagi berbicara tentang mulut tetapi tentang hati yang murah hati. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Nah ternyata perkataan yang baik itu lahir dari hati yang baik. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan iri, yang keluar juga sindiran dan iri. Kalau hati kita dipenuhi amarah, yang keluar juga kemarahan. Tetapi kalau hati kita dipenuhi kebaikan dan kasih, perkataan kita pun menjadi berkat dan bahkan tangan kita pun mengulurkan berkat. Kemudian Amsal 12 menutup benang merah ini dengan kalimat yang sangat indah. Ada orang yang lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat 18. Tuh. Ternyata lidah kita bisa menjadi dua hal, bisa menjadi pedang, bisa juga menjadi obat. Nah, pilihan itu tentu ada pada kita. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, mungkin ada baiknya kita bertanya dalam hati, perkataanku ini nanti melukai atau menyembuhkan? Kalau perkataan yang kita katakan itu bisa menimbulkan pertengkaran, ya segera dihentikan. Kalau bisa memperbaiki hubungan atau memulihkan hubungan, ya itulah yang harus kita perbanyak atau perbuat. Karena Tuhan tidak hanya ingin kita pandai bicara, Ia rindu agar melalui perkataan kita, orang lain itu bisa adem dan merasakan kasih-Nya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, selama ini apakah perkataan kita lebih sering menguatkan atau justru melukai orang lain? Yang kedua, siapa yang hari ini perlu kita kuatkan melalui perkataan yang baik dan penuh kasih? Mari kita berdoa. Tuhan, jagalah mulut kami agar tidak sembarangan berkata-kata. Penuhi hati kami dengan kasih supaya perkataan kami menjadi berkat, membawa damai dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah lidah dan bibir kami untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Jacqueline Selesai.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Kastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Ikhtus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini The Station of Salvation Radio Ikhtus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Muka Salam 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 14 Agustus 2026. Sahabat Ikhtus, biarlah kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk kesempatan pagi hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur pula untuk hari ini kembali Radio Ikhtus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruhnya dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk setiap mereka, kalau ada yang sakit Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru. Sehingga mereka boleh melampaui semuanya ini dengan kekuatan iman yang datang dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, Kau memberkati seluruh narasumber, para pengiklan yang ada. Tuhan

Hikmat marifat yang datang dari Engkau, sehingga para pemimpin bangsa ini dapat menjalankan roda pemerintahan dengan bijak dan dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan, dan kesejahteraan boleh dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya, amin.

0: Baik, sahabat itu segera saja kita akan ikuti bersama program acara yang pertama jumpa kita untuk pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 50 ayat pertama sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang, tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku, aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit

menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku.

tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Kengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu.

Station of Sufficient Sulanapodima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada, bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Baik sahabat Iktus, kembali kabar baik pada pagi hari ini menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang tadi sudah diawali dengan audio Bible. Yang pasti pagi hari ini sahabat-sahabat semuanya dalam kabar sukacita, bahkan bersama seluruh anggota keluarga Anda masing-masing tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Oke, suasana pagi yang membuat kita merasakan sukacita yang luar biasa dan tentu penuh ucapan syukur. Sebab itu sahabat itu, ayo untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin pagi hari ini masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi, naikkan rasa syukur kepada Tuhan karena hari baru telah kembali diberikan buat kita semua untuk kembali melakukan segala aktivitas. Baik sahabat itu, segera saja kami akan temani Anda dengan rangkaian puji-pujian indah yang tentu memberikan semangat baru untuk Anda semua.

Baik sahabat Iktus, bertepatan hari ini dengan Hari Pramuka di 14 Agustus 2026. Oke, untuk peringatan Pramuka hari ini 14 Agustus di 2026 ya telah mengusung fokus pada penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas SDM. Dan ada juga satu pesan indah buat kita semua. Oke, kita akan dengerin beberapa pujian yang akan menemani sahabat Iktus di suasana kesibukan Anda di saat Anda mempersiapkan diri sebelum Anda berangkat menuju ke tempat

Baik sahabat itu, setua kidung ini ya, sudah kami hadirkan dan tentu memberikan semangat baru untuk sahabat-sahabat itu. Juga untuk anak-anak yang pagi hari ini sudah mulai sibuk dengan segala persiapan. Karena sebentar lagi akan bersama-sama datang ke sekolah untuk merayakan Hari Pramuka. Tepat di hari ini di 14 Agustus 2026. Oke, anak cucu yang mungkin masih bermalas-malas di tempat tidur, mulai dibangunkan pelan-pelan dan berikan semangat pada mereka untuk hari ini berjuang demi masa depan, sahabat Tiktus. Dan mari kita ingat bersama bahwa ada satu pesan di Hari Pramuka hari ini. Pesan utamanya adalah menjadikan disiplin sebagai nafas, dasar dharma sebagai kompas moral, serta terus berkontribusi nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, juga selamat pagi untuk para hamba-hamba Tuhan yang mungkin hari ini akan mengadakan satu pelayanan keluar kota. Selamat mempersiapkan diri. Juga untuk para aktivis gereja yang tentu saja juga sudah disiapkan dengan berbagai kegiatan. Oke, semangat kerja, semangat melayani, dan terus kita bersama-sama setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Oke, pujian indah datang dan hadir kembali menemani Anda di suasana pagi hari ini.

Baik sahabat itu, sakitnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di kabar baik edisi hari ini. Oke, selamat melanjutkan segala tugas-tugas kesibukan Anda, persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Sahabat itu, ingat hari ini bertepatan hari Pramuka di 14 Agustus 2026. Di perjalanan nanti Anda harus bersabar. Mungkin kita akan ketemu dengan pasukan pramuka. Berikan semangat buat mereka. Dan baiklah sahabat Iktus. Oke, sekiranya saja kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini, sebelum melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, ada taburan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Inilah berkat lawatan Tuhan bersama hambanya Pendeta Mira Novita Tios dari GKI Beringin, Semarang.

Shalom sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun dari tidur dan hari yang baru, lembar yang baru Bapa berikan untuk kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memberi waktu khusus bagi Tuhan dengan kita akan mendengarkan firman. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Pimpin, bimbinglah kami. Bahkan ajari kami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Ada banyak pergumulan, tetapi kami bersandar berharap hanya kepada Engkau. Ketika Engkau masih memberi kami kesempatan menjalani kehidupan, itu pasti yang terbaik, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami, akan menolong kami juga. Biarlah Bapa, Engkau yang penuhkan hati pikiran kami dengan kuasa ilahi. Engkau sungguh-sungguh yang memegang kami, menuntun kami, menerangi jalan hidup kami. Bersabdalah bagi kami sekalian, sahabat-sahabat Radio Iktus yang pagi ini mendengarkan siaran Radio Iktus. Kami hendak mendengar firman, biarlah dalam urapanmu Engkau Bapa yang berkata-kata, yang bersabda bagi kami semua, dan firmanmu menjadi berkat besar untuk setiap kami. Kuduskanlah kami sekalian, layakkanlah kami dalam persekutuan dengan Engkau, satukan kami semua di dalam Engkau, dan biarlah urapanmu turun atas kami sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sahabat Radio Iktus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan satu ayat saja dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi sahabat Radio Iktus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, sahabat Radio Iktus yang berbahagia, kita sekarang di bulan Agustus dan sedang dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun yang ke-81. Wow. Ya, di tengah-tengah perayaan atau waktunya untuk kita kembali mengingat kemerdekaan yang adalah anugerah Allah Bapa bagi kita semua, sejujurnya kita memang masih dalam kondisi yang tidak begitu baik-baik saja pada saat ini. Kalau kita merayakan sepertinya ya disuruh ya waktunya ya. Jadi kibarkan bendera, terus sukacita, bikin acara perlombaan mungkin, ya yang rutin-rutin itu setiap tahun. Tapi sejujurnya mungkin dalam hati kita, banyak hati orang-orang hari ini di Indonesia gak begitu semangat ya, bahkan sedang marah mungkin, sedang jengkel atau kecewa, benci mungkin, rasanya berkecamuk ya, apalagi dengar macam-macam berita. Oh, nanti mau ada begini nih, ada begitu tuh ya, nanti kalau
17 Agustus dan macam-macam rumornya, beritanya, ceritanya. Ya, kita makin galau aja ya, sahabat Iktus. Bagaimana sebenarnya dalam situasi seperti ini, dalam merayakan kemerdekaan dan situasi yang tidak baik-baik saja, apa yang sesungguhnya terjadi atau kita harus bagaimana? Apakah kita sekarang nih udah nggak usah ngerayain kemerdekaan ya, udah diam aja di rumah, udah itu formalitas semua, udah cepet aja berlalu tanggal 17 Agustus itu ya, sudahi deh semua begitu. Apakah begitu? Atau mungkin kita sambil makin dekat 17 Agustus nih, oh tinggal minggu depan ya, aduh makin, oh makin benci banget, makin ini kesalahan si A, kesalahan si B, nggak becus, nggak bener, kenyataannya kacau banget, kenyataannya nggak adil, kenyataannya apa-apaan sih kayak gini. Apakah makin demikian perasaan kita, pikiran kita juga? Nah sahabat Radio Iktus, tenangkan diri, coba ya kita renung-renung saat ini. Ada Tuhan dalam hidup ini. Anyhow, keadaan Indonesia secara jujur ya seperti inilah, retak ya. Tetapi bagaimana kita memberi ruang bagi Tuhan? Dan apakah Tuhan tuh tinggal diam? Apakah ini sekarang keadaan ini adalah akhir dari semua? Dan Tuhan tuh gak bisa bikin apa-apa? Atau betul-betul yang ada sekarang ini cuma kesalahan, kesalahan, kesalahan, terus kita gak ada yang bisa dibuat lagi gitu? Sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 kasih tahu sama kita, apapun yang terjadi ya, dalam segala sesuatu Allah campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya ini mencakup hal baik, mencakup hal suka, mencakup hal duka, mencakup masa-masa sulit, masa-masa yang gak baik-baik saja. Dalam semua itu Allah ada. Fokus hidup kita adalah kepada Allah. Ya, banyak yang bersalah, kita juga mungkin. Tetapi dalam semua kesalahan yang terjadi, Allah bekerja, turut bekerja, campur tangan dalam semua ini. Allah tidak tinggal diam. Jadi jangan panik, jangan kecewa, terpuruk, hancur hatinya, melainkan berpikir yang positif. Oh, berpikir yang positif. Ya, karena Allah ada dalam hidup ini, Allah ada bagi Indonesia. Berpikir aktif, bagaimana bertindak di situasi seperti sekarang. Bukan cuma bicara perasaan, bukan cuma putus asa, kecewa, marah, benci. Tetap berharap karena Allah campur tangan dalam semua ini untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tentu tidak bisa instan. Tetapi semua hal ia campur tangan, ia bentuk, ia olah, ia akan ubahkan menjadi kebaikan. Ini terutama secara rohani ya, bahwa lewat semua peristiwa ini Allah sedang bekerja juga, dia aktif. Jadi kita gak boleh putus asa. Dan Roma 8 ini ditujukan kepada kita yang mengasihi Allah, hidup sesuai rencananya, jalani kehidupan ini. Kalau kita mengasihi dia, kita fokus kepada dia, anyhow yang terjadi, kita tetap kepada dia, kepada Tuhan. Dan dia, biarkan dia Tuhan yang membentuk karakter kita, yang menolong kita, yang memberkati kita dengan caranya. Situasi sekarang bukan akhir dari segalanya, juga bukan untuk cuma menyalah-nyalahkan, tapi untuk aktif bertindak
tetap berpengharapan, tetap bergairah, tetap bergerak, tetap melihat pada tujuan-tujuan hidup yang Allah berikan, tujuan-tujuan yang lebih mulia daripada sekadar menyalahkan, daripada sekadar kecil hati, apalagi tinggal dalam kemarahan, kebencian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu berdaulat penuh, kedaulatan mutlak di tangan Allah, bukan pada kenyataan, bukan pada cara memimpin, bukan pada oknum, bukan pada siapapun, tetapi Allah yang berdaulat atas semua hal ini. Dia pegang kendali. God is in control. Tuhan pegang kendali penuh atas sejarah, bahkan detail kehidupan kita. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau di luar pengawasannya. Jadi lihatlah kepada Allah di atas dari segalanya. Jangan terpuruk dengan kekurangan, kesulitan, kekecewaan, juga kemarahan. Allah campur tangan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Please, kita melihat kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang dimaksud bukan sekadar kebahagiaan duniawi loh. Bukan sekadar, oh kita sekarang kerja ada hasilnya langsung nih, kita kaya raya nih secara materi. Kebaikan tertinggi, kebaikan ya, kebaikan tertinggi itu pertumbuhan rohani kita. Karakter kita makin menyerupai Kristus. Ini jauh lebih penting daripada bersikap gegabah atau tinggal dalam kemarahan, kebencian. Frasa mereka yang terpanggil ini menegaskan ada hak istimewa orang percaya. Dipanggil bagi yang mengasihi Allah, dipanggil untuk masa depan yang baik. Kita aman dalam rencana kekalnya. Kita justru respons Allah dengan campur tangannya, kasihnya, kedaulatannya, keaktifannya, dengan kita ini pegang pada janjinya, dengan kita ini menjadi kuat dan bertindak aktif, dengan mengasihi Allah dan juga sesama. Ya, ada kesalahan, iyalah, gak ada orang tanpa salah. Tapi kalau udah salah mau bagaimana, mau diapain, ya. Saya kira kita belajar makin dewasa, makin berbesar hati, dan ini berlaku di semua hal, bukan cuma secara luas di masyarakat Indonesia, tapi juga dalam keluarga-keluarga kita, dalam lingkungan studi, kerja, pelayanan. Please, untuk semua yang terjadi, lihat kepada Tuhan. Please, untuk berhenti dalam kekecewaan, kemarahan. Percayalah, suka duka hidup ini ada Tuhan di dalamnya yang mengatur, mengendalikan, membentuk, dan ada tujuan-tujuan di balik semua itu, lepas dari sekedar secara fisik yang bisa kita lihat. Di Alkitab, ingatlah ya, Yusuf, dia pernah dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, difitnah, aduh macam-macam, sampai di penjara. Ya, udah di Mesir, jauh dari kampung halaman, jadi orang asing di sana, masih di penjara lagi. Coba, kalau cuma lihat itu kebaikan apa nih? Nggak ada kebaikan, pikir kita ya. Tetapi kebaikan Allah tetap ada, pemeliharaan Allah tetap ada. Walau di penjara, suatu hari itu apa tuh, tukang minuman apa roti yang kasih tahu dia bisa mengartikan mimpi, itulah caranya. Dan kemudian dia keluar dari penjara kan, kita tahulah kemudian dia jadi penguasa di Mesir, orang nomor 2, bahkan dialah yang menyelamatkan banyak bangsa-bangsa kan waktu kelaparan ya pada masa itu, juga orang tuanya, saudaranya. Untuk maksud itu dia menjalani semua hal tadi. Ya, kebaikan Tuhan ada, gak pernah terlambat. Bahkan di setiap perjalanan hidup Yusuf, Tuhan mengangkatnya suatu hari jadi penguasa di Mesir, dan dia menjadi pahlawan besar ya bagi banyak bangsa dari kelaparan, dari kehidupan yang harusnya berakhir. Tetapi karena dia ya yang dipakai oleh Tuhan ya, maka ada kehidupan yang berkelanjutan. Yusuf berkata
ya di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Wow, dia melihatnya kepada Tuhan dan dia menjalani kehidupan dengan mengerti bahwa walaupun lika-liku kayak gini, tapi ada Tuhan dan dia tetap bekerja kan. Dia orang kepercayaan Potifar, lalu difitnah di penjara, dia tetap hidup benar di sana, dia tetap enggak goyah, dia tetap baik, bahkan dia kreatif banget ya. Sehingga itu 7 tahun apa kelimpahan dia nabung, lalu 7 tahun kemudian ketika kelaparan semua jadi cukup itu makanan. Jadi di sini masalahnya adalah balik kepada kita juga. Ini soal kita kreatif. Itu aja kali. Kalau kita kreatif, hidup ini akan lebih ringan kali ya. Kalau kita tuh, kalau saja kita mampu berpikir positif dari setiap keadaan hidup, kita mampu kreatif, hidup pasti akan terasa ringan deh. Nggak berat-berat amat. Masalahnya kita cuma bisa menyalahkan, masalahnya kita cuma fokus pada keadaan, pada masalah, terus nggak mau bertindak. Mungkin di situ. Ini soal kemerdekaan Indonesia ya. Kalau kita kreatif, positif, tetap aktif, barangkali ya kemelutnya juga bisa berlalu gitu. Barangkali hidup yang berat ini ya terasa ringan. Lihat Yusuf, dia jalani semua kayak gini. Saya kira kalau kita juga aktif, kreatif, sedikitnya lebih meringankan ya, dibandingkan kita tuh tambah rasa jengkel, tambah rasa putus asa, marah. Ini mungkin bukan loh salah orang lain. Mungkin ini Tuhan mau kita bangkit. Ini bukan salah orang lain loh, atau garis hidup lah, apa itu istilahnya takdir lah. Gak ada lah takdir dalam kekristenan. Semua Tuhan ubahkan, Tuhan campur tangan. Kita bisa memohon, kita bisa menawar, kita bisa bicara apa aja kepada Bapa kita. Kita bisa berkarya. Kalau saja iman kita kayak Yusuf atau kayak Ayub misalnya, atau seperti Rasul Paulus, wow, masalahnya kan selesai ya. Masalahnya bisa dilewati. Ini bukan soal tidak mampunya orang lain mengatur, memimpin. Orang lain bisa mampu, bisa juga enggak mampu. Tetapi kita pada diri kita dengan Allah, itulah yang menentukan. Orang lain bisa enggak mampu mengatur kita, memimpin kita, kacau balau. Tapi kita enggak jadi kacau. Bahkan untuk kita dan lingkungan kita mungkin saja ya, dengan keaktifan, dengan pengharapan, dengan kreativitas kita, ya saya kira gak perlu ada kesedihan begitu ya. Mungkin loh ya, kita gak perlu terlalu terpuruk banget. Coba perhatikan Ayub juga kan, situasinya gak baik banget. Semua anak meninggal, semua harta, semua ya, semua kesehatan, semua ya, itu dalam hari-hari yang sekejap aja, tanpa dikasih tahu lagi, kasih tahu kayak lebih dulu, ini tanpa pemberitahuan. Jadi apa tuh kalau cuma lihat kayak gitu, kok mutung doang, ya nggak jadi orang lah Ayub. Kebaikan Tuhan ada, iman Ayub dimurnikan, pengenalannya akan Tuhan makin dalam. Dan Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Ya, barangkali 10 kali lipat lagi. Sama kan Yusuf juga kan. Ya, iman Ayub memahami bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan berdaulat dan semua proses mendatangkan kebaikan. Sahabat Radio Iktus, Rasul Paulus bagaimana? Rasul Paulus, sering dipenjara, dicambuk, karam kapal, itu tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik. Juga mengalami penolakan di sana sini gara-gara memberitakan Injil. Itu berat banget ya, kalau karam kapal ya karuan lah fisik ya, tapi mental nih, dimana-mana ditolak nih, padahal ini beritakan kabar baik nih, dimana-mana ditolak, siapa juga yang mau ditolak? Nggak ada. Tapi dia alami kayak gitu. Nah, waktu di penjara karena Injil ya, karena
apa pekabaran Injil ya, bukan karena kesalahan. Rasul Paulus di situ justru nulis surat-surat penggembalaan yang indahnya, yang teologinya tuh dalam banget, yang luar biasa sahabat Radio Ictus. Penggembalaan yang dilakukan dari dalam penjara beda banget. Hari ini hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, aktivis gereja lakukan penggembalaan dengan bebas banget. Hasilnya, ya mudah-mudahan ya, bagus gitu. Tetapi Rasul Paulusnya di penjara. Tapi jelas hasilnya luar biasa. Jadi tidak ada yang dapat membatasi kita dalam menjalani kehidupan yang berbahagia, dalam fokus pada pengharapan, dalam kebenaran yang sejati. Jangan goyah. Soal kemerdekaan, Tuhan udah kasih kita kemerdekaan dari dosa. Itu udah segalanya. Itu lebih dari cukup untuk kita bertindak yang baik, yang benar. Jangan melakukan yang gak benar. Jangan ikutan dengan rumor yang gak benar lalu wujudkan gitu. Ngapain? Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada cara kalau memang ingin menolak atau harus terjadi sesuatu yang bagaimana. Saya kira di negara yang ada aturannya kayak kita di Indonesia ini, ada lah ya, gak gegabah, gak sembarangan, gak bikin tambah kacau. Jangan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru. Terus berkarya, 81 tahun luar biasa. Kalau kita gak berkarya itu cuma nyalain orang, cuma nyalain keadaan, putus asa lagi. Aduh, itu terlalu mahal ya kemerdekaan. Dan 81 tahunnya kalau cuma digituin, ya biarlah Roma 8:28 ini apa ya, menjadi kekuatan buat kita untuk kalau situasi kayak lagi di penjara aja, itu juga bukan salah siapa-siapa, gitu aja. Ini persoalan kalau di setiap apa ya keadaan kita tuh mampu berpikir kreatif, mampu berpikir positif, keadaannya pasti lebih baik lah. Itu aja, kita nggak usah mengatakan keadaan tidak baik. Kita akan tetap melakukan yang baik dan dalam rencana-rencana Tuhan yang indah, dan dia campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau situasi seperti memenjarakan kita, bukan merdeka nih, itu kan situasinya. Kita sesungguhnya sudah dimerdekakan. Kita perluas pemberitaan Injil, kita perluas kebenaran, kebaikan, menghadirkan shalom, damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam kemerdekaan ini dan perayaannya, dan terutama merayakannya dalam kehidupan dengan terus aktif, positif, berpikir yang baik, melakukan yang baik. Mari kita berdoa sahabat Radio Ictus. Bapa Sorgawi, kami sudah dengar firman. Biarlah Engkau tambahkan hikmat dalam hidup kami, sehingga kami bangkit dan berkarya, dan kami berjuang, dan Engkau berkati. Semua hasil tidak pernah meleset. Dalam campur tangan-Mu pasti ada hasilnya, entah cepat, entah lambat, entah kapan, entah di sini atau di sana. Kami biarlah fokus kepada Engkau dan tidak selalu mengkambing hitamkan, meng-scapegoatkan orang lain, tapi diri kami yang bangkit. Berikanlah kami talenta-talenta supaya di masa-masa sulit kami bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Tolong kami dalam kemelut rumah tangga, keluarga, dalam lingkungan kerja, studi, dalam lingkungan pekerjaan, supaya kami tidak menambah beban atau terpuruk juga di sana, tetapi benar-benar memberi ruang bagi Engkau Allah Bapa kami yang campur tangan di segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami persilakan Engkau membentuk kami menjadi lebih baik, dan kami terima kasih untuk kebebasan dari dosa. Engkau sudah menanggung di kayu salib bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah digantung di kayu salib. Terima kasih Bapa. Engkau sudah bebaskan ya kami Indonesia juga dari penjajahan pada masa yang lampau, dan sekarang kami bebas untuk berkarya. Janganlah kami dibodohi, dibutakan, dipenjara
oleh pikiran kami sendiri atau oleh keadaan, tetapi kami boleh menikmati dalam segala keadaan walau terbatas, tapi kami tidak terbatas karyanya karena Allah campur tangan, dan bahwa semua ini kami tahu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Semoga kami menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Semoga kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Biar berkat-Mu bagi Indonesia, berkat-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami hendak melanjutkan aktivitas hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami berkarya hari ini. Satu hari lagi Bapa beri, dan kami pakai dengan baik. Berkati siaran Radio Iktus, berkati lembaga-lembaga Kristen, berkati pekabaran Injil yang harus terus berlangsung, berkati Injil dengan buahnya nyata dalam kehidupan gereja-gereja, buat setiap orang-orang Kristen tetap fokus pada kebaikan, pada kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, kami berdoa, berserah dan mengucap syukur. Amin.

Baik, sahabat itu demikian tadi taburan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Baru saja disampaikan oleh hamanya Pendeta Mira Novita Tios. Kita akan jelang menuju pukul 6 pagi.

Station Hotel Fetcher 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun streaming. Dan pagi hari ini sahabat-sahabat Iktus, oke, hari masih cukup pagi. Dan apakah ada di antara Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur? Iya, jangan karena kerjanya siang sehingga pagi ini belum bangun pagi. Oke, sekali-sekali tidak apa-apa. Tetapi sahabat Iktus, jangan lupa untuk bersyukur di hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan sahabat-sahabat Iktus boleh merayakan ulang tahun Anda di sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan buat kita semua. Dan sahabat Iktus, oke, bertepatan hari ini di 14 Agustus 2026, merupakan hari Pramuka. Dan tentu anak cucu yang pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap akan berangkat ke sekolah untuk mengikuti upacara Hari Pramuka, begitu sahabat Iktus ya. Oke, berikan semangat kepada anak-anak dan cucu yang pagi hari ini sudah siap untuk meluncur ke tempat di mana Anda boleh belajar. Dan selamat Hari Pramuka yang ke-65. Dan tentunya anak-anak kita disemangati dengan ya kegiatan hari ini yang cukup membahagiakan. Baik sahabat Iktus, Anda yang sedang dikenapkan dengan sejumlah usia Anda tepat di 14 Agustus hari ini, sebelum kami menjumpai satu persatu, satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat itu setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Pujian tadi dengan judul Kejaplah dan Lihatlah. Sahabat itu tentu sepanjang hidup yang Tuhan berikan buat kita sampai hari ini, kita sudah mengejap merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan perjalanan sepanjang hidup sampai hari ini. Sahabat Iktus, tentu kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu ajaib. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk segala apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dikasihi, kita senantiasa dilayakkan untuk ya menikmati berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Oke, di 14 Agustus hari ini ada 25 sahabat Iktus yang sedang merayakan ulang tahunnya. Dan kami akan menyapa satu persatu. Pasti sukacita pula karena hari ini kita bersama-sama juga turut bergembira karena anak-anak cucu yang hari ini turut merayakan hari pramuka yang ke-65. Sahabat Iktus, mengintip dan memperhatikan tema nasional yang diusung untuk merayakan pramuka di 65 hari ini memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, tentu kita juga semangat. Ya, sesemangat anak-anak kita, cucu-cucu yang hari ini turut merayakan ulang tahun Hari Pramuka yang ke-65. Baik, segera kami jumpai untuk yang berulang tahun di 14 Agustus. Nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami hari ini. Segera kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia, halo Bapak FM Gunawan L. Chandra yang ada di Kamfer Utara dalam monitor 168. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia, halo Bapak Murtono yang ada di GTC Bondo Bang Sri Jepara monitor 625. Kami jumpai juga yang berbahagia, halo Ibu Titi Wahyuningsih Suprapto yang ada di Kokosan monitor 1110. Dan juga yang berbahagia, halo Saudara Dedi yang ada di Serondol Kulon. Dan yang berbahagia juga Ibu Lin yang ada di Trogosari Timur. Oke, untuk kelima sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya di hari ini, tentu benar-benar bersuka cita mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Oke, doa kami untuk Anda berlima sehat semuanya dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus yang hari ini merayakan ulang tahunnya tepat di 14 Agustus. Nikmati satu kado manis yang kami hadiahkan buat sahabat-sahabat semuanya. Oke, satu pujian Indonesia penuh dengan kemuliaanmu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat-sahabat itu dimanapun sahabat berada. Kembali di Happy Birthday berikut ini kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat itu yang berulang tahun tepat di 14 Agustus hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka. Baik, segera saja kami jumpai dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Suci Suswanti yang ada di Karangsari, monitor kami 1257. Yang berbahagia juga, halo Bapak Lim Guat Bing yang ada di Krakatau, monitor 1400. Kemudian yang berbahagia juga untuk Bapak Budi Hartono yang dari Wento Jiwo Kisidrono, monitor 1658. Ada juga berikut ini kami jumpai yang berulang tahun dan yang berbahagia di hari ini. Ada Ibu Lindi Telogosari Timur, kemudian sahabat Yeski yang ada di Peruntungan Timur. Kemudian juga yang berbahagia Ibu Rini yang ada di Musi. Wow, hari ini berulang tahun nih Ibu Rini. Waduh, pasti penuh dengan sukacita dan selamat mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang hari ini telah Tuhan anugerahkan buat Ibu Rini dengan sejumlah usia. Oke, untuk 6 sahabat Iktus yang kami sapa nama-namanya pagi hari ini, ya baru saja tadi kami sebutkan satu persatu. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Doa kami untuk Anda berenam termasuk Ibu Rini, sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa, berkat yang Tuhan berikan. Oke, seperti derasnya air sungai yang tak pernah kering. Tuhan memberkati dan inilah pujian indah kekuatan baru dari CBCC Wars. Sahabat Iktus, kalau hari ini Anda juga sempat mendengar tentang lagu-lagu Indonesia penuh dengan kemuliaanmu, biarlah itu juga menjadi doa kita bersama untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dipulihkan, diampuni segala dosa-dosanya. Dan hari ini tentu saja kita boleh melihat satu hal yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia, bangsa tercinta. Oke, sahabat Iktus, untuk Anda berenam yang tadi sempat kami sebutkan namanya, rasakan bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Kekuatan baru inilah yang mendorong kita untuk terus maju, maju di dalam Tuhan. Bertumbuh iman kita untuk semakin kuat, berakar semakin dalam dan berbuah-buah lebat. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, selamat terus. Kembali bareng lagi di Happy Birthday. Segera saja kami lanjutkan kembali untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu dari sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Buat sahabat itu yang mungkin pagi hari ini ingin menyusulkan, ada yang berulang tahun, dipersilahkan. Anda bisa telepon off air ataupun Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0817450596. Baik, sahabat itu, happy birthday. Setiap hari hadir di ruang dengar Anda pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Baik sahabat itu, berikut ini segera saja kami akan ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat itu yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Oke, selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia, Ibu Wati Andrian yang ada di Kelingan Besan Monitor 1711. Ada juga yang berbahagia, halo Ibu Yokebet Hamsun Kiau yang ada di Peruntungan Monitor 2202. Dan kami jumpai juga yang berbahagia, halo Bapak Henry Cahyo Sampurno di Kayumas Monitor 2664. Ada juga Pendeta Robert War yang ada di Jalan Dr. Suratmo. Halo, apa kabar untuk Pendeta Robert? Lama banget gak kunjung ke Radio Iktus. Ya, kami berharap Bapak selalu sehat dan sangat dinantikan berkat Tuhan melalui khotbah Bapak, begitu ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Baik sahabat Iktus, ada juga berikut ini kami jumpai yang berbahagia, Saudari Angel yang ada di Cilosari. Ada juga yang berbahagia, Saudari Yokebet Pramila Wibisono di Senjoyo. Dan juga yang berbahagia, Saudara Abednego Sutrisno di Krapia. Satu lagi yang berbahagia, Saudari Jin Elorita yang ada di Taman Marina Blok 3 nomor 10 tepatnya. Oke, untuk Anda semuanya bertujuh yang tadi sempat kami sapa-sapa nama Anda, baiklah, kami ucapkan selamat ulang tahun tepat di 14 Agustus hari ini, bertepatan dengan Hari Pramuka yang tentunya bertambah semangat. Ya, usia ulang tahun Pramuka yang ke-65 tentu menyemangati anak-anak kita, juga cucu-cucu yang saat ini bersekolah dan tentu sedang merayakan HUT Pramuka yang ke-65.

Berikan jempol begitu ya, karena itu tema utama hari ini memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Oke, pasti anak cucu kita yang nantinya akan melanjutkan perjuangan untuk bangsa ini. Baik, sahabat itu semuanya yang berulang tahun, inilah kado manis yang kami hadiahkan sebagai kado buat sahabat itu. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kita, karena bersama Dia kita bersemangat dan terus berhasil.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Pagi hari ini ada beberapa sahabat Iktus yang memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui nomor WhatsApp. Kami akan bacakan satu per satu. Oke, berikut ini ada Ibu Yuni Setiakawati di Kencono Wungu Raya. Menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Oke, untuk Ibu Rini yang ada di Musi, selamat ulang tahun Ibu. Sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan penuh dengan ucapan syukur di ulang tahun Ibu hari ini. Kemudian ada juga untuk Ibu Tanglini Elizabeth yang memberikan kata-kata bijak buat kita semua. Tuluslah dalam segala hal karena ketulusan hati akan mengalirkan kebaikan. Selamat pagi, selamat ulang tahun buat Anda semuanya. Sehat dan bahagia selalu. Oke, selanjutnya berikut ini kami akan ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia Ibu Ruth Eni Astuti yang ada di Medoh Asri. Monitor kami 2847. Ya, di Medoh Asri dekat gak nih di tempat Ibu Sri? Halo Ibu Sri, selamat pagi. Kapan ulang tahunnya nih Ibu? Lagi juga untuk yang berbahagia Ibu Maria Setiawati di Sedani 27, monitor 4145. Kemudian kami ucapkan juga untuk yang berulang tahun pagi ini, untuk yang berbahagia, Saudari Jin Elorita di Taman Marina Blok 3. Ada juga sahabat Deo yang ada di Meranti Timur 3. Ada juga yang berbahagia sahabat Yanti yang ada di Gatot Subroto Krapyak tepatnya. Dan juga halo yang berbahagia Ibu Maria Indrawati di Tambak Mas. Yang berbahagia juga halo Saudara Aryanto di Ambarawa. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat ulang tahun, bahagia, sukacita.

membahagiakan sahabat-sahabat Diktus turut merayakan hari kebahagiaan Anda ulang tahun tepat 14 Agustus hari ini. Sahabat Diktus, anugerah Tuhan begitu mempesona dalam hidup kita. Sebab itu, ya, tidak ada habis-habisnya kita terus mengucap syukur akan segala apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kebaikan hidup kita. Inilah pujian indah sebagai kado ulang tahun buat sahabat-sahabat Diktus di pagi hari ini.

kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: dengerin request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

bersama Tiktu sebenarnya. Berakhirlah sudah perjumpaan kita di Happy Birthday untuk Kadis hari ini. Serangkaian gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan tentu turut menyemarakkan suasana ulang tahun sahabat-sahabat Tiktus di pagi hari ini dengan bertepatan Hari Pramuka, HUT Pramuka yang ke-65. Baik, masih ada dua lagi sahabat Tiktus. Halo yang berbahagia, saudara Kesia Audina yang ada di Cakrawala Tengah 2. Dan yang berbahagia, Bapak Agus Winarso di Salatiga. Oke, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara Kesia dan Bapak Agus di Salatiga. Tentunya pagi hari ini berbahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi. Selamat ulang tahun, sehat selalu, dan Tuhan Yesus berkati. Baik sahabat Iktus, pujian yang kami hadirkan buat sahabat Iktus di pagi hari ini, kita diingatkan untuk kita sebagai bangsa ini, ya, untuk terus cintakan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Dan sahabat itu, sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan ulang tahun Hari Pramuka yang ke-65. Dan biarlah Hari Pramuka di tahun ini dapat dibagikan melalui ya yang sudah dibagikan melalui ya, ada juga di Instagram yang mungkin sahabat-sahabat itu juga sudah membaca. Dan terus semangat, berhasil dalam setiap tugas dan pekerjaan Anda. Tuhan Yesus berkati. Segera kita jelang menuju pukul 7 pagi. Sekaligus Wiwi mohon diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

nyanyi dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.